0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi.

0: 9 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya tentunya pagi tu pagi hari 4 trio pagi wah.
0: Betulnya.
2: Trio ke triplet?
0: Triplet.
1: Triplet. Ya orang pernah tinggal menyuruh tambah ke sape.
2: Ya kena kita yang ngergas ke kuyo ngergas kuntek aja sebenarnya mana. Nanti
1: pernah triplet lu ngergas kuyo ya. Aku kan belum pernah si kuyo dah benar gibuan ketika tinggalnya sekali.
0: Nambah baru ah. Nambah baru ke aku.
1: Ketik ya nanda anak ni bonda jadi bonda ngawa coba ka sapet dah. Ngasa aku ngayaga ka anak miat si kau aja aca. Aku nyau bola setengah nyawa aku tu tadi. Kiranya dah ada tiba ale beberapa ini di nemu. Bola nembe ame prodam kayaknya nemu teko kita ini. Kayaknya mijin aku orang ke boleh sapet tu tadi ca. Orang ke boleh anak kembar ti si kau nya banyak aku tuan metik Mexico. Duanya pernah cukup gila mai ketik kerik triplet kerik triplet.
0: Tapi kami doa nemu deh segi bapa mitali aja.
1: Aku mesti belanja aku 5 ringgit lebih aja. Jadi kak lagi
0: sehingga. Okay, selamat pagi pentingnya triplet pagi kunyit kumin trio pagi. Bagi selama hari 4 serito serito mega hari ya cukup besar reti lebih ya gi bak pemansang infrastruktur di benua Sarawak ya galai jembatan batang lupar satu
2: dua ada kalah tengahnya kalah nak
0: ya udah ya udah aku benau ya udah
2: aku dah
1: di tengahnya nama tujuh di tengah sekiranya di tengah sekiranya pulai ke benua
2: benua ipa aku dah jauh renyak.
0: Walau sipar.
1: Walau sipar tidak
2: buat. Sialah. Ipa aku rasa sampun gerunggang.
0: Kami di sik.
1: Ini? Pas sampun gerunggang?
2: Yes.
1: Nyawa dia di sampun gerunggang.
2: Mana jauhnya? Nanti Belanda. Saya ku 2 jam arenya. Ya lebih kurang berapa kilometer ya arenya.
1: Aku udah di sampun gerunggangnya. Saya ya.
2: Lepas dengan jalannya, mansaknya. Terus ngagai jematan batang lupa.
1: Oh, kira dari ketegangnya. Lu lanjur ke teru amanya.
2: Oh, iya, me.
1: Saya ngelanjur ke diri hari. Menurut ipar macam ni mana semua lalu kan ni mana nyapa siti nyapa menurut punya
2: nak ya nak jauhnya ke mana nanti nak jam
0: oh ya si amat
1: oh lepas saya tu hari ya ke jadi kena cak jadi hari tu gambar popuas mengaji balai ke nakal ampiat kaya si awak datai nobrami bah jematan dia ke pemadu panjai menua Malaysia di cak
0: di penyadi premier Sarawak. Pagi tu lagi jadi pelabak aku dah lepas tu tadi kita boleh claim lah boleh salah nak tahu claim balai par mega bersebelah yang lain anak apa claimnya lah
1: jadi aku tu kesapa kita berartisor yang akan guna kena iru aku tak
0: tahu iru bisa apa iru
2: Ya, pulau Triso ke bisik nama bukai pulaunya seborang.
1: Aku nak nama.
0: Banyak nama. Banyak nama.
2: Pulau kerangnya nak.
1: Pulau kerang. Orang pulau kerang. Tadi pulau buruang. Bisik orang jemputnya pulau Triso.
0: Ya, tang yang pasti ya. Ukai pulau Labuan lah.
1: Ukai. Laban nyau ke pulau Labuan. Calaban pulau Labuan balaut seberang laut. Nah, dia nur ya. Sayang Labuan di laut seberang laut.
0: Okay, sebut pasal overclaim tu tadi.
1: Tu aku sih cita-cita dulu.
0: Kita main bola dulu. Nanti match dulu tadi.
1: Kajapan sehari tu nanti match diatur, Cah.
0: Okay.
1: Tentang aku tu mesti terpedak ke city kontroversi. Yang kemudian jadi dunia main bola kita itu, Cah.
0: Yang update lah cerita main bola itu tiap pagi. Apa cerita, Cah?
1: Aku tu kau nak anak buah haspulah awang keliar tu, Cah. Oh, kalau ya, dia nemu striker France, Cah. Mape.
0: Oh, mape.
1: Kalau ya dalam kadang 2-3 hari tu bisik city kontroversi jadi bahawa pemain France yang jadi mape ke alai atau tadi ya bisik carut pampengau siku ia senator Indo hari menua Paraguay yang jadi senator Amarilla cak. Jadi kes carut pampe itu jadi ya berkata pemuda main round of 16 dari jaca main ke alainya tadi France ngalah ke Paraguay 1-0 yang berarti ke diambil mape udahnya tadi dalam kes tu dia senator Amarilla tu lalu bisi post meh bah postingnya media sosial ya kira itu teringat lawan Paraguay kalahnya ya perlu ngagak city caption ya bisik siko laki celuam tu ya. Asal orang Kamerun tang naga diri isi sian bakal jadi orang kaya France ya. Nak nemu kelia tu sida tu ama sida tu tadinya macam itu dua tadi ya ke resis saja. Udahnya tadi udah mendap postingnya tadi dia mape itu tadi malas ca. Kira malas memang dah ke jakunya nak patut dikeluar ke siku orang ke berpangkat senator. Udahnya cerita, udah hinduknya beda pos ya ke digagak mape tu cah dia ya lu malas baru lu mudah diri kan minta masuk mape ngagak permohonan maaf terbuka laban udah menghina ya. Madah ke tuduh gagak mape tu tadi resis lalu ngemaruh kia kenyadi senator Indo. Jadi dalam hal tu siapa pun layak dulu siapa ke resis kamatnya. Aku nanya di men.
2: Babua tu kait ngau babua.
1: Bukan, iya bukan bak kes tu tadi. Oh dia nanti ngantuk kek kulit ya.
2: Enggak, aku tak kudai nyata.
1: Kepala dia pasampuan. Jadi aku nanya deh, siapa salah bahal tu ke mana? Induknya ngeluar pos nganuk bangsa orang. Udahnya datang laki tu tadi yang malas Jako tu nak patut dipasai ke senator. Udahnya ya lagi boleh play victim ya ringat. Lalu madah ngasum apa yang agak pengen maaf lawan ngemaruah ke ya ketegal ya Hindu. Tanya aku siapa ngemaruah ke siapa dia tu?
2: Nanti bakal induknya ke ngepun ke dulu ke bendara ya mat. Retinya tadi induknya me salah ke bendara.
1: Autang penangguan dia tu. Induknya tak kemai mape ke kuat. Badan mape ngemaruah ke.
2: Ya mesti ke kini kita ke mana? Tasat dulu. Hari ni pun hari ni tengahnya ngau ni ujuang ya. Baru temu siapa bagi salah amat.
1: Lepas kami laki segi nemu ca. Tu ajar ngi bola laki kebuka ke dunia tu ca. Ajar ngi kita lakinya anak sesekali nanti induk ngepun ayah anak yang wan.
0: Iya.
1: Ujung-ujungnya salah kita laki megah.
2: Lepas induk tu segi kini ke rumah dah silia. Nanti pat kak ngigak layak orang laki. Ambil teh pansi ya.
1: Ya, dia nganu bangsa orang, dia medah orang celuam, dia medah orang bangsa sama. Ujung-ujung dia ngomong orang beli.
0: Ya, ya resist attack ke kebenar
2: ya. Ya, ya, bisik-bisik bekenya induk ke bekenya.
1: Kita pernah gua lihat, ya ke attack orang, dia orang pernah attack. Okey, ya tadi cerita kita pagi tu cak, bak Piala Dunia tanya pada dia match tang malam dini hari lagi ana ningali cak.
0: Yeah.
1: First quarter final dekat di Atur. Okey. Jadi main ya ke dekat di Atur dini hari atau lagi pergilah salah dini hari pergilah ianya antara siapa cak?
0: France ngau Morocco.
1: Mape tapi ngau Morocco baru gak. Udah ke kasaman orang ke mape. Okey, cerita kita pagi tu cak.
0: Okey, lu dah terlepas tu lagi ya kita ini lagu panjai pembukaan ya intro kita itu.
1: Intro sih, kita panjai mimin hari 4
0: nah, hari cerita jematan tadi. Judi mana? Tapi apa France? Okey, lagu dari Maxwell Franklin Zaran, Suka Hati Kuampu.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai sejalan.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
3: Dia bagi SSL begitu.
4: Ya, semua salah lelaki. Cerita kita ke pagi tu berkenan ke nama, Amin?
5: Berkenan ke siapa? Overclaim. Siapa ke benda overclaim romantik pengudah jadi? Lelaki tau ke Ino?
4: Jadi overclaim tu nama aku kita kena ajak overclaim kak. Nanti nama kan keman banyak aku ketiban. Tahu ni sebut kita begitu ni. Siapa ti ngambuk diri lebih romantik udah jadi tahu ni kan?
3: Aku lebih kenyang lah.
4: Aku kenyang punya kan? Lepas ni ke salah kan? Lepas ngambuk tu mesti kan aku buka situ.
5: Ya, amat.
3: Senang ya. Baka situasi yang baka tahu. Namanya lebih maya berpangan nak. Orang lelaki tu suah merik jako manis. Jaku kini orang ke mari tu mana? Jaku bayar. Jaku mentiak lah.
5: Jaku bayar.
3: Jaku bayar.
4: Jaku bayar lagi.
3: Maya gigi guntiak biasa. Orang laki tu nak lawan hari tanya. Ada pakai deh.
5: Seminit tanya pun mesej ga. Beri ni dia tahu.
3: Kadang-kadang siko dia sibuk, siko dia bentulu. Tang mesti keserta makai nak.
5: Tindu pun video call.
3: Mesti serta ke tindu.
4: Pak kasih pengalamannya.
5: Nah, dah kami nak tadi ya.
4: Tadi aku lebih ketemu kita tu. Aku overclaim tu. Ya, okay, mudah ngaji diri ngaji couple nah. Saya lebih nusi ngaji orang mudah ke. Ya, caring ngaji ngaji couple ya. Hanya tu ketemu kita. Siapa ke lebih madah ke diri overclaim madah diri romantik dengan pasangan ya, bini ya, atau ke couple nya tadi laki tahu ke induk dengan orang buka ya. Okay, jadi ya sama pagi ini peringat kita ya ke pagi tu terubah nganjung pesan ya komen. Ini tadi Jonikel Juan. Jadi ia mengaku ya suba amai romantik menyiku kita yang mecah tang subak saya ku berdua bisi kita mesti video call nih. Akhirnya tadi duit silang yang bebas public phone-nya subak saya ku. Jadi laban cinta agi fresh semua teh best magang at the top condition ya. Nanti stress uleh garanti uleh repay baru ya. Tang dia tu umur dah sama masuk Syria 70-an nyau jauh apa yang reapi jako romantiknya tang tajak pia dalil agi tetap kak ngaruk belakang leban di suruh ya.
3: Agi romantik menya.
4: Jadi cara romantik sebab ngau dia tu lain. Cara romantik hari dalil dia tu udah makai ubat dia pewai ko ya.
3: Keringnya.

0: Imenya,
1: tanda ya sayau nya na.
2: Berarti tadi yang aku bini ya kira kira bini ya meh romantik lagi nanti kan
0: nya apa cara romantik ke betul gak nya? Betul. Nah.
2: Jadi aku kena nya dimian tahu tadi tahu pernah ke tahu pernah kita cara romantik kan ti laki kita itu minta gigak kuban.
0: Romantik punya cara ya kasemak ngau kita nya site nya site cara ya me time ngau kita laban nya nanti kita duduk ngau ya artinya ya ngau kita bisa berdia cabo uban
2: ternama kebuah belum belum macam laki benong minta gigak ke uban ini ngai belama mesti cara romantik kan cak ngerapit ke kawin ngopi mega kita mesti body contact ke pangan diri mainnya cak jadi tinggal kita induk berluarian udah tahu nanti laki ke minta gigak kuban dan enggak
1: sama okay, body contact Harry contact
2: dia mengganti minta cabut ke bulu cia itu cara romantiknya
1: semua tete Harry nya lah
2: tete Harry okey tawa hakikat men
1: nah nya enggak kena ngerapit ke kawal
2: sebenarnya ya mana anak kira-kira lah nanti bakal laki deh oh daliang ke tu belum cia kentuan ananda cara kita laki ke bermanja ke romantiknya ke mana cak lamanya hari hati ke hati tau kita deh hari bau ke
1: okey, mendingan kita ke bukai bagi tu bah Facebook yang kebisi komen. Selamat pagi ngagai ni atau dene. Jadi Ellen tu sama aja pernah ngai laki ngau Indo bah perkara tu kuno ku ya. Dan kira laki ngau Indo belak belak ndak romantik pengudah jadi.
0: Oh,
1: ya ga?
2: Aman ya gini, belak romantik nak jadi. Tang selalu yang nanti bakal udah jadi tu. Bukan pernah yang ndak romantik. Tang romantik tu yang lebih ngagai physical
0: area ya, tu. Tanggung pengawal ya ge. Romantik bak senantiasa tanggung pengawal. Bisik ge maya ya romantiknya tang. Yang lebih kage bak tanggung pengawal. Tanggung jawab baca ko bahasa. Ya ya.
2: Dengar ni cak ya lebih romantik bak tanggung jawab ya. Aku nak punya banyak beban lah. Tanggung jawab dengan kau.
0: Tanggung pengawal ya menya. Kenyak mia kebenar tekuya ya tadi deh. Anak mumbai nadai bisa.
2: Tang kau peningal kita tu Jessica Itan peningal kita kari bau tu. This mula baru bukalah sebab segi apa itu ayam eh ya ke overclaim romantic bak semua utai. Cuma aku jaku gari ya pan gari Jessica tu ya pan nyau di anyong kia ngagaya dobi di karuang kia ngau surat bubungai bau beras wangi kia lebih maya seruai ke baru bergulai semua atau ke kau jaku tay in proses kangul ya maya tadi ya ma bisi cuti segi rajin gaya engkau berapi maya seduaya ke agi baru-baru sebab dan dia tu overclaimnya nyo baka kena dia claim lagi nyo baka tinggal kenang aja apa ya kaya
0: ne kerja eh ne katiba peninggal kita si koto Eva Stewart Eva Stewart Vina Stewart tu duitin nama tu sama pagi balau penggerak pagi kami YFM kau apa topik pagi tu aku sikit muji laki diri ingat ke janji betulung pangan diri maya susah senang nada mikir overclaim nuju pangan diri laban ya sikit nulung aku baru meh tajak elelek pulai kerja kelebih lagi maya aku ribat datai aku beranek nulung itu melanek mela pemakai terima kasih nuju wai laki berita yang mana terima kasih nyak pun romantik banyak kaku ne
2: betul
0: semua orang ninggal magang
1: ni win-win situation lah
0: win-win situation tu kita ya
2: ni mengge Eva Stewart tau daripada kita ya siku inu ya ke menghargai ca wujud ya spesies kepada mala laki tu
1: iya
2: kami laki tu nanti minta mayo mian madak deh.
0: Terima kasih ya cukup ne.
2: Okay, terima kasih ya. Kami tu kah ditemu kita, kami tu bisa wujud badunya atau. Lama kena bukan kena wujud laki tu cak. Laki tu semama bakal tu tunggul kayu tu laki. Tepakah kita sebaka maka kena ni fungsi dalam hidupnya. Tanya kami.
1: Okay, terlepas tu kita tiga kap kenal pasal romantik pasca nikah.
2: Oh,
1: terjadi pasca jadi.
2: Oh, pasca jadi. Kalau gue pasca sempurna terjadi.
1: Enggak pasca nyokap pincin.
2: Tuh kenang kita sebenarnya kita ibu pernah dulu pagi itu baru pagi wah ini cah.
1: Lagu hari Tajur Mawang belala pagi itu.
2: Terus mending ke tripet pagi.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemwanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi YFM.
3: Ya, tahu cik dulu buku klinik kita nyakanya mesti appointment tak nak ingat cik. Lepas nak kadang-kadang by appointment tu kita ke dunia itu nyok lalu macam cakap rumah ni kalau nak ingat temu janji nak kena nak seperti ya kita itu temu janji ke klinik aja nyemu kita sih semayang kurang tahu punya tadi kita bising tibu terbuka kita punya ingat
4: cukup dah mat nak ingat dia tu lebih gini umurnya lunggar
5: umur nak nyebut dulu dia tu
4: umur sebenarnya umur
5: ya
3: umur. Abah kaku deh. Kadang-kadang alamat rumah kau nak muncak.
4: Ya, kadang-kadang aku punya macam kadang-kadang tamat rumah orang. Kemain ke rumah kami, ya?
3: Aku kadang tamat rumah orang. Eh, main aku bini baru ke kau.
4: Bahaya permainan dia macam.
5: Oh, bahaya tak.
3: Okey, cerita macam pasal abah klaim baru.
4: Abah klaim romantik bagi itu, ba triplet kumit. Dia bagi SSL.
3: Ba pasca aku dah tadi cak.
4: Ya.
3: Pasca nikah, pasca terikat. Mana mau tanya? Terang tadi cak.
4: Pasca melap pinang, udah jadi, baru jadi. Ngau Maya dia udah lama dah nyalah ni kepincian lah senang cerita leban kan nama leban Maya lagi berpangan disulati gerindu benda buah pengendiri nak semua jakut manis magang ke pansuat tak udah lama nya nyo lain gigi nyo format nyo bertukar deh hari romantik orang laki ya ke nyo lunggar umur nyo bandoknya di Romeo.
3: Oh,
4: nyo nak nanya kita makai kepada badini di sana. Di depan dia ngau Maya berpangan lah. Tanggung hidup tu kebenar ya. Sida yang pun expectation ya. Tinggi pun ni.
3: Betul.
4: Nak betul lah Mian.
5: Induk sikit selalu berkenyak Maya. Nak penyalam.
3: Tinggi
5: Laman, high expectation korang eh.
3: Lepas ini tu Siti ya boleh dipraktik kita cantik ya ke dah tebak laki tu dah tebak quality A grade A ya aku mesti kau tanya A belama.
4: Oh ini tu kaya pincian itu ketua ya mesti A nyolah makan nak
3: entah ya patut nemu gak sempama bakal buah deh bakal buah Rianto. Ya, nak boleh ya hari-hari A. Sari tu ya baru labu hari pun kayu tadi A me ya.
4: Ya, lagi fresh ya.
3: Lagi fresh. 2-3 hari peram labu me ke B. Benarnya labu me ke C. Ujung-ujung dia mpikau jadi ya.
4: Ya.
3: Lepas tu tadi mendak pengelama ya.
5: Ya, betul.
4: Sebulan baru lagi konteks orang lelaki ke romantik tu tadi. Sebenarnya orang lelaki tu sudah ya ndak semina hari jaku ke di panzuat ke aja tang hari utai ke di kerja ya action
5: action
4: bagai ya bersih teh di rumah
3: ya betul
4: ya nulung orang Indo tengah pam taya kereta
3: tahunya tadi nganjong ke saluan
4: nganjong ke saluan
3: saya pernah tama saluan yang nanti berkereta aja udah nyak benda itu
4: nulung ngaga tusu anak nah
3: nyapa tanda romantik ya kemarin lepas udah kita terbulai ngau menjadi laki bini cak laki tu yang mayuh ngaga action dari modern world kurang tadi
5: tapi indok kadang-kadang rindok gak kita bukanya hari semina bajakok aja tang action nada tan dia tu induk ke mayari dia tu kak agi ukai si minat banyak kok tang lebih ke action kak agi induk bukannya contoh lah lelaki yang overclaim romantic sebedau jadi tu contoh tau contoh lelaki tu tadi bisik kak ke siku induknya tang induknya ngai me leban induk tu ngai seminat jakok manis saja tidak mat kak kaku nama bukti dekat kaku selalu kita orang lelaki tu mereka jakok manis me selalu ya me jakok manis kaku tu tadi nanti ku jadi ngode ila aku beli kedai rumah aku beli kedai kereta tanya nada action jadi kekak orang induk tu lelaki yang amamat mantai ke romantik ya nya sebedau jadi nanti kak induknya datai mansang tanya
3: Paham
5: ne?
3: Jadi erti itu.
5: Ya, nang jakuk aja.
3: Erti itu kita ini kak laki yang isi sian mah.
5: Ukai isi sian.
3: Oh action.
5: Action, actionnya bisi tindakan. Nanya bajakuk bahasa ya aku kita ini.
3: Oh pia. Tentang nanti kita ke Richau nop dengan kita ke dia simpang semunjan ya. Uta itu berpanggai ba umur kah? Nanti bakal
4: ya tadi bisi pasca nikah udah jadinya ngau maya umur dah lunggar
3: atau ke sedang ke sebut kita cara maya IPF keluar lapan munyak ya nanti bakal bawa umur itu nadai jako obat klaim ya sih udah ngelebus megang zamannya dia tahu ini zaman nur kita itu tadi muda asil tak ke asil tuayan kurang deh anu kita beberapa anak kita pemujur anak gi yang ada itu kira ngupangan diri sebenarnya bahwa umur ya ketua itu kemudian pengulih anak ya makanya aku ya tercah
4: bisa ikut orang bukanya anak
5: bisa ikut orang bukanya dan
4: tu ibu dia aku lah nak
5: tanah itu mana agak bukanya kebenar ya lebih anak kita itu makin besar udah kerja keti ketua dia dan tinggal kanaknya
4: lebih tidak ya pengujuang yang lapan tidak bisa penghidup dari impu
5: jadi kita ke laki bini itu patut gak nerus kehubungan kita dengan cara kesepatut ya akorane.
3: Aku nak nyangka tu tadi nyangka pedak mata aku ja. Mainyo kita itu kelebagi kita ke Asia hari kita di mana tu pedak boleh cara. Maja umurnya longgar tu deh. Kawal laki bininya nyau bakal dek aku.
4: Iya.
3: Yang pasti aku orang kata tua ya kau kata kira. Pama laki tadi muda tibi kedere induknya dah keluar. Udahnya pama induknya kau muda tibi tadi laki nyau keluar gebaya manua. Spending time pada aku bawa orang tua. Namun yang kaya silap pada aku lihat. Ya nak bakal kerja macam tu laki bini. Ia benda laki orang tua itu ia sebenarnya bergulai ia sebenarnya bergulai maya ya menurut ke pasar. Udah datang di rumah dede aku lalu sih sekedar kes pada aku siku tidak keluar siku tidak dalam dan kan normal umur kayak cak.
4: Ya. Bisik ke orang bisik. Mulia kenyak
3: tapi. Ini banyak yang kanya dah cara penghidup kita kerja gini tahu kenyak tadi sih dah menyik aku meh dah di ujung-ujung tu. Ini dah nak real lagi relationship.
4: Sekedar orang lah
5: Tidak semua
3: tidak semua ketang diperhati kagak kuat
5: ya hari diperhati banyak
3: wih nyoba ke pemerhati ya tadi mape ngos layak mape ngos ceritanya diperhati aku
4: di kepedak diperhati ya cak
3: aku
4: di pemerhati ya apa deh
3: parah aku tuh lihat semua diburu lah parah kita diperhati ya aku lalu kita di mata oke pemerintah dulu kita pagi tuh
4: lagu Ari Angela Lata Jua tuh berpikir sebedau kena
3: terus bergulai pak YFM 3 pet 3 pet

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam. WAIFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja pada media sosial. Tada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu ari aku Natalia ni angga WAIFM.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Lagu dari Stevenson. Darabaji.
1: Ya. Tak pemaji atau cak. Nanti saya nyukat aritikas pemaji atau ketik kategori induk yang akan dikemai baji. Pasti bawa mata dia cak.
0: Oh, mayu lah teka dipedak, diperhati cak. Ukai semina hari namanya fizikal lah ya. Kita kepada mata kita ya. Tahari rohani, oise. Mana? Rohani aja. Anak mata men.
1: Ama ya. Lepan nggak jadi nggak nanti bakal orangnya tadi hari psiko rohanian ya tadi pan nadai nggak ya kita enak. Apa yang megah mental lepan patut berdaki saya mengkaca. Kadang-kadang.
2: Lama nih jiwa pasal mental.
1: Nah, ada kadang-kadang nanti dia inunya kadang-kadang ya bajak cak. Mana di Soviet. Entah nanti nyau sedah biaku ngai menjadi ya.
0: Ya.
1: Mentalnya pun patut percaya kita ya.
0: Betulnya.
2: Betul lah patut jako dia dah umur dia tau uji subak bisa dia bedaknya.
0: Nah, kita tanya dia tu kelalu kini kau nyawa cak. Kalau anu nyamai
1: general
0: mah sensitif mah.
1: Tang kami tu tadi awak kena pahami yang Indo tu ya kami dah sikoja. Memang oh dia muda Indo nya bapak majak nak. Ya ke amatnya bisi ga orang tu tadi ke bisi. Nyoka 60% galah kita muda bak kejukatan Indo nya.
0: Ya. Kadang-kadang nanti ya ke namanya kelalu
1: kalau sesedah kalau jadi gigit kan
2: ya kami kindo
0: bukannya sama gini ya
2: medak nge nya oke nama nya medak laki sigat medak lakinya biak selalu kita laki ngumai bekanya anak
1: terus ibu bisa biak tadi kan
2: nah kebenar ya indo pun sama gak mesti ke medak attitude orangnya ukai tegal lakinya mai duit nah ukai bekanya ada salah sangka
0: baca peniau deh
2: antek baca peniau ngai nah boleh ngai jadinya.
1: Betul. Tadi mana dia salah? Tengah nyebut kenyataan tadinya kalai. Kadang-kadang kita berarti ke bah tentang kumbai kita itu tadi berpedak ke bah pemajak mental, atau ke penyigat mental tu. Nya ke bah dimudah sekedar orang tu tadi deh. Nanti dimudah bah package penghidup ya. Nang dari itu penimpang. Gamal bisik. Kerja yang konsisten. Semua tanam ke bah ya terus solo. Kadang-kadang Siti utai ke jadi penanggulnya yang ke mental ya tidak stabil cak.
2: Tahu ke attitude ya nanti berapa kini?
1: Tidak teri mental, attitude. Okay, jadi boleh baru kita. Oh, nang hari aku berklaim datang ke mental dia buat.
2: Laban utai tu bisik. Kait mimit kini overclaim romantik nanti badunya kemari ngagak ekupi ke laki atau ke bini penyak pun dah dikira kita overclaim romantik banyak tadi cukup banyak tanda merik kasih sayang okey retinya over nak kebenar ya
1: nanti bakal lakinya tak 24 jam romantik ketika kita tu
2: rimas nanti aku nak nyamai bekerja berlama-lama
0: sama agak nanti kami lelaki nak nanti induknya merayau 24 jam
2: merayau jejak
0: rimas ke
1: kejam kami lelaki kadang-kadang ukai kami ngai terlalu obeklam romantik ngau bala sila ya ke indu tapi sih maya partnya tadi munyi kita me time ya tadi ni ala mimi nyong entak
2: nemuna nenek
1: aku nanti aku nak
0: pengalaman
1: kadang-kadang nak lihat bentak sekali sampai kena
0: muka ini temun liat ngau
2: jadi sedua ada ngumai Indok bukannya maga Indok pengai mantai romantik ala lakinya kelalu romantik
0: geli ya
2: ya me laban nanti mimik tem WhatsApp mimik tai video call romantik ku ya menya udah makai
1: ya kamanya ya video call ya ke romantik nanti kita ingin nanamu ya kamen ini yang kemudah kita ini ujian ini nyawa dia benar nama penyanyi ini dia tahu kan send location ya ujung ya
2: nya overclaim mat mungkinnya send location dan nya video call maya tindu ama overclaim romantik ya terlebih
1: ya jadi ujung lalu dini
0: okey mas dua dek okey jadi kebenar ya nadai ukai laki indo ukai mungkin indo ya ke overclaim romantik tu kebenar ya tentang namanya romantik tu datai bayuh bengkah cara teman lang.
1: Laban ya. Utanya tadi romantik itu kami insting kau.
0: Ya. Nanti suka tadi. Jengkanya romantik ba laki ngubini. Lu maya sudah pangan. Tadi hari bentuk
1: naluri kurang.
0: Namanya tadi pemerik ya. Coklat ke bunga ke nah udah aku. Jadi ya, tadi nyangkanya lain gigi ya bini ngagak kia asi guriang ke lalu mau yang pagi nyaban siti megari teh romantik nah
1: lalu sudah datai umur lunggar tadi romantik nyoburut pangan diri nyob hidup sepot pangan diri gig, ya, nah. Siko sedekan siko menang belakang lain ya, caranya bukti umur ya udah lain itu ke tingkat umur
0: ya tang udah udah gaya agak kendi cara mandamnya nah dia mandamnya mandam lebel cepat lo kan. Dia arti mah mandam habis ke buah aja.
1: Mama mandamnya. Ya, malam tadi benar main dengan tanoknya. Oke, dia jadi kayak kita mulai pagi itu. Bunyi kita romantik itu nang ya tadi sigi ba label siku-siku ndak sebakar.
0: Betul.
1: Jadi jangan
0: kita mulai cerita. Oh, kita mulai cerita.
1: Anu bunyi mana?
2: Bapak itu baru kita evaluasi.
0: Nah, yang kita berunding ke ni level madam tu kedua kedua kedua ya.
1: Kalau terlanjur, mesti ada penampaknya.
0: Bye.

0: Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atras Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaustelia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau meniru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selita. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selita dan RM3.97 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 buah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Budi diesel pada RM2.10 selita, sistem kalan petrol bersubsidi RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan menjadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% trend ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Why? 9-12.

Terima kasih lagi berlanggan kami bawa YFM Sarito hari 4/9/2026. Kalau kita bergulai bak segmen Y9/12 Sarito 3 jam dekat bergulangan aku Daniel Stephen kita ke Sarito. Terus bergulangan kami bawa YFM merindai kita dengan lagu-lagu serta mari kita info bak segmen Y9/12 kita ungkup Sarito.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew.

Okay, info kita ke Trubai berkawan dengan gaya hari ke Angat. Kalau kita dengar gaya hari ke Angat tu, di direkod dari 1 bulan 1, nyentuk ngagai ke dia tu nyat tadi. Bisa 73 kes di berkawal dengan hari ke Angat tu. Jadi, pakar perubatan kesihatan awam, ianya hari bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, Dr. Hazlina Yahya, madah ke bisik 59 kes berkawal dengan kelesuan haba, 6 kes strok haba, dengan menggak 4 kes strok haba klasikal. Jadi, semua tu tadi berkawal dengan kes di bisik kawal dengan gaya hari di kelalu angan. Okay, jadi jaga perkara kita semua merindik hari gaya hari kangan. Tajapan bahas sekedar duanya tadi bisi hujan kelebih lagi di kucian di tu bisi hujan dalamak dan sekedar nurnya tadi ngasai ke hari di kelalu angan. Okay, terus berperindah baru kita ke sekeletuk terus pukul dengan kami bawai FM Simon Y 912.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okay. Bukan lagi kami buat YFM Segment Y912. Kita akan dan demo berkena kerintai tim ke bermain buat World Cup quarter finals. Kalai France dekat satu dengan Morocco kena 10 hari bulan 7 ianya 4 dini hari. Spain ngelaban Belgium 11 hari bulan 7 pukul 3 dini hari. Lalu Norway dekat ngelaban England 12 hari bulan 7 pukul 5 pagi. Serta mereka Argentina dekat ngelaban Switzerland 12 hari bulan 7 pukul 9 pagi. Semua mainnya boleh dipedah kita buat channel TV, ok? Ngal Sukan Plus buat RTM Klik. Ok, nyak tim ke dekat bersatu dekat berlaban buat ke the finals World Cup 2026.

0: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi Wang. Yanya City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Begulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPMS. 7 program Pro DR tu Yanya nyadi One Stop Center tinggal natai ke penerang bekaul Ngau peluang nampung pelajar bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nebiak hari kandang menua pesisir. Program tu begak dikenal meri awak ngagai raban nebiak tidakkan ngambil latihan teknikal ngalau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati pasal peluang gawak berbidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agency. Aram datai bak program kebisik diatur kami bak siri ke rumah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Senibung Lunduk kena 26 hari bulan 8. Sekedar aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif persembahan solo akustik latih ngau peluang gawa mandang ke barang serta mayu hagi ke bukai. Kelimpah harinya bisi mega diatur pekit mini craft mini food carnival tegas information ngau photo booth STEM Exhibition Ngau Hands-On Activity Tibet Cupcake Hands-On Ngau Bayuhagi Activity Bukai Anang ngelepas ke peluang tu Lawak program Pro DR Project of Dream Realized Roadshow Bertemu Kitai Din Ila Gerah tu Datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak Tegas
1: Lagi ni ke kami YFM Sarito. Program Galer Y kita Sarito bisa tujuh lagu. Lagu ke terubah, lagu engkin ya. Lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Ompiang. Dion ngau leka lagu tu di tengkap bang Will Ipo. Lalu lagu tu kita akan nemu. Lagu tu berdak raja. Lagi mai kita sama dengar ke lagu tu. Mudahnya lagu hari Suriang A-Boy. Nuan Seminak Berjarak. Dion ngau leka di tengkap bang penanyi tumpu. Lalu video klip lagu tu ianya Pak Sematan atau Pak Dementasi Sematan eh, Pak Pantai Sematan lalu kita ke Suai Ngelantang Katinya dia mesti nak yang ke ngagak video klip tu lalu ditangkan dengan lagu ketiga hari sebegah band Ting Umai Sedaya True Force Band lagu ke diberi nama Pak Antara Pak Kutu lagu ke terubah hari True Force Band tu lalu tiun lagu tu di tengkebang Tony True Force serta lekaya di tengkebang Joseph Beranda maka ke menanji ke sedap ke ngagak video klip tu sama Bas Mahdan ke sedap yang ngagak video klip lagu tu ok kita berperindah dengan tiga lagu tu dulu bak gelir Y kita ke minggu tu

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

bersama kami Bawa FM untuk my program Gallery Y ke ditabur ke nintiang hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali itu dua ikut penyanyi yang ke sudah lama abad dunia pemerintahan, lebih 10 tahun dah penyanyi itu abad dunia pemerintahan kita Iban, ianya hari penyanyi Eric Abang dengan Chris Bafola. Lagu seduaya ke diberi nama Teliah Iwan dengan Leka di tengkebang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dapat kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pada kita lihat video klip lagu Teliah tu. Lalu ke sekali itu lagu ke diberi nama Diau Ketegal Nuan Ari Sylvia Panyi. Lagu di tengkebang Lucy M sudah nanti dikeluar ke bawah YouTube berbulan 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okey. Serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di bisi nyada ke lagu Siang Kungenang. Lagu tu leka Lih Acup Ngatiun dan Al. Lagu tu dah bisi official video clip dan video audio ya sudah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube KJKSB Music Production. Okey, kita tinggal ketiga lagu tu. Bagi Gather White.

Jadi program Galeroy kita ke Sarikto Nyarate Bab Ngujung yang dikenal Ngujung ke Galeroy lagu Ari Sepister eh Rajai Bak Dada Kanjai Semaya. Lalu kedua ke penulis ianya lagu Ari Rusi M Tulang Besi Orang Dawai. Okey, dekat 2 jam main Galeroy kita ke

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanua. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: Enti nintih ke Pansiak di Pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati dia.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita ya. Nyuman sawah ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam hati dia. Awas, aw, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Aw, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udah berjaku pun bini. Nak salah aw. Nak salah nanti kita udu bejako. Tahu tak kang asuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuh kita ke bejako tu tadi aw. Tahu ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang misin gang bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagi kita kena selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho. Selalu nyaku selalu nyak ninga chill kerja ke orang mayari tu ho.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kena tu selalu bejaku tak kutap kutap. Ho. Ba jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Agi dengar ke YFM. Okay, tu berkawan dengan bintang kecil kita ke bisi anak, bisi ucuk ke landik belagu, kerinduk belagu tau anjur mah. Sidaya ngambil ke ngau audition bintang kecil 2026 Zon Sarawak. Jadi pengawal audition tu diperjalai ke ngena cara online nyentuk ngagai 20 bulan 7 2026 tu. Jadi kita boleh ngerekod video anak atau ke ucuk kita nyat tadi. Rekod ngena video udah nyat tadi anjung ngagai link ia ke BC dikunci ba Facebook session TV RTM Kuching. Nah, BC link ya dia kan kita linknya dia kita boleh ngisi form serta mengga anjung video ia ke BC ba link dia tadi. Jadi link tu ke link skema ngagai kita sarok ne. Giga kita ba session TV RTM Kuching ba Facebook ya. Dia kita boleh mendap penerang ke sili bekau-gau form serta mengga kita mengga boleh nganjung video ba dia. Lalu bisi mega scan kod QR nanti kita dekat nemu penerang ke Siri Agi. Okey, anda yang lepas ke peluang untuk kelebih lagi kita ke bisi anak di Landia atau ke mana sadar nyawa ya.

0: Na pamaagi, dekat di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: 27 2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 ini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6 11 2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12 7 2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisik mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Takkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan go. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026. Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita, Bak Malam Anugerah, carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal.

0: Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Tumega dekali tabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelati ke industri Music Iban.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Selamat bertemu baru ngau aku bala peninga ba program Aramansang. Siti program yang kena keluarkan hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program arah mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita dengan kerandau aku, dengan siku usahawan, kebisik ngadu projek dan ampun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, hari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
4: Selamat bertemu. Terima kasih.
3: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu berkini nuan tau berpun ke kenanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
4: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit suba maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntua lah. Cara aku numbuh kedirik menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya laban ya kira ke nitih bulan menya bisik pansut hasil lah ada kita nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
3: Luan tadi kira di Perancang kari bala.
4: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa iga nyebut orang bukai tadi laban sidak bisa ngajar ke labannya. Menatai ke pemisi kita lah. Utai tau. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansut hasil ngaga kita. Ini aku berengkeh alu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
3: Dia aku dekat agak nanya nak ke dia tahu ulian nuan gak mana lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan anam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
4: anggaran dia nanti dia hater tadi hater ni lah mesti mesti 100 hater 200 hater kena tak tahu aku
3: lah 2011 tadi ya. Ya, ya, maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
4: Au, punya maya nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Leka tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Oke, anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
3: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pu meli maya nya.
4: Maya nya aku meli leka maya nya terubah nya coba. Dia amat meli leka, benar ngi gak leka. Mang maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba. Aku meli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke? Leka nya. Nama pedih na mayanya ngigal ka main coba. Ternak kumpu. Bisi kira ka setahun men tanam ku ga. Baru aku nanam ya. Kayak dia tiap tahun aku bekanyak belama aku. Sri melilka belama-lama. Coba. Yo ke dia tu tadi. Dapat kenyung bisi bisi duit menya bisi sian menya. Yang ngira ngena ubi ke dia tau. Makanya aku ngerja ke tanah aku yang ngena ubi. Lalu ngira meli pawong ya meko.
3: Nyade ya nya chat ya beka ke daripada luan tadi penyampau pun sawe luan ke bisi di tanah luan tetap. Jadi aku tadi asai ku mayo atau awak ke dekat dia luan maya jalai ke projek tanam pun sawe to. Jadi tadi ulian luan mada ngagi bala peninga atau pengawak ke bisi dia luan to maya luan berjalai ke projek tanam sawe to.
4: Jadi mayo apa awak terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti ngena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak angusnya ada kebaik lah. Kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebaiknya enak lah ke siku udah tembuk semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembuk sukat dari dulu nanam ya kita cara kita nanam tadi pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya
3: dulu maik
4: kami muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanyanya aneh sawit kita nya adanya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya naik ke kumbang yang tadi ini utainya makai pucuk sawit kita nya tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita nya mega tanyanya anak sawit kita nya tahu di tekaruang kita kini ngo butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi miatnya sikit ke 4 ciat ah sisi dua lah ndak ai mayu nanti utai dia nantu tanyanya rupa CSP ya.
3: Tempoh tadi kita nganti mbak projek luan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah
4: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nanti ya ke berbuah tadi silapkan suat hasil ya pruning kita ya kini dan nanya ane yang kelalu ke kita ya muai dan ya deh ngai ke pun ya ngai besar yang di buah kita ya dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngagai pun dia pun sawitnya deh ngagai ke lagi nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput kako yang mesti ke namanya
3: berarti ya kan?
4: Berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyebrai ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mitnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini lebannya kayak kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi mit lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
3: Jadi tadi maya ke baja yang tadi. Ini berapa penyampa kanuan mereka yang okay, pun sawit nuan tu dalam sebulan.
4: Ya baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita mereka ya, nama yang lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun 5 tahun punya bu kita merik ya 2 kilo lah kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi baru kita setahun beri 3 kali lah kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh nanti ya baru nya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mayu angka merik ya kira ke mesti sekuang kena skong sadian kita nyak meh kira berapa 400 500 gram kini
3: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru?
5: Berapa? 3 bulan kan ini
3: pokok. Oh saya nih.
5: Iya nyoba buah baru. Meri baca kita ya baca naik ya bisa bacanya namanya. Nang asuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti ke diberi kita juga baca batu kini. Dulu mainnya.
3: Dulu main.
5: Ngai ke masam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya.
3: Ya,
5: mat. Setahun kira kungku sih setahun sekali dulu mainnya. Cih diberi aku. Beri ya. Setahun sekali lah.
3: Ya.
5: Baca dulu main.
3: Ya. Jadi incia dia rekan nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit bakal kediado nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ni. Ulian Wan berkongsi madah yang balap peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak Wan semudah berjalan ke projek tu.
5: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kebak kulit 500,000 kelabak aku. Napa ke dia tu nyung nak kubi ke aku. Ngerja kena. Laban kita nemu ke kubi tu sejam berapa? Sejam 130
3: ah.
5: Bu, kira buka aku barunya bisi 10 ika. Nah, bisi 30,000 kan. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisi 30,000.
3: Buka tanah clearing
5: clearing semuanya. Nak maya. Bisi 400,000 nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun 3 kali kumli deh. Setahun 3 kali kumli baja. Bisa 300 guni.
3: 300 guni. 300 guni baguni baja ke berat
5: 50 kilo lah. 20.
3: Harga ya.
5: Berbuah atau?
3: Berbuah.
5: Saya berbuah. Nanti sawitnya tuai kita deh. Bisa nyok. 12 umur tadi 12 tahun lah mesti 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak ke mimet ke 3 kilo 2 kilo kenyak ke cara majaan tadi leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar deh. Kita ukai orang company nanti company buka air sekali kenyaknya tadi ladang ya kita ini tanam ke peringkat kenyak ini bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda lagi, namanya tinggi lagi, tuai lagi, kenyak-kenyak.
3: Dia lama lagi bisa kepada Nuan, kena pergi ke kos ke, bisa dia beli barang ke, kengkar ke, bisa dia beli Nuan, kena berjalan ke bodoh tu. Gaji pekerja tu, kan?
5: Gaji pekerjaannya, orang ke ngumbuk, buat ngambil bersawit nanti, kan, ngumbuk kena sabit nanti. Kira 100 sekum, gaji sila ya. Dia kengangkut tadi beri ku mimin dia 80 akhirnya kengumpulkan tadi kira 60 lah kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidak ya kengumpulkannya orang ini kengumpulkannya sidak ke laki tadi nyabit semua mudah ke buah sawit woi kau nyabit woi kau nya tanya namanya ngangkut ialah nak kita suruh
3: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena duluan dalam kandang sebulan
5: anggaran ya
3: anggaran
5: banyak lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan. Kadang yang bisa juga yang sampai 40, 50 tan. Ya bisa maya ya musim yang nadai. Nadai ke. Ya ngabih ya ambil 30 tan, ya 35 tan.
3: Kalau sebulan ya?
5: Sebulan. Nanti maya bisa sampai 50 tan ke.
3: Dia tadi Encik ya, kan nanya Nuan muka, di ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek tanam Nuan tu?
5: Aku nyual buah sawit tu. Rim lah.
3: Oh.
5: Rim jalan ke jadi dia. Laki-laki dia belama aku nyua ya. Sikit dia belama aku nganjuang bahasa wiat ku tu asia ku tu. Nada iku bukai nak kelang kin jauh nak kenau dia kin ke. Nyo ngira mulai lori nya saya tadi ke. Nya mai kin. Semak ni tu kan nganjuang ngika rim ke semak. Minyak nanti ya lori kita ya nyuang kelang besar dia lagi. Nyo ngira bungkus berapa yang lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah lagi kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
3: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penyalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
5: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa ke mari baja mayanya baja sawit lah.
3: Kemaya eta
5: 2022 mayanya.
3: 2022.
5: Cina bisa mari.
3: Sekali mari nak.
5: Sekali sida mari
3: mai. Sekali mayanya. Tanya nama ke kebuka ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan.
5: Bisa mari. Namanya semua jalai ke sida ya bisa mari ku batu semua ngadu ke jalai ku. Beri sida batu gamayanya suba. Bisi apa 1 kilo lah. Beri sida bisi 1 kilometer beri sida mayanya suba. Itu berdua mayanya suba.
3: Berdua.
5: Saya kenyang mayan saya cukup. Bisi ke kenya aku minta namanya tadi mana bantuan
3: baca anda berniat ya? Atau kena racun rumpun ya?
5: Racun serangga ya bisa beri sebab kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri aku sebab meri tahun 2025 tahun ya bisa meri tahun siti kemari bisa meri ke sedak ya bantuan
3: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi madah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ia ke amai meri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
5: udah ke kongau kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaja nupi sawitnya lah mayanya cara kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
3: tahun kemayanya
5: tahun 2025
3: 2025 tahun yang kemarin
5: tahun kemarin.
3: Ya bisa berapa lamanya tadi
5: ya sarinya
3: sari
5: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayu angkak kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tahu di titiah kita tahu diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngeleja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam makanya abis timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ganyak nyanyak ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya ngambil kita penemu cara nupik ya lah ambil hasil ya mayu hampik ya boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka ko
3: hari ini sih bukai dia tadi tuaknya Encik Adia
5: bisa ikut sobat saya ko tapi lama berapa tahun berapa kami bisa khusus MPOB sobat-sobat peladang dia saya sepik ko peladang meraduang lah
3: ya
5: tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan ya, tusun keninya ke cara sila madah dia sebab bisa juga saya sepeku
3: jadi ya tadi Encik Arya nama Julu Ati Nuan hari lah dikena ngemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
5: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak melengkap ke sawit tu deh sikit sikit kat mansang bakal orang lah
3: Akhirnya jula ti nuan kena ka kerja tau ka kang remai kang nama age pun sawit nuan.
5: Kira kenyam ya nama kenyam. Kira kenyam ya mesti ka namanya nama kenyam pun
3: ini. Selesai dalam tahun tu
5: ya kini. Kira tahun tu me. Mesti ka nama kenyam
3: tu. Ternyata ya terencer ya. Kena ngunjung ke Jako Randau tua aku ke nuan merik Jako Perangsang ngagi bala pinggah kita ya ke Benuang atau ke Bisa Julati dekat Berengkah atau ke Bepun diriknya di usahawan tani berkan nuan
5: Perangsang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai tu kita aneh ndak nanam sawit. Naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita. Naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh. Lalu ya mega sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah. Nak mayuah. Tanya me ya nak bakal ada. Nanti ladanya nya jemu ya kita. Sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh. Yang mengharap ke nemiak baru dia tahu ane yang nak merancang diri lah ngitih ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane yang ngasuh tanah kita tebiar meh mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai meh ane nak kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil putai namanya natai ke pemisai kita lah belanja kita lagi ke satu semoga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngakai sida ya nyamai perancang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke muan sisi tu anak aban sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja orang kita nyak memang penemu aku
3: Jako Perangsang ni nuan terencah dia agak bala keningal kita ke bisik bisa jolati terka bebun jadi usahawan tani bukan nuan tadi ya anak saw ke peluang lantai buka bisik aneh kita bisik namanya bisik penemu tahu bahasa atau berengkel atau bebun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi nanam sawit tadi yang cari ya contoh itu
5: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ini yang tinggal kediri ini yang temedak orang aja kita
3: ya sini aku ya cukup mana yang kau perasa hari ini adia tu tadi berfungsi ngobrol balap ninga kita unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar terima kasih yang genuan cik adia anak bungai laban mereka awak atau kang meluangkan masa berfungsi ke penemu ngobrol balap ninga buat program Araman Sang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai aku dekat mai balap ninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi warna tanam bertupi ngabumai. Terima kasih ya.

0: tuo pagi rewind.
1: Hari pengelu inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kuwe pihak penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke madah ngagai ambassador menuan dua ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nite ke tour agent tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jam ni laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak uli
1: aku. Ah ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak uli healing.
2: Ku ngasa kumpul kurus tinduk deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak ya. Nah dah mata ngetinduk. Tinggal kurus lagi.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekali tabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
6: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Nanti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaget klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
2: Jam kita di pukul 12:30 hari. Selamat tengah hari, peningan semua. Kami nak buat berita tengah hari Rewind FM Iban Kuching kena ke hari 4/1/9/2026. Raban vendor ngau pemekuh industri miet ngau jalan pemesai tau ke PKS patut ngangkat kaki penau sidak ngambil ke bisi nyukung sektor kuasa baru. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madaka tegalnya Raban vendor patut disikap ngenak pengelandia ke baru nyeng kaum bersedia nangkup atur digital. Berbangunnya Sarawak dekat berjalai ke pengawak dikena ngemansang ke penau kena ngada ke modal mensia ke landi. Ngenak penau tu, Raban vendor berpeluang ngerembai ke pengawak sidak begulan gau Sarawak Energy Berhad SEB dikena ngemansang ke grid kuasa ASEAN. Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke jakutuk bak pengurami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 ke Datuk di Kuching demalam. Anugerahnya diatur kena masa pengawak ke diberjalai ke Raban vendor di benua tu, kudah nyau pengawak Sarawak Energy Berhad.

0: Berpengawal ke Sebakar, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak dia tu benung berunding gau Bank Pemansang Asia ADB kena ngulih ke belanja ngemansang ke Tanjung Embang di Kota Semarahan. Belanjanya dekat dikena ngemansang ke Tanjung Embang di dekat ndur ngagak palan penyangkai kapal ngau Padang Bilun ke Baru di Menua Tu. Ia madah ke Bank Pemansang Asia dekat Nanduk Randau Sidak ngau upi Sekretari Perkara Wang Menua Tu ndur ngalus ke perkara belanjanya. Randaunya dekat dulu ke Director General Bank Pemansang Asia Zhang Nansian diatur ba upi Sarawak Sovereign Wealth Future Fund Tun Razak Exchange di Kuala Lumpur kena kari dua tu tadi. Pengawal ngemansang ke Tanjung Embang di sadang dekat diperjalai ke dalam penglama 15 tahun. Sukung ke diberi ngagai palan pelajar inggau gerempuang tiukai di kuasa perintah NGO dekat seruran di Kelati ke. Tu dikena nentu ke pemansang modal mensia inggau pengelantang orang manyuh dibagi menua serikai ulih dipejalai ke inggau endak putus. Sapin Menteri Pengawal Berkebun inggau komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke bantu ti diberinya ukai sebenar ulih ngurang ke pemerat pengawal ke ngatur sekolah jak tang megak sama bolehnya mengadal ke pengawal pelancar ti kondusif babala nembiak. Datuk Seri Huang Tiong Si ti lalu jadi kaban Parlimen Sitak Serikai. Mansika jaku tu berpengawal ndur nyerah ke cek MRP bak servis center yang di Serikai. Berpengawal tu bantu bisi diberi ngagai 79 buah sekolah PIBG ngau komiti pengatur sekolah. Sama bisi nerima bantu dituk ianya 58 ikut orang ari manja bengkah gerempuang di Serikai. Pengawal ke Sebakar Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke pengawal Raban Anambia ke masuk ngagai gerempuang saati rakyat Sarawak SUPP nyak cukup berguna dikena nentu ke parti nyak ndak suntuk bala tuai ke ngiring serta ulih negap kaki ungkut pengawal parti nyak bak pemansang menua. Ia madah ke saup ke diberi Raban Anambia megak ulih merik pengurang siang ngau penemu baru tulih ngering ke parti serta nyengulai mensia manyuh. SCPP itu kenyadi sebengkah hari parti kenyadi kaban gabungan parti Sarawak GPS megakeras dekat gawak ke rakyat kelimpah hari ti nyukung polisi ngau pengawak pemansang tiulih merik pengelantang ke menua. Bak pengurami itu 225 ikut kaban baru parti mesti nerima kad kaban SUPP. Ganyang ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ungkap hari 4-9 hari bulan 7 tahun 2026. Berita tengah hari di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Bahkan selama ngelah hari kita ungkap hari 4 bergulai ngau pengeluar program kita hari Miri FM. Mari dengan manyuh kita terus ngagai Miri jam ke dia tu terus ke Miri.
1: Mira 5.7 FM terus bergulai dengan kami di YFM Miri. Bergulai sejalan.

Puli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

ngelari kelebagi semua bala peningat kita serito begulai ngaku inya DJ B talk ke Brenda Yo bawa ngelah tengah hari ya tentunya terima kasih ya ngagai bala peningat lapan udah milih kami pengelola program hari YFM miri kelebagi serito nanti yang empat begulai ngau pengelola program di YFM miri inya kena 9 hari bulan 7 2026 jadi ngarap ke berita bala peningat kita cerita mana gaya hari kita di miri pun cukup mana ya bala peningat perencing baka ke baka inudaranya me aneh peningat perencing gaya hari kita di miri ke sarito ya. Jadi tu sun program maka selama udah tu lagi kita dekat baca pesan ke bisik dikirim hari WiFi kucing ngagai WiFi miri udahnya jam satu lagi kita dekat ninga ke program temuai kita buku lengau yang berhormat Datuk Penguam manggil yang berkau ngau program baram regata dekat diatur ujung bulan tu balam ringan nak berasai baram regata dekat datai baru jadi udahnya ditangkan ke ngau jakuk motivasi ngau program ruai kita jadi sarito siapa temuai program ruai kita tentu yang mayu kita ngelala tu kira ke penyanyi sidak ya sekumpulan aku merihin penatai sidak pen sigi urang miri ne jadi pian megap temuai tu tadi kira ke siku finalis kena semi finalis SCSJ ke-9 tahun 2026. Jadi sebelum dekat fungsi ke berita bukai kita terima kasih sekali lagi labang udah milih kami Ari YFM Miri. Jadi terus bukulah kami nintiang Ari 4 di YFM Miri.

0: Are radio analog ngaga digital dunia penyiaran dato nyawa majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kuma miring okuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RTM klik TikTok FB miri FM YFM segala sejalan.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ya, nyak Siti, program atau ke kita yang Datuk Benung heboh ni bala peningat lebih lagi ya nyak FIFA World Cup 2026 ya tentu ya tim Brazil udah singkil tu mun datang nang acau hanya di kita nemu dia tu mangku adunya FIFA atau ke FIFA World Cup 2026 udah datai berengat quarter final hanya di sekali lagi bala peningat tentu ya kita berasa sinu ati laban menua Brazil gagal merenggat minggu nyen kemarin atang Brazil tetap di dalam hati ya gitu. Okey, jadi aku dekat kongsi segedak jadual quarter final untuk minggu tu hanya di kena 10 hari bulan tu lagi ianya kena jam 4 menua France dekat berlawan ngau Morocco, udahnya 11 hari bulan 7 nya jam 3 pagi menua Spain dekat berlawan ke berlawan ngau menua Belgium, udahnya kena 12 hari bulan 7 nya jam 5 pagi nya menua Norway dekat berlawan ngau menua England ngau kena 12 hari bulan 7 mega inya jam 9 pagi inya Argentina berlawan ngau Switzerland ya. Jadi hanya tusun jadual quarter final berengkah hari

0: 32 ititim ngagai 48 ititim. Jadi nyak meh kebuah yang ngasuh peket tu besar yang agik ngong sengit agik balap dengar. Jadi hatu tadi kita tak terus mendak live hari Live People Woke Up ngena cara online ianya ngena aplikasi ke udah disedia kami di RTM ianya RTM Click. Jadi ngagai peminat setia Brazil nak ngacau engka rezeki ukai but sida yang kita agi uliah nyukung negara bukai ke benung bepekit ke diato ya. Jadi kita rai nadai bisik program Brainbuster alaban bisiko bisik menua jauh menua DJ Bana kita yang ngagai menua Melaya ya berapa hari itu ne kira ke escape me kami dua ne nada bisik Brainbusters. Okey, jadi sebedau deka baca pesan ke bisik dikirim kami di YFM Biri bakal ke tengah hari itu. Jadi kita berperinang dulu silago hari Shakira diberi nama Dai Dai kelebagi kita benung heboh berpiala talk ke FIFA World Cup.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

0: Peninga wa FM bisik berita mana. Diatu nuan ulih mending ke radio ngau mendak TV, tidi kerindu nuan sebarang maya ngau dini dinindur. Diatu semua bisik dalam siti application ba RTM klik. Pending ke 34 bengkas stesen radio RTM selampu menua, hari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Bukannya aja RTM klik mega bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, go channel khas RTM secara live streaming tak ke dipeda baru ba on demand. Download application RTM klik dia tu. Ba Google Play Store, App Store dan Huawei App Gallery. RTM klik siti application semua siaran RTM baujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku sebiar banyi ngan YFM Iban Miri.
1: Ya, sigamat kita boleh ninga ke kami di RTM YFM Miri atau ke dini alainu kita dia tu kita boleh terus ngena acara online nya ngena aplikasi kami udah disedianya RTM Klik. Awalnya di balap ninga terus ke pesan ke bisik di kirum tengah hari tu hari YFM Kuching ngagai kami di YFM Miri baka ke tengah hari tu ya. Jadi tu pesan ke Cuba, pesan rabat, datai hari Melaya anak 1000, madah ke pemati anak yang niang langi anak berendam, udah nadai, kena hari 8 hari bulan 7, ianya kemarin jam 4 setengah lemai. Jadi malam dekat Ngintu, Babala Mayu, kena lemai hari 5, ianya kena 9 hari bulan 7 2006 di Fu Siu Jalai Nyiku di Bintulu. Jadi pengawak tu dekat ditesau ngagai rumah serit rantau Entimau Katibas di Nanga Mesau Katibas, Nanga Nayai Katibas, Kerangan Rangkang Katibas, Tapang Nawik Katibas, pemagak di Nanga Ancau Katibas, Nanga ke Cakar Katibas, pemegak di Nanga Engkuah Katibas, Nanga Setujuk Katibas, Nanga Lian Katibas, Nanga Keranau Katibas, pemegak di Rantau Lintang Katibas, ngau semua kepabelayan ti ngelalani yang langi anak berendam, ianya langi anak berendam, pemegak tuju ngagai di Sungai Katibas, Suang Kapit Sibu, Bintulu Miri, ngau di Kuching. Jadi penerang tik silik tak terus begiga ianya Melaya anak 1000 tak ke terus ngagai pengawak dekat diatur dianya di Fusio Jalai Nyingu kena 8 hari bulan 7 ianya berengkah hari kemarin nyentuk ke ngagai 10 hari bulan 7. Jadinya pesan ke Cuba. Jadi pesan ke Siti tu, datai hari Sudan anak Juan, tau ke Indai Buyung, hari rumah Layung, Sungai Sebungan di Sebawah. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan, Batang Sebungan, pemegak bala di Jalai Ulu Sebawah, Sebembam Tasik bala di Tatau, pemegak di Saih Putih, Niah serta kaban belayan, kebukai ke sebarang alain dua. Pesan tu madah ke ex cegu Nurian anak timung tau ke Apai Buyung, ianya ex cegu Nurian anak timung tau ke Apai Buyung udah nadai jam 10 pagi kena 8 hari bulan 7 tu tadi. Jadi niang tu dekat di sungai buat rumah Layung Ulu Sungai Sebungan Sebawah lalu dekat Dianjung kena 11 hari bulan 7 2026. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit lalu ngupas antabalu, datai hari Timothy jaga ngari ke niang menyadi ya. Madah ke pesan pengawak ngetas ulit ngau ngupas antabalu niang menyadi ya, ianya tuai rumah Henry anak jaga, ianya tuai rumah Henry anak jaga tau ke Apai Raun. Jadi penguat tu dekat itu Babala Mayu kena ianya penguat ngetas ulit tau ke ngupas antabalu kena 18 hari bulan 7 jam 8 malam, kena hari 6 kena cara adat Iban tau ke cara semayang. Jadi penguat tu dekat dia tu di Fusiu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Kuching, Serian, Kampung Geragan, Tekalung Kampung, Pemegat di Geragan, Seruran, Kampung Geragan Jaya, Kampung Menyang, Kampung Tanah Mawang, Pemegat di Balai Ringin, Semunjan, Sri Aman, Betung, Pakan, Skin B, Julau, Pemegat di Sarikai, Sibu, Sepemanjai Batang Sebauh, Sungai Mas Tatau, Bintulu, Bakung, Niah Miri, Ngau di Brunei. Jadi penerang ti silih tau giga, Timuti anak jaga, Berlumbur kusung 10-900-9627 tau ke bergiga ke Roland Gadang anak Henry di 011-862-2422. Jadi kita sebenar nampung baru pesan ke Bukai, kita berperinang Siti lagu peminta tu tadi balik minga hari Titi tu yangnya Misha adakah minta lagu Siti Penangguh Antara Tua hari Ricky Anderson.

Ia hanya di Nampung Baru. Pesan ke bisik dikirim kami di YPM Kuching ngagai YPM Miri. Jadi pesan ke sekali itu, pesan ngetas ulit ngau muai antar balu, data dari geruna anak Jawi, ngau segina anak Jawi madah ke pengawak ngetas ulit ngau muai antar balu, niang apa ya? Ia nak Jawi anak Ujang tau ke apai geruna, dari rumah pengulu ubi anak gudul di Berangan Paluh kena 11 hari bulan 7 lemai hari 6. Jadi penguat ngetas ulit ngau muai antar balu dekat di itu di Chiang Chuan Sibu Mortuary Hall Bukit Lima di Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kebelayan tik ngelalan yang Jawi anak Ujang tau ke apai geruna kediau di semua 6 itik rumah panjai Pelilih Menua Berengan Paluh. Pia megak di rumah Jinga anak Igun Sungai Kelai Pulau Bruit. Rumah Wun anak Iring Sungai Bekakung. Rumah Joseph anak Pitis Sungai Naman. Rumah Jerenga anak Steven Sari Sarikai. Rumah Regina anak Muruk Jalai Meruduk Sarikai. Pia megak konselor Rudan anak Genam ngau bala kediau Bukit Besai Sibu. Sidak Liban menyadik di Tuah Bawan Kenawit. Cikgu Jacqueline Jelumi anak Genang di Miri. Sidak Cikgu Undiang semadik kediau Benanga Stras Jalai KJD. Sidak Cikgu Nicholas Renang semadik Berbintangul. Sidak kediau Bermenua Rawan. Nanga Semah Sibu Sarikai serta Balabukai kena uliah di rintai di ke Ditub. Jadi pesan tu madah ke sepengudah pengawak ngetas ulit lalu ditangkan ke pengawak antar balu. Jadi penerang tik silik tau bertanya ngagai geruna anak Jawi tau ke apai runi di 011-618-7205 tau ke seginang anak Jawi tau ke indai sata berkusung 012-894-7674. Jadi pesan ke Siti tu datang dari Jambal anak Britin badah ke pemati apa ya nyak Britin anak Jali ya nyak Britin anak Jali tau ke apa Jambal udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi ya nyak hari 2 jadi ni yang tu dekat itu kena 9 hari bulan 7 hari 4 inyak sari tu di rumah Nyalau Nanga Muman Spa di Betung alu dikubur kena pagi hari 5 10 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan di Batang Spa, Batang Layar, Batang Skrang, Batang Padih, Jelalung Tinjar Baram, pia megak gudang Marudi ngau di Miri lalu nuju semua kawan belayan kena alah di rintai di tu. Kenglalan yang Britin anak Jali. Ianya Britin anak Jali tau ke apai Jambal. Jadi penerang tik silik terus atau terus bertelepon dengan Ida. Ianya anak niang bu berkusung 14-969-4504 tau ke Jambal. Ianya di Lumbur kusung 12-871-1246. Pesan ketiga tu inya datai hari tuai rumah biju anak bu hari entayau madah ke pemati niang anak ya inya melaka anak biju inya melaka anak biju kena 7 hari bulan 7 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah setenggian 4 buah rumah pia megak simweh 4 buah rumah San Semanju Nyatu 2 buah rumah. Pia menggak di Lansing, Pudai, Sebeliau 2 buah rumah. Bua, Merbung, Sungai Menuang, Tiktok, Kerangan Mung, Sungai Ara, Bintung serta Kaban Belayan kena oleh di rintai di tu Kenglalang. Kenglala niang Melaka anak biju. Jadi niang tu dekat di itu Balamayuh kena malam 8 hari bulan 7 lalu dekat di Anjung
ke-6 kena 9 hari bulan 7 2026 jam pukul 9 pagi. Jadi sebenarnya nang pun baru pesan ke Bukai, kita berperindang lagu ke sekali itu.

Iya, namun baru pesan ke bisik di diterima kami baka ke tengah hari tu. Jadi pesan rabat tu datang dari jarun kabar tau ke apai mendung madah ke pemati bini ya, nya guruna geruda anak nyaring, ianya geruda anak nyaring. Tau ke dikanga orang indai mendung udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi di rumah Yampu di Tudan The Saras Phase 6. Jadi ni yang tu dekat itu tau ke di Sungai Balamayu di lot 2190 di Tudan Phase 6 Miri lalu dekat itu malam 9 hari bulan 7 ianya hari 4 sarito. Lalu di anjung hari 5 inya pergila 10 hari bulan 7 2026 lalu dekat di baik di Pendam Dayak Lambir mirinya di pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Sarikai Barun Pakan miri Wak Pakan Sungai Batu Lima Pakan Jagoi Pakan Merandung Bintangu Sebauh Bintulu Kotak Skimbi Sungai Rusa, Sarikai, Pemegak di Kabu, Seratuk, Ngau Semua, Kabar Belayan Kenglala, Niang Geruda, Anak Nyaring, ianya Niang Geruda, Anak Nyaring. Jadi penerang tik silik tau bertelipun ngagai jarun kabar di 019-730-2804 tau ke mendung anak jarun di 014-658-9868. Pesan ke Siti tu datai hari tinga anak manggat. Ianya tinga anak manggat dekat madah ke apaya nya manggat anak kandau, ianya manggat anak kanau. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 hari 2 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai bala kapal melayan di Nanga Kesit, Batang Ulu Lemana, Batang Ulu Kesit, Batang Engkari, Fes 1, Fes 2, Batang Air, Sungai Keruh, Sri Aman, Sabah, Panggang, Luwak Antu, Merindun, Miri, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanju, Ngau, Bala Kabar Melayan, Kenalah di Rintai Ditok, Kenglala Niang, Manggat Anak Kandau, Yanya Manggat Anak Kandau. Jadi, pengawak, ngintu babala mayu, ianya di rumah menuh Nangga 3 atas di Lubang Antu kena 8 hari bulan 7 lalu dekat Enjung kena 9 hari bulan 4 ini sarito ya. Jadi penanti silik tau terus bergigak tinga anak manggat berkusung 112-508-3769 ngau celi tau ke celing anak manggat dikusung 13-540-0585. Jadi nyak pesan ke bisik terima kami bakal ke tengah hari tu. Jadi udah tu lagi kita ada kami yang ke program temuai minggu tu inya begulai ngau yang berhormat Datuk Dr. Pengua Manggil inya bekal ngau program Baram Regatta dekat dia tu ujung bulan tu lagi ne. Okey jadi bala beringa kelibangi ngagai sidak ke udah dengar ke pesan rindu hati ngerti ke pesan kita di titi ngau di Facebook rasmi Mir FM berujung program tu lagi aku kira ke nampung pesan kita nanti bisi awak tu lagi aku baca segedap pesan gak laban Mayu Ahmad lagu peminta berawak ngelah tengah hari seretok ne. Ok jadi terus meminang sitik lagu hari Rejeki betul kini namanya Rejeki Masih diberi nama Genggam Sitik Pengerindu.

0: Temuai Minggu Tu Pak YFM Diri.
1: Selamat tengah hari peningah meri tapi ngagai bala kita ke benua mendiang ke ngelah tengah hari kau kami Pak YFM Diri ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu berasai betulah bisa nerima penatai temuai ke di pebasa ke kita ianya Yang Berhormat Datuk Dr. Bunga Manggil Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu Pengawak Berumah Ngau Perintah Loh ke Sarawak Kelalu Mega Nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sita N76 Marudi ya. Jadi ketengah hari itu Mega Penatai ya, bisa mai berita mana Nyadi kita penemu Barang Berigata 2025 ditangguh dalam bulan 9 yang kemarin Berduduk hari Gaya hari ke nak mana Bah Kenyati jadinya kita mesiat mina ngalanggu aja atau ke merambu tang petara kenan tau kaya datangnya di kuninga baram regata atau kak diatur kita ujung bulan tujuh jadi minta nuan nerang ke berita atau ngagai bala peninga nama bagi batang pekit batang program bukai ke diatur kelimpah ke dai kita berpekit berlumba semua atau datang yang kau meyakai bisa diatur kita bak dataran marudi.
2: Jadi sebenarnya aku minta ampun bagi pihak penganjur, minta ampun dengan rakyat di Beram, semua rakyat, orang peminat Barang Berigata di seluruh Sarawak tu, laban Barang Berigata 2025 tu kemari, ia kepatut ia diadu kita dalam bulan 9, sudah ditangguh ke Tegal Kebah. Jadi pengawak tu aku tu nak kira kena ngasak ke rakyat kita di tu ataupun orang bukai jadi kami sudah mesti meeting sampai lama lalu kak ngadu ke Barang Berigata tu kena 23/7 tahun 2026 tu jadi program tu lebih kurang sama cuma 24 hari bulan tu lah kami kak ngangau ke Yang Berhormat Datuk Ahmad Douglas juga awak yang melancarkan kembali kami powerboat competition lalu seharinya mara kelemai kita akan ngadu ke perahu berhias yang akan diadu ke tiap-tiap bangsa ataupun etnik grup kebisik di Beram itu jadi 25 hari bulan ianya hari 5 kita, hari 6 kita akan ngasuh Yang Rahmat Berhormat Premier melancar ke lomba perahu jadi sekali itu kita bisa beri price umat siapa masaya tidak silap aku Raja Batak Baram yang tadi $30,000 first price jarang kita beri
1: Nike hari ke 2000
2: Nike hari kuda jadi selain renyak kita yang juga bisa piala perpaduan yang dibiayai oleh Jabat Yayasan Perpaduan lalu juga piala Petra Energy yang dibiayai oleh Petra Energy Cenderan Bahan. Jadi tiap-tiap malam 4 hari itu kita bisa ngadu ke pertunjukan pentas, bakal pertandingan karaoke, pertandingan kebukai dataran di Merudik dia tiap-tiap malam. Jadi berkenyak mega aku ngarap ke semua pendengar baik kita tu hari Baram ataupun hari Menua Bukai beri perhatian ke ngagai hari kuda tersebut kami tu tadi. Lalu minta kita tu tadi nganjung nama kita nanti kita tu berminat berpekit perahu panjai jadi tahun tu kita bisa ngadu ke lembak perahu tu ke lain dari kuda laban tahun tu kita bisa dua kategori perahu panjai ianya perahu panjai asal di gagak hari kayu ngau fiber board jadi bukannya maka power board tu tadi ke kita bisa ngadu ke lomba powerboat ke bisa 50 horsepower. Kalau nanti tahunnya kemarin kita bisa cuma ke 30 horsepower dan di tahun tu kita bisa ke ngadu ke lomba powerboat kena 50 horsepower. Laban tu atas permintaan Bala Mayu lebih lagi sidak di Brunei laban sidak tu sikit nak minat powerboat ke kuasa besar berkata. Kemungkinan kita akan ngelancar pecah tanah waterfront DID ya kena hari berlabuh hari penghujung Port Horse ngagai Dewan Suara lah saya lah nak lama lagi kita akan keluar ke tender jaga waterfront Hulu. Jadi situ ada lagi tele inya waterfront fase 2 kira 350 meter pun kak dilancarkan. Tang aku berapa pasti kalau kena uliah kita yang ngadu katanya serentak lebih barang mereka tak tahu. Jadi nambah kenya kami mengambil media ke tempat yang berjual. Apakah kuda? Jadi sekali itu aku dah ngasuh sedang MDM Majlis Daerah Marudi. Jadi dia ke kemah bawa kutanya mana daripada orang sama rata no sedang berjual bak dataran yang tadi no tempat-tempat kebukai kayak sudah ditagih ke kami do berjual tadi. Kenya mega akunmu lebih maya tu kereta namanya orang namanya jadi minta ampun lah nanti tempat do kita angkat kereta tadi tak cukup nyawa kaya sengaja tang apa boleh buat lah keadaan nak makanya nanti merudik tu dah saiki lah kini yeah. Ataupun dah maju lagi ke uliah kita mutar ke penanggul dom ke kereta tu.
1: Jadi nyak kira ke penterang hari ya Muhammad Atumpu peningah mekau ngau baram regata ke ditangguh kita dekat diatur 23 agai 26 hari bulan 7 atau ila ya. Ya nyalai peningah begnya ko jakoranau ko ngau yang Muhammad Datuk Dr. Pengamanggil ke udah ngenang regata baram 2026 ngau jadi sekali lagi mereka besar terima kasih agai nuan Datuk kau dia limpang ke studio mai berita terima kasih Datuk.
2: Terima kasih, Pak.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang Bukit Lomba Perau Kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke Bisati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur sebelah 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Iya, nyak ya. Bertemu kita berbaram Regatta 2026. Hanya diharap ke tahun tu nanti penunggul nih balap ringa. Lebih lagi kami dua geng dua bi. Bisa ngelicah ke lagi pengawal baram Regatta kami dari WiFi Miri atau Kembiri FM. Dekat berkampung dia. Sepemanjai nanti nak salah aku 5 hari. Hanya di lebih lagi ngagai kita ke bisa bakat dekat ngau carta kenyalang. Kita tak terus ngigak kami di Mina Kunti hari 6 mayanya terus kira ke alu belagu meh alu belagu kami mulai kami ngau kami ngerami ke kagi pengawal baram Regatta tahun tu inya kena ujung bulan tu nak berasai neh apalah peningan. Jadi ngarap ke sama-sama kita bersampi ngarap ke pengawal tu berjalai ngau lancar ya. Jadi sebenarnya kita dekat mening ke Jakub pun motivasi itu lagi ditangkan ke ngau kita dekat Ninga pengelola program hari Sibu FM itu lagi dekat meniang ke tak ke berkongsi ke program Sarawakku Sayang ke Benung Diatur ungkup minggu tu di Sibu dia tentu ya sidak ya rami amai sidak orang Sibu dia nah ngarap ke orang Sibu gaya hari kita manah dia laban program Sarawakku Sayang tu kira ke mayu macam program ke bisi atur lebih kelebih lagi bakal artis ke udah dijemput ngericah kaget pengawal sarokku sayang di Sibu. Jadi bala peningat tu Siti berita dekat kongsi kaku kelebih lagi di Miri inya TOBC Talk ke Test of Borneo Culture 4.0 penyerakup budaya negap ke penyerakup Premier Sarawak. Jadi kena 5 hari bulan 7 tertarik pengemaran ngagai budaya ngau main asal pupuk bangsa jadi pelasar ke berguna dalam ngedegap ke penyerakup pupuk raba bangsa di Sarawak. Jadi Premier Sarawak Datuk Pandigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyerai budaya atau nak dikerinduk ke labannya gemdar ke komuniti hidup dalam penglikun berbahasa ke pangandiri serta sama ngasai ke buah pemansang. Jadi koya penyerakup ti tegap jadi batang penegap Sarawak gemdar ke tetiap komuniti ngemaran ke budaya ngau pengarap dirimpu ngau nadai nyeruga pengelantam. Jadi yang maksud ke jakunya lebih menjadi ke Carnival Test of Borneo atau ke TOBC 4.0 di Miri tu tadi ya. Jadi koya penyerta delegation dari Sabah, Brunei, Indonesia ngau China nyata ngayan ke TOBC 4.0 dia tu majak ngerembai kenyali pelasar ngeregap ke kau budaya ngau antara bangsa. Jadi pengeraminya megak jadi saksi pengawal persilih sempekat pemerhati hati atau ke MOU dari Friendship Ethnic Association lalu dipasuk ke Malaysia A Book of Record ungkup kategori serakup etnik pemandu mayu nyerta pengawal berbaris kelimpah hari pengawal nyuak ke replika cek ngagai sekedar gerumpung ngau sekolah. Jadi pelampak aku pengrami TOBC 4.0 to abala pinga tentu ya mayu macam aktiviti ke bisik diatur sidak ya laban program tu dekat diatur berengkah hari 1 hari bulan 7 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Jadi yang tidak perhati ke program KBC di atur tok tadi, jadi sarito kena 9 hari bulan 7. Nanti diperhati ke poster tu tadi, ia kena 11 hari bulan 7 bisip program Miri Divisional Primary School 3R Clothing Competition ngau fashion show. Bisip paket fashion show mainnya. Udahnya kena 9 hari bulan 7. Bisip itu ni. Okey, 9 hari bulan 7 ianya program Sounds of Drum. Udahnya 10 hari bulan 7 ianya bisik pekit Miss Test of Borneo atau ke pekit Ratu Cantik TOBC 4.0 2026. Jadi kira ke gagai balap ringan kita di Miri 9 hari bulan seritu bisik program Sounds of Drum. Tentu yang nanti berpenemu aku tu tadi ni ya sigi bakal mayu macam keberayaan ke nebah ke drum. Ya ukai seminat ni siti bangsa ya mayu bangsa bisik bangsa Melayu, bangsa Cina, ngau etnik-etnik kebukai ke dekat di rintai ke buat programnya malam tu lagi. Jadi sama-sama kita yang ricah ke penguat Taste of Borneo Culture Culture Carnival 4.0 ya. Jadi tentunya di Miri mahu macam program nantinya mak kita nak nemu dini ke berjalai. Kelebih lagi kita ke darah, kita ke bujang dan mudi ke berjalai. Kak Mike tahu yang tu tadi di tiang korang eh. Kita tu terus ngagai program TOBC 4.0 ianya di Boulevard tapak parking Boulevard ya. Okey, jadi lekat ke dulu beritanya balap dengar. Jadi kita berperindang dulu sitik lagu ianya Ari Alan Lopeng diberi nama Bujang Semalam. Tahun sebenarnya kita dengar ke pesan tu.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Diatu, nuan boleh mending ke radio angga muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Diatu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Mir.

0: Nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang, seminat bak YF.

Rocket University. Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini di sini, tolonglah. Tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan suka, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satelit 2.

0: Ya, Siti lagu Ari Melissa Francis diberi nama Tampa. Ya, sinok mai lagu Siti kemari jam ketuk ni. Kau nama balap dengar? Laban tu lagu peminta tu tadi. Tumu Siti sudah minta lagu tu. Nyari ngarap ke balap dengar kita ke minta lagunya terperindang meh. Kali bagi jam ke dia tu. 37 minit sudah limpas jam 1 ngalih hari. Jadi sekali lagi mari selamat ngalih hari bagi semua bala peningan. Jadi terima kasih lah sudah milih pengeluar program hari WiFi Miri. Nintang hari 4 jam 12 ngagai pukul 3 ngalih hari. Jadi pukul 1.45 minit tu lagi kita dekat begulai ngau pengeluar program hari Sibu FM tu lagi dekat pengungsi ke ianya Puan Jenny dekat pengungsi ke program Sarokku Sayang. Jadi harap ke Puan Jenny tu lagi udah bersedia nih. Jadi aku baca ke Siti berita tu ianya berkawa ngau Miri Smart City Comment Center Center mengangkat ke pemanah pengatur menggeri jadi Premier Sarawak Datuk Paninggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik nemuai ngabas palan Miri Smart City Comment Center beringat tiga bergunan Dewan Badan Miri apian lama keudah jadi tujuh penemuai dekat berarti ke pemansang projek penggeri pinta tidak mengangkat ke pemanah pengawak ngatur penggeri kena teknologi digital. Jadi rambau penemuainya ia diberi penerang serta medak pengawak mandang ke mayu macam inisiatif menggeri pinta tinggal nak teknologi ngau data dikenal ngeregap ke pengawak matau hanya di pengawak merik servis mensia mayu ngau ngatur menggeri ngau cara ti lebih infection serta meruak. Jadi palan kemalan pinta tu dan dikarap ke ulih ngeregap ke pengawak nempak miri jadi menggeriti lebih pintar. Jadi pemegap dikun meruan serta tan setimpak ngau ya ngau komitmen perintah Sarawak beri kuasa ngaga agenda transformation digital ungkup pengelantang rakyat. Ya, jadi hanya Siti program ti cukup mana kelebagi kita Datuk udah kamansang modern digital. Kebagi kita ke dia tu mayu ngena cara kini warna-warna modern kebagi ngena AI kurang ni ha. Jadi ngarap ke utai tu baketu udah di nyedia ke bala perintah sama bala kita jaga meh nama tu tadi utai di sedia ke bala perintah tu tadi jaga ngomana anang meh kita yang rusak kena laban perintah kak kita itu nyenang ke pengok kita meh balap linga kelebih lagi kita mansang makin maju makin ke depan jadi mayuh agi utai tik dekat diubah jadi mana agi perangsang agi korang eh. Okey jadi tumuai aku program jam pukul 2 tu lagi kita bisik program ruai kita tumuai aku udah di luar din sidak sebuat sekumpulan tu tadi udah hanya dia kediri buat program ruai kita tentu ya tadi pun program aku madah ke semua kita siku finalis semi final SCSJ ke 9 pelabak aku nanti nak salah aku tadi semina si sidak tim tu aja ngemuan mayu nama tu dek kira kebisi orang madah ke live band assalamualaikum lala kita ni nanti disebut ke live band alaban cira ABC 6 iku di finalis kita tok ketemu kita ungkum minggu tu berprogram ruai kita. Okey jadi seraya kita nganti dekat kangau pengelola program hari Sibu FM kita berperindang Siti lagu peminta beda megak. Au ari Marina Jara diberi nama keran kenuan. Nya keran ke siapa? Semina kita aja nemu ne. Okey jadi kita berperindang lagu hari kami WiFi Miri segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Ya, Siti lagu dari Marina Jara featuring Aldo Sagala diberi nama Keran ke Noah. Namun ikut lekal lagu yang tadi malam dengar Anang Meram Kelalu Lama. Pajak kajak ni. Nanti amat keran kurangnya. Pajak kajak Anang Meram Kelalu Lama. Okey, jadi kita ingat Manso Jam. Tentunya peluang program kita hari Sibu FM. Puan Jenny sudah bersedia dekat pengusi ke program Serok Ku Sayang ke Benung Diatur di Sibu untuk minggu tu ni. Okey, jadi kita nguji dengan Puan Jenny dulu. Halo Puan Jenny.
1: Hello,
0: nama berita Puan.
1: Nama berita.
0: Oh, mana? Mana,
1: mana berita kami tu, Bi?
0: Kaya hari di Sibu ke ni, Puan?
1: Angat
0: ne. Kira ke mana minyak ne? Labang program Sok Ku Sayang nyoba tiga hari berjurut ne?
1: Ya, nanti kiamat berengkah hari hari pergi lah yang tuak ngajai hari Minggu.
0: Hari Minggu, ne. Okey, Puan terus ke berkongsi ke program Sok Ku Sayang tentu yang mayuh balap ringan kita nak sabar ke ninga ke program di Sibu.
1: Terima kasih, Bi, tak ke Brenda di Miri FM. Jadi pagi tu tadi bala kami tu tadi dah namanya berdataran dia laban nyedia ke peringkat sedi kena studio mini ngamaga ngaga persiapan hiasan berkemah studio mini Sibu FM lah. Jadi nuan nanya ke Gayari, Gayari mana di Sibu angat.
0: Kira mana minyak ni?
1: Bakal di kapit serinya nyamai gaya hari kami dia nak lalu hangat.
0: Nak lalu hangat?
1: Nak ke hujan balat. Minyak dia. Awalnya di Sibu di Tok Peringat Mayu. Sawak Ku Sayang. Diatur berengkah hari 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Abah dataran Tuan-Tuanku Bujang Sibu. Jadi bazon tengah tertarik pi kami di empat lokasi. Jadi kru tak ke petugas RTM Sarawak lebih lagi bakal tidak ke kawak ba RTM Sibu Rito termasuk kumpul. Jadi kami dia tok baru dua lokasi zon tengah tok. Beberapa minggu lepas kami ba kapit jadi minggu tok ba Sibu. Ambil ke Sibu ni yang agak serikai ngau dan nyak ke muka.
0: Jadi ne.
1: Jadi
0: ya baru kat long.
1: Jadi namanya apa SDS Sibu utai ke cukup mana ditok peringa mayu laban ditok illa bisik pameran. Jadi kita sama nemu yang nyak titik dua kedokuman tidak tarik Sarawak Pavilion ke mantai ke projek pembangunan di Sarawak lebih lagi di setiap bahagian di menua kita di Sarawak ditok. Lalu di set megak kaunter perkhidmatan Sarawak, berkawal dengan pengerai, berkawal dengan perkara pelajar, perkara dagang, sosial dengan kebajikan, digital dengan inovasi megak Brenda. Sebagai nombiak kemayari tu nak, tidak akan nemu berkawal dengan digital dengan inovasi tu cukup mana tidak ada sang lawak dengan kaunter perkhidmatan Sarawak itu. Ngau megak di set kaunter bayaran dengan perkhidmatan. Jadi setiap lagi aku ber-SKS tu, saya tak cukup di klinik aku tak ada B. Ianya Sarawak Kitchen. Jadi di Sibu di Tok Masih tak Sibu Kitchen lah. Lepas aku berkapit seharinya dari buka itu tak digigak aku pemakai.
0: Ya, sigi amat. Kami di Miripan sama menggigak pemakai.
1: Nga megak rindu megak medak orang mandang ke kerap pangan. Jadi di Sibu megak bisik orang-orang kelandi perkara pengelandi jari Tok ya berjual ke kapangan. Jadi sama-sama macam kita di Sibu datai nyukung bala usahawan kita. Ngau aktiviti masyarakat dia tadi Brenda risik senama larian kesihatan acara suka moden ngau megak suka rakyat pentas hiburan ngau megak di peraduan. Jadi aku dekat madah dengan gaya bala peringat kita untuk tidak dekat register ngau di peraduan tu. Jadi pergilah pengawak register ngau e-peraduan dekat berengkah diatur pukul 9 pagi. Jadi kita mesti datang ngagai namanya ngagai kaunter pendaftaran yang ada online brand out. Laban ngambilkan pada ulin hari mayu ke orang datang ngagai daftaran tuan-tuanku Bujang Sibu. Jadi pagi lah mereka bisik pekit gubahan buah-buahan tempatan, pekit nyurak, runway show cilik untuk ungkut bala nambiak miat lah. Jadi bisik mereka zumba ton, urang awal lemai pergilah ngau kami di Sibu FM dekat berengkah megak ngau studio mini 10 hari bulan 7 ngentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 9 pagi ngentuk ngagai pukul 3 ngali hari lah berendau nyadi hari kedua tu nyak majlis perasmian Sarawak tu sayang nyadi maya tu ilak megak dia premier Sarawak megak dekat berjadi ke program SKS di bahagian Sibu. Jadi kebukainya tadi Brenda antik bala peringat kita dekat medak bala penyanyi kedik rindu ke tidak ya nang bakal selama bakal berlokasi SKS kebukai di tok megak di malam budaya kena 10 hari bulan pagi lah pukul 8 malam anang nak rasai kita au lepas mayu kerusi disedia kurang kepada
0: Brenda. Ya, betul percuma ne.
1: Percuma 5,000 bangku.
0: Ya, ancik 5,000.
1: Apa ne? Oh, cepat dia dapat
0: ya. Kita
1: ne. Berkali pukul 8 malam jadi artis tok tadi bakal tidak artis Cina kita. Hong Kastin, artis Ipa Mawan, artis bangsa Melayu Hayati, Peter Aron, namanya adik kebukanya di MC ya kita berasa semoga hati lah laban DJ Sonic siapa nak ngalah nak
0: iya betul hari
1: National FM mari sama ngau RTM lah lalu dia megak konsert rakyat Maya Rinam isi penyanyi ke dekat Merindang bakal tidak Bob Yusuf Melissa Francis pun bisa kita kering ke Melissa Francis namanya adik kebukai yang nanti kita dekat nama datai ke diri empung agar dataran tuan-tuanku bujang banyak tadi Abrenda. Jadi kami di studio mini nama keselama dekat mai ke Randau ngamangin macam bala temuan kita yang itu pakai agensi lah. Jadi nanti kita dekat nama ngasili kita mesti dengar kesiaran kami hari studio mini Sibu FM pukul 9 ngagai 12 tengah hari lalu hari 6 YFM pun disek live terus hari studio mini pukul 12 ngagai pukul 3 hari 6 hari Minggu. Jadi banyak tadi ngau melansak megak lalu ke penduli tu Brenda ngambil kepala peringat kita ke dekat ngau namanya sebutan Iperaduan di 99 di set prize ke cukup mana lalu prize utama yang tadi orang ke dekat mic gulai motosikal hadiah utama Modena Chris 125 hadiah di set megak namanya Modena Chris 110 ngau hadiah utama X1 sama muka tetadi kita aku tu nanti bolehnya nak ku nemu ngananya Brenda
0: sama tu nanti ke nemu ni ku kami sebuat nanti kena nya segi nya ni yasa nak jaknya
1: bisa 11 seat motosikal
0: mayu 11 seat apa
1: jadi orang ke orang sibu je orang ke semek orang ada kapit pulih datang lah bagi penggunio jadi yeah. Sekarang diri pun tahu datang kita
0: pulih nurun ya nanti masalahnya
1: datai je lah bagi kita bisa jalan penggunio senang aja datai ngau kami buat SKS di dataran tun tuanku bujang kita
0: iya yeah, betul
1: cerita kadi baikku hari sibu tok Brenda jadi pergi nak megak bisik berita kebuka kadi baik bala pengari kami hari sibu FM mengagai bala peningat kita ikan ingat ke Station YFM. Okay, ngaunya pulai baru ngaji nuan B.
0: Ya.
1: Lalu sama pilih ke pengawal.
0: Okay, okay. Terima kasih Puan Jenny. Okay, Puan Jenny kita yang lama sudah berkongsi ke City Program. Masuk aku sayang. Dengarnya tadi malam dengar bisi 11 City motosikal. 7 ke 11 tadi? Nanti nak salah aku. Jadi nak rugi kita kena tak diri dia lapan kerusi dia tentunya semua percuma. Kira ke labak aku orang sibu tu sigit rancak sidak ya alaban tentunya dikunci Puan Jenny tu tadi bisik mega artis jemputan bakal artis Cina pun bisik artis Iban kita bakal sidak Gabriel Mawat Melissa Francis pun bisik ngau kebukai ke bisik di Kangau Merindang tok kemericah kaget pun serok ku sayang di sibu jadi nama dante kita lagi sama-sama beladatai munyi ke Puan Jenny hari kapit pun tau nurun hari bintulu hari miri pun ulih nurun ok jadi sebedau kita terus ke program ruai kita itu lagi kita berperindang dulu lagu ke sekali itu
2: aku tu Mas Lobo banyak presiden ramai menua seluruh Malaysia mengutuk aku kat beri lekat aku amadaka aku terabai tu ukai kita yang sengapa terabai tu mek lambai kita daya ia kena ni pelindung kita yang kita ditunjuk penusah serta tanggungjawab kita yang agak masyarakat kemulukan bantuan dan pengira bangsa dan agama ngarap ke semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita yang bersatuan lebih lapan ada kepala kita bersatuan ada yang mudah diri ngalai sama meh bala kita yang merasa yang terimpu tak merasa pangan diri ngambil ke semua utai keberat udah jadi lempung semua jakuk selalu kita nyebut untuk kita sepagi untuk buka datuk pemain lagi.

0: Ruai Kitai Nintiang Ari 4 Berengkah Ari pukul 2 ngali hari Nyentuk lagai pukul 2 setengah ngali hari Begulai ngau temuai Buat program Ruai Kitai Diulih merik cakup peransang Ngagai Raban Biak kemai hari Semina Buat YFM Miri
1: Begulai kita berprogram Ruai kita serito kita tak terus ngelawak ngagai Facebook rasmi kami di Miri FM tak ke di titik kumpul search je berendayo bisik terus bisik live siapa temui kita nyak ya uji hello hello mimit dulu you kesal gaman si nak sebuat tu pernah ko
2: hello
1: hello hello Nandai nuk tu you Bala you magang-magang sari tu Okay jadi minta madah ke diri Sikut-sikut dulu Belubah mai kita Lama kita tu satu Enam ikut kita di tu Okay kita berpun hari siapa dulu
2: Hari aku pun tahu
1: nama okay.
2: tu Nama tu Lalu nyebut menua Dreampola tu
1: Oh ya mesti Lama mai peminat kita Kita non muni hari ni penakai kita deh
2: Okay lah Aku pada ke Dreampola aku tu Dixon Boss hanya menuanya Ri Suang
1: orang Suang saya tahu
2: keyboardist ke lemayan band komposer ke producer sekali
1: kira ke orang kuat meto ne
2: ya ketua ke lemayan mega
1: ketua okey kita terus ke dua siapa
3: okey
1: minta semak ngau mikrofon okay. ngicak ke semua peninggal kita boleh dengar
3: taklah
1: boleh okey ya
3: halo aku Frederick Aku selaku drama kelemayan band Asal aku sikit nangari miri itu Kayaknya tak
1: Orang miri
3: Drama okay. Sebagai drama Okay. Oh, ya. Terima kasih. Bukan minat lagu kami.
1: Aku. Okay, kita terus ke tiga.
4: Okay, selamat apa tu lemah itu.
1: Ya,
4: okay, selamat lemah. Aku vokalis kelemayan band Alexander atau boleh kang awat ke? Okay. Menua asal aku hari dua tempat lah ayah ke hari apa ikut Brunei dia hari naik ku hari Brunei
1: ni aja bisik campur orang Brunei vokalis kita okey siapa lagi mayo si dato mayo si dato
5: hello aku bassist kelemen band Jonas tahu ke kau kurang apui
1: apui ngapui
5: sama agak menua pun lebih kurang ngau vokalis ke
1: tahu vokalis ni
5: tapi kau hari Brunei ngau kena win
2: tunggal kazen
1: oh kazen tu main ni patut kat sesebah kau pernah aku tadi okey siapa lagi siapa pedau tadi
6: hello Okay, nama aku Timothy. Aku selaku gitaris kelemayang band dan menua asal aku ya, lain dari Sidato. Aku dari Limbang.
1: Oh jauh ke?
6: Ya dari Limbang.
1: Dari Limbang.
6: Ya.
1: Oh kira ke gawak itu kini berkeni gawak memiri?
6: Gawak memiri.
1: Oh gawak memiri ya. Nih. Okay. Okay ke penduri siapa? Labanya berdiri dia. Lalu terus ke dia meh.
7: Halo. Aku Walter Bana. Asal aku dari Miri. Aku penyanyi dari DB Record Music Production.
1: Kita bisik penyanyi Walter Bana bega bisik nyadi temuai program ruai kita ini.
2: Sekali. Lembang kumai kita tadi.
1: Okey. Terima kasih ngagai Sina Raban Kemelayang. Kelemayang
2: Bena.
1: Kepedia Laban aku kekenang nemu saruk kenyebutnya. Okey, jadi sebenarnya aku nanya satu tanya bukai. Nama kebuah nama tu Kelemayang Ben. Orang balap peningan mesti kena mau tu dulu.
2: Nanti saya nanya ya.
1: Iya.
2: Kemana kelemayang tu nya sitik bahasa kita balas sebenarnya tapi orang main nan buku mai orang bahasa Melayu. Jadi dambek kami sebuat tu tadi sebelau kami tu bisik band dambek ari nama nyama kemayang. Dalam masa dalam perkataan bisik ge kelemayang ke dia. Reti tadi ayas lah. Dalam jaku kita bahan kelemayang pun ayas lah reti ya. Nyak kami tu sebuat ngamik kelemayang.
1: Ayas
2: bayar nanti editiah ke.
1: Oh, tang yang bunyi lawa ge nyadi kelemayang. Tang nama tu unik lah.
2: Kelemayang nuan, ayas nuan.
1: Okey, jadi ngarap ke diterang kira ketuai sidak tu tadi. Harap barap tinggal dah nemu ne nama kebuah sidak ya nama ke kelemayang band tu tadi. Okey, jadi ulah nuan nerang ke cerita hari tahun berapa kita sudah bisik kumpulan tu ngau siapa ke bepun tu tadi tentu bisik pejalai apa ma kita ya laman sekumpulan tu kadang pedih ke bekerja sama betul lah ya bisik carut bisik nyanyi segi bakanya auji no nerang ke ngagai abala peringa kita eh
2: okey
1: boleh siapa siapa boleh
2: tampol ya nanti ko bisik ko tampol nah jadi kami tu hari miat sikudah hari miat mulai tentang kami duai ke tuai di Aris duai ya kami duai tu lah
1: jadi kita sebuat tu Aris School
2: Aris School
1: School nama tu tadi
2: Aris Tadika kami duai ya kita gaden tempat tunggu dan yang pengulai ngusida ya hari temung itu muit sampai SMK tempat tunggu
1: nya ke buah kita tengah jauh
2: rumah pun sama
1: rumah pun sama
2: tempat tunggu nada ada bukai kami tu
1: sikit dia bagian kita kita nami dam tu semua buat tempat tunggu
2: dia ya mai orang ada kucing sipu
1: okay. Sebenarnya miri
2: kami rimit sikit rimit dah mulai
1: okey jadi nanti kembakannya kita arimian patut kita ngai jauh nya nama tadi kelemayan
2: ayas mungkin besar nak sikok mungkin ayas
1: iya betul okey jadi tu tadi lagu kecubah digagak kita tu tadi uji kita cerita bekeni lagunya sangat-sangat munyi kurang terlalu dalam lagu ketubah kita tu tadi. Nuan penerang dalam hati.
2: Penerang putus tengah jalan.
1: Iya, putus di tengah jalan itu tadi.
2: Okey, ketubah aku yang agak lagunya yang aku namanya pencipta lah.
1: Tentu ya bisa.
2: Ceritanya nadi sengkup bau siapa-siapa. Mayanya aku agak maya musim COVID maya. Ya nanti ku ingat ke lagu pengindu putus dengan jalan ya. Ku main ke lagu COVID lah. Okey, mayanya suba mpai bisa kami doai kami semua tempai bergabung mayanya. Nang sigi aku ja ke direk ngatuanya teh. Mai COVID nade boleh keluar rumah apa semua mayanya. Tini silap ku tahun 2020 21 nya aku agak. Dengan lagunya. Maya ku agaknya datai yang putiwannya sebenarnya. Mpai bisa liria. Datai tiwannya tiwan. Tapi ku na jenuh ah. Kasih-kasih aku malam pun tinua pun dan tinua aku sampai pagi tiwannya aku takut tiwan lenyar rekod ngutu telepon rekod ku telepon sampai habis deh udah ngurik rekodnya malam lemai makainya udah lepas makai lah ku tujuh lalu ya. Berustanya aku ngalir ya aku lirik-lirik sampai pukul 12 malam ya temu lirik bedanya dinya memang aku napis dulu tapi 2-3 hari baru aku start betul kira ke ngatuanya lah udahnya aku teringat ya ingat ke Wansa aku mudah berunir aku tu nantung ngamil lagu tu aku lagu tu selalu nang sama aku lepas aku tu danduat
1: cerita ya jenera danduat ni
2: jenera danduat ini kak aku teman tunggu kian nasihat dia bisa ya baru boleh gawa report main kangau ke vokalis tu drama aku predik bisa Wan datai aku kangau Wan kia tes lagu Wan nomor make lalu baik aku terus setanya kami lalu ngiga grok kami lah lalu nyadi step band kena keluar ke lagu tu
1: lagunya tante
2: ya
1: leban leka lagu pengrindu putus di tengah jalan itu tadi tentu ya kini kurangnya kira feelingnya new
2: kelano lah
1: nanti bakal uji kita nak populis kita dulu leban yang mic lagu tu tentu ya basic dalam sejarah ya lagu tu nak leban yang mic lagunya dia mau magang feeling emosi apa yang magang
4: lagu tu sebenarnya micnya feelingnya masuk leban nama leban bisa cerita ke lagu tu cuncunnya agak udah yang agaknya cuncun ceritanya jadi bisa cerita lah
1: benuh jadi
4: iya benuh jadi
1: udah ya temuk lagunya tadi
4: lapannya kini ramadnya kalau saya kurangnya tiba-tiba macam kena main belakang lah kena
1: ampun
4: enggak banyak
1: jaga tuh nanti cida iu ringa tuh gaga aku main cida ya inu jadi bayang
4: nyampai feelingnya dalam
1: ohnya kita iu anak gaga nih nganya anak semua indo bayar oke jadinya lah kebuahnya tadi Wan kita main kira ke benung terjadi lo ternyata ini nanti masalah kita cerita kenyataan lapan kadang kita main lagu tu nanti nara emosi nak masuk ke lagu ya betul okey jadi lagu lagu tu kala masuk jadi finalist Asia Jazz sebab lagu tu nah.
2: Belum kala. Cuma yang masuk carta sudah.
1: Oh carta. Carta. Jadi berapa minggu dah jadi juara tau ke kala jadi juara? Tidak
2: silap ku tiga saya ku. Tiga minggu.
1: Ne. Jadi kira ke tanyang ke kita lagu tu ngangkat ke kumpulan kita kelebih ke kita Ari Miri ne. Okey, jadi lagu terbaru tu udah masuk dalam semi finalist SJJ. Lagu nama, padah kena lagu nama.
2: Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya, tania. Ya. Kira ke terubah ne?
2: Terubah.
1: Ke terubah. Okey, uji cerita ngai beli peninga kita ke lagunya siapa ngaga? Okay.
2: Lagu tu pun aku menggagak.
1: Oh, nuan menggagak.
2: Leban aku bisa, aku ke bisa mimik cerita ulian lah.
1: Oleh.
2: Leban lagu tu sebenarnya aku nak suka orang gagak, mesti ke aku pun gagak. Nya aku buah. Nama-nama lagu kelemahan bisa mesti dengan aku. Nama aku buah. Leban cita rasa kelemahan aku nemu rahsia, aku pun vokalis. Aku je nemu rahsia yang pun.
1: Jadi gagak lagu tu mesti ke nanya vokalis dulu ne.
2: Kurangannya, kelebihannya deh. Ya, meh. Lagu tu sebenarnya dituju ku ngagai bini wan aku lah. Kelebihan cerita ya. Ya, minuan pedala petang.
1: Jadi leka lagu music tu nuan pun ngatu.
2: Ya, ku mah.
1: Jadi inti bestnya bekanya nuan ngajar
2: ya. Nah. Kami bisi kerja sama lah. Katanya nak semua idea kau ke. Aku meri idea cuma tidak boleh ngubah aku.
1: Oh, ngubah tidak itu
2: nambah masing-masing. Nah, boleh kan teori hari ku magi yang
1: betul.
2: Kerja sama.
1: Jadi uji nuan madah bala peninga kita kini asa kita lagu tu munyi ke orang finally masuk dan SCJ tu tadi tajak pun kita kira keraban baru ne.
2: Terkenyat lah rasa
4: sok.
2: Oh ya, leban nak kalau baru pertama kali. So ba bedaunya di pengawak atau meda orang aja ketuk gaya orang tu masa ini. Kena
1: nyandi.
2: Tetapi dari empu pun kenyat dah.
1: Jadi kita mayanya dah terima hari wife em kini kita nak kesal kini nak uha mayanya kini.
4: Okey, nggak suka, macam nggak suka. Kan bila tak kemai. Kalau sudah lagu, benar apa mulanya, sudah tak kuat.
1: Ampun, kita.
4: Nah kalau experience saya lah.
2: Ben berita tu sebab terengkar dari aku hari Twin Tone Music Production lah lebah mengeluar hari cikgu Ile Nyuntai.
1: Kalau
2: cikgu, cikgu bisa benda. Hari ialah nata emailnya mada. Kita sanuk masuk ke. Aku
1: betul kena.
2: Betul kena tu. Aku nanya betul sanuk ke ya? Nak salah ke ya? Nyak kalau mada tidak ya, aku pun. Baru pertama kali.
1: Akhirnya aneh. Jadi itu tadi kita ngegay Selangau paman diri kita nak ikut kin. Jadi kini persediaan lagu baru kena semi finalist SJJ itu.
2: Untuk preparing sudah sedialah kami sebab.
1: Sudah sedia.
2: Cuma gay ngatur.
1: Kuliah masuknya.
2: Nanti ngumai rempu tadi besar sikit nanti minta tadi besar kami sebuah tau. Janji kami udah tadi udah ya.
1: Iya.
2: Nanti bisa rezeki kita terus lagi.
1: Iya, betul.
4: Apa tuh pun cita experience besar kan.
1: Iya, betul. Nah ngacau kita nak nemu.
2: Ya.
1: Ya, rezeki masing-masing. Laban kita nak nemu laban lagu tu. Laban kita nemu nama pokok kita mainnya. Tentu yang mayu surprise.
2: Ha,
1: tentu kita ni nemu tiba-tiba nyu nada dia tubuh kita kita ajak ke main. Nah, ni nemu ne.
2: Ya.
1: Okey, jadi udah tu lagi balap dinga. Kita kan dinga sidak lagu lagi. Aku mari awak sidak sobat merindang kita ngau lagu udah dipilih masuk dalam semi finalist tu lagi. Okey, kita nang awak kita mari awak sidak berehat dulu nyu majak kesal tidak yang bedak putu ni. Okey, kita berinang ngasih lagu hari Cidampu kelemayan band diberi lagu Pengrindu putus di
2: tengah jalan.
1: Ya, deh.

0: Nimpian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup ransang ngagai Raban Biak kemai hari. Semina buat Wire Family.
1: Ya, nyak ya setik lagu hari kelemayang band pengrinduk putus di tengah jalan. Nyu rindang sini ya, belagu itu ne. Okey, jadi sekali lagi ngagai balap dengar kita. Jadi cerita temuai kita buat program Ruai Kita. Ianya kelemayang band siku finalis SJJ ke-9. Nah, tepuk jari dulu. Ya. Okey, jadi atau tadi bos kita udah nerang ke siapa ke ngagak leka lagu semua tu tadi. Jadi ulih nuan nerang laban nuan madah nuan bisik studio. Madah ke semua peningat ini alai studio nuan ton bila udah ditubuh kenyak tadi.
2: Okey, jadi studio pun lagi baru. Ku bisik penyanyi lebih dari 10 ikut dah. Termasuk kelemayang lah. Aku cuma terubah ya, aku terbana lah. Terbana aku udah ngeluar dengan emas dengan kaca. Selalu dimain DJ YFM.
1: Ya.
2: Dalam setahun lebih lah udah.
1: Oh, setahun lebih ya.
2: Studio, jadi, studionya sebab rumah aja lah. Tapi kak dipindah aku nak lama lagi lah. Bas Nadien dia. Dia baru kuliah official ya lah. Dia terpedau lebih lagi baru rumah.
1: Oh, jadi laban nuan madah atau nuan sikuk ke ngagak leka lagu semua tadi.

0: Benon po, bekeni nya anti bisi orang baru ka asunong agak leka lagu.
1: Okey, nya bagi sigi udah bagi aku lah. Depan studio tu kerja lain lah band aku untuk pengawal lain. Nah sigi bisi masalah untuk ku ngusida ik buka ya. Leban kami band tu pun ngeluar lagu selalu ya di planning aku sigi setahun sekali lah. Aku nak ngeluar kalau mayuah dalam setitik tak dalam setahun. Leban munyi kurang kami sebuat tu agak ketika kita menjaga kami empu ketika kami empu view lah kenyak meh. Jadi untuk orang bukanya sigi bisa lah. Tu pulang aku ngatu mayu dah sida penyanyi dari aku.
0: Okey. Jadi tu tadi tanya ke bukai dulu kita mari awak bos kita berehat dulu. Kita nanya siapa dulu best kita kini, gitaris kita kini. Okey, kita mari awak sida belakang ke belakang.
1: Okey.
0: Laban ya ke nama tu kemain best tu semua tentu yang mesti ke feeling ke main ni. Nanti ulah ya kenya aja. Okey. Uji non bestis ni. Okey, uji non madah andarang ke orang bekeni nuan menghayati lagunya tadi tentu ya demo diberi bos kita tu tadi deh kini cara nuan ni mau bisi creativity nuan bu tu tadi
2: biasa ya kami segi kini mana kerja sama lah selalu ya nanti maka kami mau bincang sama diri kini cara tu lagu tau kini cara tu lagu segi jadi semuanya bagi kami tu tugas. Jadi untuk gitaris okey, begini cara melodi dari tone dari semua. And aku pun nguji ke giga creativity kumpul cara main.
0: Iya,
2: ini kurang bisik bungai lingua ya.
0: Iya, betul. Leban dengannya dia satu tiun dan ada bisik bungai ni. Jadi baka kita basis kita gitaris tu tadi. Tentu kita nama tu nak cun. Nama tu nak tu nak. Ji nuan derang ke bakani gaya kita kerjasama nama tu nyentuk ke kita uliah mansut ke setiap music ke cukup mana kreatif nyama di dinga balap dinga kita.
2: Untuk semuanya kadang-kadang bisa ke penyarat nyarut ya bisa carut di mit lah memang biasa lah. Lepas kita seband jadi semua kami ngena equipment dari empu. Barang equipment dari empu narai hari komputer apa semua. Jadi ya penting untuk maka kami kengagak lagu begitu. Yang penting yang pun melodi, tempo, ngau kini mana?
0: Ilusi. Ini
2: adalah kreativiti, ilusi ngau menghayati cara menghayati lagu.
0: Iya, betul. Okey, kita mari awak ngagai gitaris kita.
2: Drama.
0: Drama mesti ya. Drama pun penting. Nanti nenek bunyi drum, kusung bunyinya lagi. Okey, drama kita itu kalah ngau cetak kenyalang tina salah kau neng.
3: Beda kalah.
0: Beda kalah neng.
3: Bisa impai tapi nyalah beda bisa masalah.
0: Oh, beda misi masalah. Okey, uji nong terang ke balap peringkat kita, leban kita nanti nyanyi drama tentu nato sengapa neng nembah ke dramnya tadi. Uji nong terang ke bakeni nong uliah kreatif ke dirimu kena mansut ke setiap lagu tu.
3: Ya, deh kreatif ke dirimu tu. Okey, hari aku aja kan sebenarnya. Bisa gaya dia hari bala seband kami tu ukir aku jak campur lah bagi idea semua jadi dari kreativiti dari kumpul lah
0: kreativiti pun bisa ni jadi laban nuan tu kira kalau ngau tim bukain jadi drama ke nak kalau
3: kalau ni aku main band doa band orang campur lah
0: band
3: bistro bar kayak ya bisa ke
0: kan tahu luar punya korang. Okey, jadi tu lagi siapa lagi berdaun tadi?
3: Tim.
0: Uji nak nerang ke ngagai peninga sama meh so tanya tadi. Kini nuan uliah ngasil ke siti leka lagu tu kelebih lagi berkawak ngau kita raban tu tadi.
4: Ya, jadi sebenarnya kami recording selalu ya. Nama tu bisi draft vokal ia akan disend dalam grup. Sadinya lagu kedua tu ia disend dua bulan sebelum kami record lagu tu. Jadi aku memang struggle ambil masa aku lah supaya aku mencari solo yang cun ngau lagu tu lah. Memang bukan bunyi ko poe tadi kami pun bisi main baluar, bisi main selalu jumpa minggu bisi main bisi-bisi lah. Bisi lihat tukar tang Nyama tadi aku coba merik masa aku.

0: ningala lagu tu. Ya, jadi apabila kami berkumpul, yang beri hadiah ya, aku beri hadiah aku. Jadi banyaknya tadi memang kami nyampurnya. Kakak aku kan nama idea aku tadi bunyi koko. Pakai sidak madah tu nangam tim. Datuk tukar itu. Ah, nyak tukar gini tadi. Bekenyak ke? Ah, bekenyak meh.
1: Oh, bekenyak ne. Bekenyak. Oh, nyu aku ke baik sidak pasal. Okey, jadi nak pasal ke jam kita bisik seminit dah. Tapi nak acau kita mari awak sidak yang merindang kita. Okey, minta siapa gitaris kita bersedia dulu. Okey, jadi seraya sidak yang bersedia balap ringan. Jadi udah tu lagi kita dekat meniang ke Kelemayang Band dekat merindang lagu nama Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, kita asu sidai bersedia dulu. Jadi kita tak terus ngelawak kami di TikTok Kumpu atau ke di Facebook Mir FM alaban sidak tu live belagu au. Nada bisi AI, nada auto tune tu. Alu dia. Okey, nanti ulih gitarnya, mic-nya semak kita. Baru boleh dengar. Okey, nguji ke dulu. Okey, lawa. Okey. Jadi sedoi berdiri, berdiri ke ni?
2: Berdiri ku. Senang sih kalau
1: ni. Berdiri.
2: Kau backup aja.
1: Okey. Tuh.
2: Tuh leh. Tuh. Alis.
1: Okay.
3: Hello, this is my one.
1: Sikit baka, balik balik. Baru nyoba ke kes cetak kenyalang. Okay, dah sedia kita buat. Okay, kita ada kemen yang ke Kelemayang Kelemayang Band. Nah, nak juga sarok penyebut. Kelemayang Band dekat main lagu
3: Nuan Penerang Dalam Petangku.
1: Okay, teruskan.

0: 진짜.
1: 오, 네.
0: 나딩. Sorry guys.
1: Okay. Alright, tumpap jarinya ya. Okay, nang awak bisik play on mimik ni. Ini salah ni ngah kenyata ni. Okay, okay, terima kasih Ari. Kelemayang band laba udah kena tadi di YFM Miri Sarito. Hanya di ngarap ke pokok kita mujur. Lebih lagi kita kak ngagai Selangau ber SCSJ ke-9. Okay, bisik jaku ke penudi hari kita sebuah kini. Hari bos kita.
2: Bos.
1: Cakap ke penuh di mereka nyukung lagi kita lebih lagi di SCSJ ke-9.
2: Cakap ke penuh di. Okay.
1: Ya.
2: Cakap ke penuh di. Kita
3: nak tengok. Kita nak
2: tengok. Cakap ke penuh di aku support kami semua finalis SCSJ lah. Bukan kami aja. Semua ke bisik datai mainnya. Anand datai. 1 bulan 8 kena ke hari 6 pukul 5 lemai.
1: Ya, okey. Selamat Moju Jaya. Ya. Nanti kita sebuahnya diharap ke bisi mani-mani semeh orang ya. Miri ni boleh. Ya. Okey, jadi kita Datuk kita ada berindang lagu hari Watnok diberi nama Kaban Sampai Mati.

aku Jolene Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Yang kedua, muntang didingal bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan. YFM Miri.

lagu dari Stella Philip Sulu ninga nak mandahnya ya nama kebuah Sulu ninga nak mandah kebuah nama bunyi ko bisik sekedap malam ninga tu tadi mandah DJ kalau ditinggal kurang nak mandah saya aku yang minyak tadi tu dengan siapa tu Jangga Kuma pelabak kaku bunyi korang dah banyak seminak lagu aja kena merinang semua balap dengar kita kelebih lagi gig bulai ngo kami sebuat atau ke bulai ngo kami di YFM Miri ninteng hari 4 anda berasai gig bisi 15 minit udah ke berujung program berinteraktif why out jadi ku baca pesan ke bisi ngeratai ke pesan di Facebook Miri FM tu hanya di bertiti tu tadi pun bisi tang mayuh udah lenyau laban mayuh orang komen kemaya bisi temuai kita tadi ke melayang band kamai ku sarutnya pun aneh. Okey, jadi aku nguji scroll dulu pada dini pesan ke penudi tu tadi ni. Okey, tanda ngacau kita baca pesan di Facebook rasmi Mira FM tu dulu. Atau hari Richa Uno, koya madah ke selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami dito di Jalan Simpang Simunjan. Minta nambah lagu Sylvia Banyi diau kedengar saya kena merindang kaban Facebook ngau orang kengelala harap ke terperindang Richa Unuk lagu Sylvia Banyi tadi udah ditebah berpun program kita yang tadi ya. Okey, jadi itu hari Hillary Jones ia madah ke nama tu tadi Angat di Labuan minta lagu hari Duna aku tetap saya kena merindang kami serumah di Bayung Sarikai lalu anak orang siku dito ia gawat bos Spital Sibu harap ke yang bisa ningal meh tu hari Hillary Jones selamat ngalari hari megak ngenuan. Jadi tu hari Iba Vincent aku ya hari Sibu Jaya panas kami di Sibu Jaya minta DJ mutar ke lagu Manggai ke Ati hari Yus Andrew kena aku meninang rimpu DJ lalu kena meninang semua bala peninggal radio YFM Miri bakal ke tengah hari tu. Okey, hanya hari Iba Vincent ke Siti tu hari Clara Rose minta tebah ke lagu hari Florence Hai kau antara tua kena beri nanti diri serta bala sama ngau aku gawat di tu meh lalu nujun wan DJ terima kasih Clara Rose ke Siti tu hari Clorina Ting hari Kedah tu DJ selamat tengah hari orang Kedah angat mai menua kami di tu minta lagu hari Florence Hai kau antara tua mega dituju ngagai keninga radio lemai tu atau hari Corina Ting jadi ke Siti tu hari Carl Wendy aku yang selamat lemai serta nama berita DJ manah berita kami di Miri itu hari Matang Kucing minta lagu hari Florence Hai Megak kau antara tua. Okey, terima kasih Carl Wendy ke Siti tu hari apai lambai minat nyapa kita aja yang madah ke selamat ngelari selamat ngali hari megak ngeginuan apai lambai selamat berjalan ke pengawal kita pemisi orang kapit dito ianya Ladana Kangi Injum yang madah ke panas kami di sungai amang selirik kapit ngali hari itu DJ terima kasih orang kapit nama berita orang kapit tentu ya lambat tu harap ke kita bisi ngericah ke program sorak ku sayang di Sibu ni nak jawab perjalanannya sejam lebih aja. Okey, tu hari Paul Wat yang ada ke selamat berjalan ke pengawal di Konti Mini FM terima kasih Paul Wat hari Tanjung Manis panas kami di tu minta pasang ke lagu hari David Leo menantu indai kena merinang semua minat YFM Miri nama meh ya milih lagu menantu indai. Okey. Hari David Leo tadi ni. Okey, kita berinang lagu ke Siti tu lagu peminta hari Paul Watt tu tadi minta lagu Menantu Indah hari David Leo.

David Ilio diberi nama Menantu Indah. Ya, lagu peminta Aria Kapit tu tadi. Ianya siapa nama tadi? Apa lu tadi ni? Aria, okay, Aria Kapit tu, Ari Tanjung Manis tu tadi. Terima kasih apa wat. Oh, jadi terus mulai kami. Jadi anak berasai kita lagi bisi 5 minit berujung program dah 3 minit sebedau jam pukul 3 ngali hari. Jadi ku baca sitik pesan di titik tu, pesan menuju kami serumah ku ya Tok Ari Andrew Ibi. Pesan menuju kami serumah berumah jirum naga merit sangan tatau ngarap ke gerai belama. Udahnya tu Ari Frederick Rian Ari Pera, selamat bertugas. Terima kasih ya Frederick. Nanti bisi awak ada keminta lagu Ari Florensai, Kau Antara Tua Merindang Dirimpu, serta bala petunggalku DJ Arab Sidak Terperindang. Thanks koyak dia Ari Frederick Ryan. Jadi kira ke nutup program kita. Terima kasih ya bala peninggal kita. Labana udah mengulai ngau kami pengelola program di WiFi Miri nanti yang hari 4 pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 lemai tu lagi. Jadi udah tu kita dekat mengulai pengelola program hari Miri inya basah kayan ngau kenyah tu lagi. Kita tetap gulai ngau DJ Pauline. Udahnya di Kuching, YFM Kuching bergulai ngau kapan kita di Kuching jam 3 rentak ngali hari itu lagi. Okey, jadi mumpul dulu aku bala peringan. Jadi tadi kita dengar ke lagu dari David Ilio, Menantu Indah. Jadi kali itu kita berberindang lagu dari Esna Lala. Ianya disindir menantu. Jadi kita mulai baru berawak minggu baru. Mulai ngau aku minggu tu bercata kenyalang ngau di awak ninjau Sarawak. Bahamu pun aku selamat hari 4 ngau berjaga mai kita di rantau jalai. Bye-bye mu puak dulu. YFM Miri.

0: Rentak Ngawi Hari YFM
1: 101.3 MHz. Terus dimulai program. Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu berdegak berserak lalang. Lekang ngau tiun, metiu mabuang. Nicole, lagu cerita tua. Lekang ngau tiun, Nicole. Dara Helena, lagu perahu mien. Lekang ngau tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu terabai. Neka Lotiun, Frankie Man, Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Neka Lotiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Gau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngotiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngotiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. kena 1/8/2026 arina berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

Tanah Berenyang Band dan lagu Arisa, semi-finalis kita yang kebaya anugerah Sapa Juara. Kita ke minat ngau Tanah Berenyang sama datang ke Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 hari 6 pukul 5 malam lagu keterubah ya dipilih kami ya ungkep ya rentak ngali hari 9 hari bulan 7 tahun 2026 panas di Puak Minggu Kucing ungkep boleh kita gini ngau kami terima kasih memenuh nampuang awak ngelah tengah hari tadi bergulai ngau pengeluar program kami di YFM Miri ya 3 jam di konti ngau DJMA tau ke tiu ini tuan ke pukul 6 lemai tu lagi ya kita ke benung gawak lagi dengan kami bak palan-palan gawak wai tau ke benung berdagang bak palan-palan tamu di serata menua kita Sarawak Bumi Kenyalang terima kasih laban ke milih kami jadi stesen pemberindang hati kita ya ungkup ya sehari tu tentu ya YFM segulai sejalai hari lagu Arisa kita nyingkang ngagai lagu kedua tu lagu di sada sebelster saung ngau lagu ya dara datai ngenyit adeh adeh adeh neh kedua lagi ngenyit lagu ini yang Michael Jamat ngau lagu ya pengerindu di Lamun Sebun terus dengan kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Michael Jemaat ngalagu ya pengerindu di Lamun Sebun. Okey, 3:25 minit ngali hari. Aku nguji berandau ngau pengeluar program kita di Sibu. Nguji line kita dulu ungkap ya lemai tu wau. Ianya mini kondi kita bak palan Sarawakku sayang di dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Nguji berandau ngau pengeluar program kita di mini kondi. Begulai ngau Margareta. Hello Mar. Beda berbunyi ni Mar. Okay, lagi nguji baru ngangau DJ Mar kita Margareta ba mini konti kita di Palan Dengatur Sarawakku Sayang untuk bagi menua Sibu kedekat berengah diatur hari 5 hari 6 gau hari Minggu. Okay, sekarang aku ke bersedia ngangau Mar baru kita mending ke promo tu dulu.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTM Klik. YFM, segulai, sejalai.

0: Ya, sekali lagi nguji ngangau pengari kita di Mini County. Okey, di Palan untuk kita ngatur pengurami Sarawak ku sayang. Hello Mar. Okey, lagi pada bunyi Tamar. Okey, seraya kita mutar ke dulu penanggul. Okey, kita dekat nguji line OB kita berlengga pengari kita bab Mini County di Cebu. Merindah kita engkau lagu ke dah disedia ke tu sebab kita ngangau baru mar di Cebu ya. Terus dengar kami segulai sejalai YFM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerindahan kita didengari.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami rentang hari-hari. Jam kita 3.34 minit lemai. Nguji baru ngangau pengaruh kita. Bapak Mini Conti Test Line. Kita dua bergulang ngangau pengaruh kita. Margarita di Mini Conti kita. Hello, Mar.
1: Hello, MA.
0: Oh, inyak ya. Nama berita, Mar.
1: Inyak ya. Bisa didengar nih, MA. Mana berita atau MA?
0: Okey.
1: Terang, eh.
0: Bukan ni gaya hari di Sibu dah.
1: Gaya hari kita di Sibu, MA. Apa panas rekan tu, MA.
0: Okay.
1: Pecah batu kena ikan nyau.
0: Panas melah ke batu korang tu, ini.
1: Ya, panas melah ke batu tu, MA. Kena gaya hari kita di Kuching dah.
0: Di Bandar Kuching, Puak Menggeri, Pan Sebaka, panas. Okey. Ngarak ada nekul. Tebal gi bala kita ke benung jadi hadiri. Ngat tu pengarami kita di dataran Tuan-Tuanku Haji Bujang dah.
1: Ya,
0: MA. Tahu lansap mimit, Mar. Beri peluang ke tuan.
1: Okey, terima kasih, MA. Meri selamat ngali hari mengagai semua bala peninggal kita. Nyangka kita dia tu benar mendiang ke radio kita. Kebenarnya kami dia tu hari studio mini kita di dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu. Kalai program Sarawakku Sayang diatur berengkah hari pergila 10 hari bulan nyentuh agak 12 hari bulan 7 2026 ngaunya nesau meh raban kita bala kita mayu baluar din nyangkanya datai hari Sibumpu tau ke besemen dur kita di Sibu ditau tau datai tau sangkai ngagai dataran Tuntungku Bujang tentu ya mayu macam program tau ke aktiviti ke bisik diatur nyerumba program Sarawakku Sayang atikas bagi pilihan menua kita di Sibu. Ngau ngelansak metau hari ya keterubah ke dekat diatur pergi lah. Tang sari tu nai udah cukup ramai tu MA laban bala sidak ke mandang pengawal pemandang dia hari raban agensi hari bala sidak ke dekat ngatus merek servis ba Sarawak Pavilion ngau servis nai udah ngadu ke setup utai sedak ayah dia maka kita di studio mini itu mega
0: belang ngati ke diri nah
1: udah bersedia ngati ke diri laban bisik kira tiga bengkah handur tau tadi DMA bisik Sibu Kitchen and Sale ba spiak kian ge anyak ku ngasuk kita mpu datai MA kita pantau datai dulu medak di Sibu laban di Sibu itu kira palan dia kelima dia atur program Sarawakku saya yang lalu bisik mega munyik aku tadi Sarawak Pavilion and service ke services ke bisik di gagak dia lalu bisik konti kita RTM di tau kita tahu datai aku tu lalu ke kita datai yang kayaknya kita meda bertutup nak uli tama kok kita uli ya nanti kita akan uli atau memang yang meda berkeni gaya kita gawak berkonti ni MM. Lalu ngau ngelansak tu pergila dia soft launching tau ke berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 balan tau ke berpanggau dia soft launching tu deh lalu bisa pekit makai tu bisa pekit makai tu MA makai kebab pergila
0: untung kita ni
1: aw bidi amat aw pelimpah harinya pergila mega amuak ke lemai pukul 2 lemai bisa pekit kira ke ngatur buah menya buah kita ke bisik di menua kita tu yang kanya buah dapai udah bisik di Sibu di tu peninggal yang kanya ke ngagak gubahan buah-buahan tempatan deh lalu tu mega orang ke rindu nikik petikik ke dinding tu bisik ungkup bala orang ke baru kak nguji tau ke dikumbai kita beginner friendly challenge tau wall climbing kelimpah harinya bisik pekit nyurak ngombega ungkup anemit pejalai tau ke runway show ungkup bala anemit atau situ utai ke patut ditemu kita pekit tau ke ngeregister di rempungau e-peraduan di buka berengkah dia buka pergi lah mayu wah peraya tu peninga tau ke kita ke mendiang ke di semap no kita di Sibu tau ke datai ngau datai ngau masuk i peraduan kalai bisa 99 itik peraya ke besar-besar ngantik kita lalu bari ke penudinya tentu 11 itik motosikal ngantik kelimpah harinya pergi lah bisa zumba ton muak ke lembai kena kita nge nama tu ngerek ke tubuh kita itu, ngambil ke dani medalam nyin ngerek ngambil dani nya peningo, lalu malam pergi lah bisik malam budaya Sarawak nya sekedari aktiviti kita ke bisik datu pergi lah 10 hari bulan 7 2026 gaung lansak pihak megak bermaya atau jam kebukai pergi lah dia kami sebuat begintian bertuk berganti madah ke program-program kita ke bisik datu ngau atur pengawa atau ke program ke bisik nyadi ba mini studio kita di dataran Tuntung Kebujang Sibu di Tok DMA ngau megak balap ninganya meta DMA ngujung ke randau tua kelimpah hari ke nguji ke lain kita itu neh
0: ya nguji ya munyi kamai menyamar neh. Oh terang dah di tinggal
1: dah. Ya kamu. Oh terang na MA. Ada
0: kuliah banyak. Ya, ada kini bini bini konti kita ba ada di ni.
1: Ah, bakal kita di kapit subah yang mau ba pintu penama landar.
0: Oh, nak terjawab nah.
1: Ah, semak pintu penama lalu nanti kita medak besai tanda Sarawak Pavilion Gau Services ba mua pintu penama kat ngakai Sarawak Pavilion Go Services nya ayam.
0: Kira ke 8 singkang datai menya ni.
1: Oh, datai MA. Lalu besemek engau panggau ke besainya. Kira sikit hari bab pintu pertama tu muak ke kibak.
0: Oh, bala manyu ha tersau magang mendatai kiat ni.
1: Oh, tersau magang. Oh, laban bala pulau program kita ke bukai megap bisi datai di Tok MA.
0: Oh, nya meh. Kira ke bertemu baru kita sebuah bertunik baru baru-baru buat kena ke hari 6 tu lah ne.
1: Ya.
0: Hari mini konti.
1: Saya ke baru ne MA. Saya ke baru dah. Yeah.
0: Iya.
1: Baru.
0: Iya, okey.
1: Mari besar terima kasih mengagai raban tim teknikal kita Obi udah ngatur ke kita sebuah atau MA. Angau bala kita dia meh ke sama mujur ke test line kita. Ngau dempu meh.
0: Terima kasih Mar.
1: Okey. Okay, terima kasih.
0: Okay, bye.
1: Okay, bye. Bertemu baru lah.
0: Iya. Okay, pengari kita Margarita di Sibu Kebendaria kami dua ya. Menguji ke line kita ya. Test line kita ungkap ia mini konti berpalan program Sarawak Ku Sayang ke dekat berenggah diatur kena ke hari 5 pagi lah. Nyentuk ke ngagai hari Minggu ungkap menua Sibu yang berpalan bak dataran Tuntuanku Haji Bujang Anang Mui Peluang laba menyuga program ke bisi diatur di rintai ke ungkap bala kita antara ya Sibu Kitchen Sarawak Pavilion Main Main Asal Malam Main Asal Konsert Rakyat Ngau Fun Run itu akan menerang juga bisi diatur enya senam aerobik adih-adih semua di kita Mui Peluang neh. Okey, kita ke dia di Sibu pelilih menua Sibu anan ingat join Sarawakku Sayang
2: Bisi Maya Jaku Tipansut Ari Mulut Tua Kumbai Tua Jaku Tundi Jaku Main Tang Endak semua orang boleh nerima Jaku Ti endak berlebas Ulih ngasuh hati orang bukai Endak nyamai Ngasuh hati orang ensiban
3: Mulut kita itu sigi lembut Tang Jaku Ti dipansut ketua Ari Mulut Kadang-kadang lebih tajam Ari Pisu Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku Utainya nada ulih ditikal ditarit pulai Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.
0: Ya, segulai sejalan kau. Kami sebetul update status about YFM Iban. Mai kita sama berhati ke hari di menua kita di itu ya. Ungkap ya, pukul 4 lemai itu lagi dalam tempoh ya 12 jam dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Lemai itu bisa hujan bas kedandur di Kapit Bintulu, Miringga Limbang dan hujan. Di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Gamuka, malam lagi. Gau tu pagi lagi ya bisi hujan bas kedandur di Kapit Miringga Limbang nadai hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betuang Serikai Sibu Muka Ngau Bintulu Gata Sik di belakang kita bergelombang 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpepuat hari barat daya Ngau pengelajaran laju 20 nyentuk ke 30 km sejam. Kesih pengangat engkau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, dah tu aku update status di FB kami. Suraya kita ke tahu berpintak ke lagu. Okey, ungkep ia rentak ngali hari. Sari tu ya. Peningkat kami ke dia di Serian, di Tepekang, di Tepeduk, di Mongkos, di selampung benua kita di itu. Kaki ni kami. Terima kasih ya ke kita. Lagu ni Johnny Tuk dengan lagu yang Nampas Pinguji. Kedua lagi nginjau lagu. Okay, sama masuk dengan pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Masterpiece Menyadi.

Nama berita kereta madi ke gerai magang kita ke ngali hari tu ya. Okey, Vice Menteri Dagangan Nuan Gau Kos Penghidup Negeri Sarawak Habis Ingatur Pengawal Juangan Rahmah Madani nya ya. Okey, kita ke dekat lawak program tu dipinta mai biak ke dirimpu tak ke plastik ke dirimpu laban adai disedia ke pengawal kita ke guna kambut plastik ya. Maya jualan Rahmah Madani tu ke dekat diatur kena ke 11 bulan 7/2026 kena ke hari 6 tu pukul 9 pagi nyentuk ke dua ngali hari berpalan JKK RPR Taman Sri Cahaya Sungai Moyan ya. Okey, kalau imannya juga barang-barang ke dijual ke murah lagi hari rega bak luar didin ya. Aram kita sama ngerebut peluang tu ung kepala kita kena dari program ngelawak ngagai pengawal jualan Rahmah Madani. Okey, hari 6 tu 9 pagi ke pukul 2 ngali hari bak JKK RPR Taman Sri Cahaya Sungai Moyan. Ndak tu jauh hari traffic light kita ke dekat bilok ngagai jalai Taman Malihah ne. Kita ke dia di Batu Kawah di Malihah. Okey, di jalai-jalai menuju ke Bau ni ngah program kami. Terima kasih ya. Ya, kemudian driver nyara ke Anang ngantuk ya. Ingat berkita ke driver wai. Anang kalau laju, Anang enggak kalau lupa. Anang ngelaban arus sejalai kita. Anang ngelaban api mirah kita enggak ya. Masa patahnya saya malam.

0: 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/11/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina melawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ngaleh Ari.
1: Ya, jam kita dia terpukul 4 lemai bang jam kedua rentak ngalih hari. Terima kasih kita kagi ninga kami. Okey. Sudah beringkah macam peminta di FB YFM Iban kita berhati ke. Okey, Siti Muka Penusah ke nyadi di menua luar kalai. Penusah Tanah Berenyang dua kali ke nyadi di menua Venezuela ya. Okey, sudah naban urung 3,800 senyawa 16,740 kubak. Nitiah ke penerang dari agensi berita N dulu. Penerang ke diterima dari Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Enya Josh Rodriguez kena ke kemari. Ya, kalau ibat penerangnya ia madah ke 6,462 ke mujur diselamat ke 856 bangunan tetapi hingga pengerusak 190 buah bangunan rubuh bak penusahnya. Kalau raban berkuasa sudah beringkah nganjung bantu pemakai Enya urung 9,000 tan pemakai hingga lebih 9.6 juta liter air ngagai sidak ke tasah setegal penusahnya. Kalai 27,398 ikut benung diperubat ke kalai ia begak madaka pemanyuh raban berkuasa kebejalai ke pengawal ngigak dengan nyelamat enyak urung 30,000 ikut 28,192 ikut enyak raban volunteer ngau stukung arif raban penyelamat antarabangsa urung ya 4,388 ikut ya. Okey, nyok utak nyadi di benua luar. Udah tu aku singgah dulu di FB YFM Iban maca peminta bala kita ya. Sebab kita gagi berkali yang lubang ribut untuk ngagai pengujung program kita pukul 6 lemai tu lagi ya. Nama-nama aja penguji kenuntung penghidup kita. Biar kebesabar mehau ninmu ka kita nya benar terima angat ke kita moto nada ekon kapan dak buka lah cermin besar-besar ini nanti nada angin berpuput nak kipas dulu nanti bini duduk sepiak nginjau bini muput kita yang dah lama ini. Stephanie G Nujah penguji kedua lagi Saung Van Kemaya bertemu bang.

bala ibu-ibu kita yang kebenar berbala berdapur baru dah ngintu ikan kini hake daging manuk kita pedak ngaga kena panggung manyau kita ini nama penyadi dipakan peningkat kita panas ke kia Salesha Ganyun. Okey, ia minta lagu Ricky Anderson, Siti Penanggul Antara Tua kena berindah, Monica Giman, Dominic Da Si David, Rebecca Giman, Indai Cermi, Laja Gawan, ini tiangga semua ke ngelalam ke kia ngarok kita berindah. Terima kasih Juni Band Dimiri MA Ningan Nuan minta lagu Enggai Jauh Nuan dari Anderson Ngalai kena merindang di rimpu engkau kawan-kawan FB Sasha Amanda Indu Kenawit Madeline Engsan ngagai Banyi Manduh Doria Kloni nak tinggal ke apa engkau Indai Petunggal ya Tuan Rumah Murin Bakung Ai Jalan Lingga di Narap ke terperindang ke kia. Terima kasih Cecilia Kumit mesti mending ke program kita. Okey, pihak megang Sasha Amanda MA minta lagu Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetan lagi kena merindang kaban FB ya Mak Ping enya Animate ngaga Emilia Semfang Jorsi Digda Blin K Banja Stamos TV Still Love Juni Band Cecilia Komit Cecilia Malon Cecilia ngaga Serena Sendai Janang Cindy Ann Mary Bell Martin Iba Vincent Indai Lubo Bibiana Robina Terima Clarence Widan ngagai Nenek Beatrice Ujang Entering Peter Tingkaku Jam Akik Muam ngau semua peminat Wang FM Iban kau semua peningkat kita ya. Pesannya jangan lupa untuk bahagia segi amai. Ok, James Pengiran MA panas di Sibu Benung Ningan Nuan Agnes Indai Robin. Ok, di Miri MA Ningan Nuan terima kasih pemegat Rini Sabai selamat bertugas Richa Unup di Jalai Simpang Semunjan yang minta lagu Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau kena merindang peningkat-peningkat kita kabar-kabar FB Kebenung Ningan ke program kita lemai tu ngarap ke tepe rindang Sunny Ann minta lagu Lucky Sigat Ari Jessica Timah kena rindang dirimpu engkau kaban-kaban FB engkau semua ke ngelalam ngarap ke mujur dalam ngerja semua pengawal lagi aku nampu baru pesan bala kita lagu rancari Joshua Josh dengan lagu yang Peraja Mata kedua lagi dengan lagu dari Jacqueline Johnny Aman dipindah peninggal kita tadi Nadai Guna Ngetan lagi.

Nandai gunang getan lagi lagu di sada Jacqueline Johnny Aman. Okey, dalam pengerindu kita bisinya kengetan ke pengerindu lawan ke amai-amai sayau amat-amat rindu ke pangandiri. Ya, keduanya bisi bangsa ke hendak kisah hendak peduli putus-putus lah peduli apa nih ilak lusak tentu ya bisi ganti. Ya, keduanya laban ke kelalu kecewa dalam pengerindu nyokerempi yang nyawa hendak dibaik makai. Ya, okey, lapar laban kelalu kecewa. Keduanya laban ke hendak tan lapar baru kecewa pagi tadi pukul 3 sudah berengkah makai. Nama peduli nih hidup sikit gak ungkup kita makai. Ya, Anang Nisa Derimpu. Okey, UPIS Meteorologi Malaysia. Lemai itu tadi bersimansut ke Jaku Tangkan. Kalai hujan banget ngau kabut. Di adang nyadi lemai itu nyentuk ke pukul 7. Lemai itu lagi sebengkah kandang negeri di benua kita. Di Kedah hanya di Sik, Baling, Kulim, Gah Bandar Baru. Di Perak, Larut, Matang, Selama, Hulu Perak, Kuala Kansar, Ngau, Kinta, Pemegak. Di Pelilih Benua, Kelantan hanya Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih. Di Terengganu ianya di Besut, Setiu, Kuala Neru, Sengau, Kuala Terengganu. Di Pahang ianya Gairi, Kesebaka, dekat Nuntung, Kandang Munua ianya Tanah Tinggi, Kamerun. Okey, di Selangor sama megak bahulu Selangor engkau di Johor, Mersing engkau Kota Tinggi. Kita Sarawak nadai tambak Sabah di pelabak ke dekat Nuntung, Kandang Menua, Kudat. Okey, kita ke Benderba jam ke detu berjimat ba Jalan Alun sambil kita ke Derba nanti lagunya slow berentak lundai ngarang kita nya Anang Ngantua. Ya, okey, terus merendang hati diri engkau lagu ke disada Daniel Delvin engkau lagu ya asa hati kalau lagi nginjau lagu di sada semifinalis kita.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, Music Iban.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Ya, bala kita kadang-kadang kita ke ngalu ke kedai berjalan kaki berbaik ke payung Siti Megak. Kerban di kedai kita nyedia diri ni nemu kena gagai ukur empat ngau payung nama diantik ni. Okey. Okey, Lina Bugis sementara program kita kelima itu di Johor secara online MA kekia minta lagu hari Jackie Incun tusah berkira kenuan kemerina diri empu kaban dia pangkas unggang Wellington Imai bulan pegari James Anyau duk kenawi dawa tenggoling Mary Uban Martin Sindonedi ngarinuan selamat bertugas di konti lemuk rondi bega minta lagu Stanley Pua MA pengingat lama kemerina semua peringat kita Agnes Sindai Robin di Miri Panas MA Ena klaim minta lagu Florence Hyde Kaul Antara Tua kena berindah dari impu kebenar dengan radio My MA Kokia Pemga kaban kita akan minta lagu kesama Mega Fiona Bunga sebenarnya program kita Louis Frankie Pemga kesekali tu Enya Catherine Robin ok minta lagu Marilyn Baka Tunggu Langus kena berindah sedang Mak Bibi di Kemuyang Sibu dan Rina di Skim Sekarang kebenar dengan gai kaban-kaban FB ok Panas segaya hari kelemah itu MA Kokia ok Rini Sabah sebanding ke program kita terima kasih Flora Deli mengat minta lagu Kaul Antara Tuang Florence Hyde Flora Ladum benda-benda ke program kita peningkat kita di bau tu Jessica Itan MA muak kelemah itu bisa muak gaya hari di bau Kokia minta lagu Rarah Bulu Palak Hari Lucy M kena merindang semua peningkat kita engkau peminat setia YFM di Selampur menua kita ok Engar ke terperindang panas moga di pakut sepawah kuk ke Ellie Spencer mesti nyapa terima kasih Roy Kuang benar dengan Nuan MA di Sri Aman moga panas jam ke dia tu ya sebelum main dengan Guy Alistair Cibain di Bintulu moga panas benar dengan program kita terima kasih ngagai tuan rumah ngadan kebenung bak rantau jalan jam ke dia tu minta lagu kena merindang bala-bala tuan rumah ngabala pengulu pelilih menua kucing ngarap ke terperindang kekia ungkau bala kita ke baru dah mandi baru dah bersugu bala ke laki-lakinya agar ke sigat balama meh kita lemai tenang lagu dari Jessica Timah laki sigat kedua lagi nginjau lagu dari Winnie Albert anda minta lebih ya.

0: Bengaluru
1: 97.5 FM.
2: Zinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Anda minta lebih. Winnie Albert main jam kita pukul 4:48 minit lemai ya. Malam tu manyuh kita ke tinduk tumu laban ke angka tumu pagila yang medak main bol kita quarter final pagila Perancis bertemu ngau Morocco. Okey, Piamga kena kari 6 tumu pagi pukul 3 Spanyol bertemu ngau Belgium. Okey, kena kari minggu tumu pagi pukul 5 mega Norway bertemu ngau England. Kena ke hari minggu pukul 9 pagi nyaya Argentina bertemu ngau Switzerland. Dia tu nyamai medak bul kita nyak ngai nungak TV besai boleh dipedak ngena handphone kita megak ya ngena RTM klik ya. Okey. Kita kagi ninga kami di selampung nak kita serob bumi kenyalang. Terima kasih pukul 5 mai kita sama terbang ngagai Kuala Lumpur nak lama mending ke berita kita hari pusat berita di Wisma Angkasa Puri Kuala Lumpur pukul 5 lemai tu lagi ya. Lagu kena merindang bala kita mai lagu di sada Anderson Galai berai ngenang nuan lagi lagu di sada Willie John enda di pebasa sebelum main bye tibu kebenung barang tak jalai mulai ke diri palang gawak lemai tu ya benung ninga kita terima kasih agar ke sama jimat ba jalai aluan.

0: kuliah kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Seratau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Seratau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Seratau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chanvirakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi op agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salahguna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Kajian awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita tentang portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepinkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsema.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Sema. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadah wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Le Blue pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.

Ya, sama belah sayau ke pangan diri kita, sayau ke kami, kami sayau ke kita, nyak baru kita ria segulai, sejalai, belamaya. Yang terima kasih, kita kena join DJ MA kenyari pukul 3, ngali hari itu tadi. Ya, rentang hari kita 9 dari bulan 7, sehari itu. Kira ke Siti Gelagu, kena berindah balik kita, sudah mending ke program Pelasar Jurai 6.35. Nangkan kata lagi, ya. Okey, kena nutup program kita, ya, rentang ngali hari kita, bertemu baru. Kena ke ngelang tengah hari hari 6 lusa, ya, bakal selama randau minggu tu engkau carta kenyalang. Terima kasih banyak kita ke udah ningat kami di selampur runa kita Sarawak Bumi Kenyalang tau ke nengah RTM klik, ya. Okey, ngarap ke sumpah Jumat berjalan alun, kita ke menung dereba kerja ngerja pun kita yang kebesar itu engkau hati kecukup ia lantang wai. Bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Lagu ke penuh dia, Clement Joyce, Bertumbak Umpan.

0: So cabaran ti besai ianya ba tawun ti katerubah. Ngau kedua, laban raban bedau manguah mayanya, bedau manguah udah besawup ke pengawa, tang pengawa manguah serta berat. Ya, manguah kali berudu yang dekat bado.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Niri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapa lebih dipangkat ke ribut kudik, tau ke penanggu berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut dengan pengawak ngurus ke perkara belanja.

0: Ketua Pengawal Tok Mujur. Bak program Pelasa Jurai 6.35 ke sekali Tok Bala Peninga, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh Gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alai do mayu raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan baka kedeto. Terus ke pengerinduk kitab bergulai kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya Shalom, Shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai dengan kita buat program Pelasa Jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketiga pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai dengan kita Bala Peninga. Yang di minggu tu, aku bakal selama nak kalah ke diri. Laban dang bisik temuai bergulai dengan aku Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulai dengan aku, dah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu dah lalu ke aku ngagai kunti sehari itu.
0: Ya berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Nanti ya bakal mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh nang amat, ya nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi hatua megak ngarap ke Bala Peninga, ke Ninga tua baka ke Sarito ngemuan, mua ke perencing megak Pastor ne.
1: Betul, betul nyak mah perangsang kita awak ke semua Bala Peninga, tucum-tucum lalu ngawat titik gagap ke Sarito.
0: Punyi ke suah disebut kita buat program Pelasa Jurai de Pastor. Titik gagap
1: ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi Bala Peninga nyak pengarap hati kami, harap ke semua bala kita Arya Kemin sampai ke besai tuai hangumun berita ke mana lantang-lantang hati serta agerai ukas minat sarito atang ba ari-ari ti dekat ratai keminggu tok Bala Peninga kita dekat ngenang atujah pejalai Gereja Christ Baptist sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak ne Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama munyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ne Pastor.
1: Oh my god. Nang amat nama indah indah ribut biau balai megak bisik.
0: Ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apakah ratu dekat dikenang kita apakah ratu dekat dilansak kita ngau silia agi. Jadi seninjik benda megak laban Pastor Graeman ulih bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu jadi keterubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny itu dah lalu kaku ngajai konti sehari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama ke selama megaknya ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai hari Unifor bisik megak ngau bisik empat ikut sidaya ti diketuai kaulih Madam Low ti ngari ke director Datuk Georgina serta bala hari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association lalu pihak mega ari KMF Kuching Ministers Fellowship lalu bala ari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors di bukai bala bakiah di semak di Kuching di tau. So malam nyak mega bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC berpun dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah hari 6 ruang

0: Bilia dia tu yang kawam cabang bak kenawin kami bisi 500 lebih ikut raban dia tu. So malamnya megak bisi persembahan dari bala youth, dari bala PKW, lalu pihak megak dari bala raban ti ke bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisi megak cabut berkat bak mayanya, lalu nyak tinggal so hati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
1: Yeah. Okay, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak kebisik diatur kita di rumah pengerami ingat ke penumbuh CBC 26 tahun eh, Pastor.
0: Oh, betul.
1: Tang sebenarnya Pastor pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngakai nuan ke hanya di senior Pastor bak CBC serta habala raban nuan Pastor laban kita udah muncul atau pengawak kita tu apin lama tu tadi ne Pastor.
0: Oh, terima kasih ya, terima kasih
1: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok Pastor. Nanti kita mendak tok de Pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya lebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de Pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak Pastor.
0: Betul.
1: Ya enti bakal ada miat de Pastor. Sidak ka ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah tembok belajar ngambil degree, master degree kini Pastor.
0: Betul, betul. 26 tahun.
1: Ya, 26 dah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak
0: ya,
1: kaku.
0: Ya, nang amat ya. Ya.
1: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tok ke founder CBC. Bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja tok subak Pastor.
0: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church. Asai kekak labuah haik mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti mensa tau preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti ku akunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya so hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakunya nang ngandal ke ia menyukup ke serta merik semua utai tik dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku utai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
1: ya
0: ya andang amat-amat berguna ke pengerian Tuhan nguna ke pengasih ya ya His grace ya. Okay? Lalu nguna ke tulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sari itu tang dalam semua cabaran ti ditempuh tu cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajar ti pemadu yang mana ianya kami ngasai kami nemu Tuhan bisa ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai ke tempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besar ianya bak tahun ti keterubah. Ngau kedua. Laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawup ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badok. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah.
1: Ya.
0: Ya. Tang terima kasih ngegai Tuhan. Jesus ti udah merik pengering, merik penolong serta megak merik terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai. Lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat maka tau. Sikuk pastor ti amat-amat negok aku lebuh aku nak berau berkunci ngoya lalu nak berkunci ngoya bak mayanya tang lebuh ya preaching ba gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuah ya mai jakut Tuhan. Lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa. Lalu lebuh aku nerima jakutnya, wow, aku amat asai ke teteguk, amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisi ruang ngepeluang bisi ngajal bak nuwa siti bak menua bukai. Lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdiberi sidak ngegi aku lebuh aku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu ti nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngegi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu. Lalu bepun harinya munyi ko leka jakuk orang putih no turning back na ngetu ngapa na nikal ngapa
1: ya na nikal ngapa ne pastor ya laban tadi nuan pastor nyebut kita bepun ngau kusuang le pastor reti antik kusuang antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi kusuang mempai bisik tiang mempai bisik atap mempai bisik batu bata semua beda bisik
0: nang betul kerusi nadai PA nadai terkena mancal ku tanya nadai lalu mayuh pengurang
1: jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita bepun ngau kusuang siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial kok kita ada pastor.
0: Nang betul maklumlah bisik enam keluarga ajak na ya. Ni kebayar sewa ge sewa mayanya ba kedai ya ni ke kak bebeli ke tu kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu.
1: Ya.
0: Mai Muhammad mak utai ti berat datai. Amat,
1: ya. Laban nanti kita meda tahun 2000 mpai kita bisi siti badan ya ke uleh nuluang kita ngerejau tetok de pasal ti bebanding kau bakal dia tok kita bisi uniform.
0: Betul.
1: Jadi kira lempuang ya nanti bisi dibantu.
0: Nang amat.
1: Ya tapi puji Tuhan atajak pun bepun ngau kusung atajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja CBC terus nyingkang kemua nyentuk ke sarito de pastor.
0: Betul.
1: Jadi habalah peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke Pastor Graham berkawa ngau cabaran untuk ke pemal atik ditapi sidak ya hamaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal untuk ke cabaran untuk ke penangguh ditapi kita. Bahkan ni bekeni pen penguji tik diasai ke kita, penangguh tik nuntung kita, okay seminak bak perkara tik dipujurai ketua atau depasa.
0: Betul.
1: Atau mega penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara tik pemadu berguna, yangnya kita patut lihat hati serta nak lejo nguji munyi kejakut nuan no turning back depasa. Lalu pulai ngagai batang jurai tu atau pastor. Nama kunci rahsia pemujur nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemalti diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
0: Terima kasih. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita itik mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So erti jakuknya kita mengkang berpanggai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita inah penemu inah duit ringgit pihak mega lebuh bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ianya sampi bala raban berguna amat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak daripada kita. So puji ke nama Tuhan laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya bersampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagai kita jakuk ya madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita Tuhan kitai bisi nau kitai. Aku selalu nyebut tu ngagai balaraban namar ti Kristian ba kitai. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai balaraban, bala kami dia siti rahsia kena kitai mutual ianya lebah kitai bisi. Kau ngau Tuhan, baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujual kita.
1: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabakku silia sawur Pastornya tadi rahsia pemujo. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersampi ngagai Tuhan. Ya, okay semina lebuh kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor dekat ngigak kali yang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan kita bersampi ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
0: Oh, betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
1: Okey bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bugulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai gua kami di Hawaii.

0: kami di YFM. Mulai ngau kami bak program Pelasa Jurai 6.35. Sarito Reverend Pastor Graeman habugulai ngau kitai. Pastor Tuan Ampuang baru pulai baru ngagai ranau tu atau tu Pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kitai bak Raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh Pastor. Nyau bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana amat jago tau jago tanya tau pengorbanan ari Raban aku amat berterima kasih ngagai sedak ya. Munyi ku jako orang maklum lah bala kami kedatai mayu agi ari rumah panjai lalu sidaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh aib mata ku labuh. Ya indah lebuh maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala Raban hi ridik-ridik ngandung tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya, nyuak kenyak ngagai orang. Rapat nama arti semua utai tu ianya pengobanan, penyumbangan hari Raban cukup balat berguna hari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tu nyadi kepuan ya. Aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami nikat semua bala Raban ngau pengerinduk ya hari pun ngemuan ketau nadai pengerinduk tusah kita dekat mujul indah nyingkang kemua ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban tik bisi komitmen tik bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh tik kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Bayaknya pemerik secara praktikal, secara duit ringgit, tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebah Tuhan ngikat kami ngau pengerindauknya, nyak tinggal suah, utai tik berat, nyadi lempuang. So, lebuh Raban ngerja serta ngenak pemerik sidak ya. Pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh. Tuk tak kena pedak aku nyadi bak gereja ya. Ya. So, kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tuk lebuh mayanya. Begulai, kitai, boleh mayuah. Nanti kita nak begulai, nama utai ti uliah kita ini ya. Tuk mah kunci pemujul lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua bala Raban sacrifice sidak ya indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datai indah pulai pukul 12 malam ya nang kobennya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
0: Ya, mentadi nanti kita berarti ke pastor. Nyangka pelabak kaku meh. Ari segi duit tua nyangka kurang. Tang tua tu tadi bisik pengelandiak ngerja pengawaknya. Jadi lebuh tua ngenak pengelandiak tuanya tadi ngerja utainya. Nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak de pastor na.
1: Nang aman.
0: Ya, lepas kita nemu tiap ikut kita kita bisik pengelebih. Jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara. Hei, pelabak aku, habala peningat. Udah terang benar, penerang Ari Pastor Graeman. Sawut ya tadi, cukup merik perangsang. Okay, semina, ngagai aku tamaga. Aku percaya, jakuk ti, dikunci kaya oleh merik perangsang. Mega ngagai kita bukai awak tua. Serekat Pastor tu tanya aku ke penudi meh bak topik tua ke sekali tu Pastor. Nama jakuk lalau nuan kelebih lagi bak orang ke bisik kangau gawa mela Tuhan bayak kena kangau khusus tak ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja Pastor.
1: Lalau aku ngagai bala Raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemun ke pengawak Tuhan keterubah pengawak tau ke kangau tu bak runiang aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai laban bis penguntuang ti besai penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai ajal Paul bunyi tu pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita dudiari so nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina depedak kita bak dunia tu ya megak bak surga tang sitik cabaran ti besai amai ingat musuh kita nak depedak tang pengawak ya ngencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak depedak ya oleh ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murundi yang orang buta nak depedak ke pengamat artinya kita bertempuh ngautai ti nak depedak kita so lalau aku ditu lihat ke hati baik semua tanya dalam sampi anang tu ngapa lebuh bertempuh ngau pemedias lebuh kita melayani Tuhan mesti nitiah ke iring Tuhan ukai pengasai kita empu ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita okey bak dunia tu mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu tang Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang udahnya nama agi fokus ngagai Tuhan Yesus belama anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuannya nama utikwakunya utai ke ngau nuan bertumpuhnya pengujinya anang merenyang ngagainya labanti nuan merenyang ngagai Goliatnya nuan mandi yang derempu ngau penangguannya nuan baka bunta lagi nama arti aku baka bunta artinya uliah bunta ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya, di jelenti aja pun udah mati. Ya, kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan nak merik kita, roh ti lembut, ya merik roh ti kriang, nyalai terus kriang dalam Tuhan. Anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga, suara dunia tu, mangiwah macam, utai ti ngasuh nuan dekat baduk ti ngasuh nuan dekat ngetu ti ngasuh nuan ngai agi aku bakal ngai aku tadi ya bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat kak baduk amat laban nak Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nya alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang ku yang kependiang kita singit kependiang kita ninga utai ti positif ne pastor
1: betul
0: ya harap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu ya kelebih lagi ngage kita ke bisik kangau dekat gawak melaka Tuhan kini tak ke dekat ngerintis gereja jadi bala pendinga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih. Lalu jakut simpul aku ditok bala peninga pengawak numbuh ke gereja ukai pengawak ti lempuang ukai pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Ta'ala ati nuan medak penghidup orang diubah community diubah oleh kuasa jakut Tuhan nyak ti ngasuh ati kita senang nah ya nyak ti ngasuh ati kita gagal lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita ti melah Tuhan so Bak jari nuan, bak jari aku bisik tanggungjawab ti besai. Ngemai orang maiwa, ngagai penghidup ti meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku lagi ngagai bala peninga, ngagai kitai. Kitai ti melaya, terus kering dalam Tuhan. Terus berani, gagak rapat kawal kitai ngau Tuhan. So kitai ti nyadi ke pemela. Sebab kekawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama gig tersebut aku ditu simpul aku mengkang berindia serta bapangai bak jaku ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jaku ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu ianya jaku munyi tu. Well done my good and faithful servant. Well done. Jesus namat kitai. Gemala aguang jabut kitai. Leka jakuk ya. Badas amat. Anak ti talua. Anak ti rinuk kaku. Badas amat. So awak ketiap ikut kitai bala peningau. Bala pastors. Bala penginjil. Pemelah Tuhan. Awak ke kitai terus. Datai bak garis penamat.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham. Terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngamik semua utai ke sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi Tok Pastor pulai baru ngagai Nuan. Nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan. Kesaksian CBC ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagai pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan kami merik mulia basa semina ngagai nuan ciku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu Tuhan kena ngeninggi ke nama nuan, kena ngemesai ke nama nuan ukai nama gereja. Ukai nama mensia tang nama Jesus Kristus siku aja. Lalu awak ke nengah CBC perintah Allah Ta'ala dikemesai ke pendekak ya His will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua-mua bala ti datai dikenak nuan ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema ti de break nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000 ianya ngelawak nego ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninga awak ke nengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidakya nuan ngenego pengarap sidakya awak ke sidakya nyerah ke penghidup derempu indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan nuan ngenak sidakya ngau berlipat ganda semua bala pastors semua bala penginjil semua bala ti pemela nuan bayaknya bak upias gereja tau ke dinialai sidakya ya sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban dinialai nuan sidakya awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus. Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai. Lalu nyaktik merik. Revival nyadi. Bak menua Sarawak tu Tuhan. Inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ke program tu Tuhan. Berkat pengawak kami. Ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan kau penglepas kami. Kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 6.35 ungkup ke minggu tu.

Ya, bertemu baru kita ke Lemah Itu Peningat semua. Begulai ngaku di Sadari Limbang Sari Tuari Bat 9 bulan 7 2026. Tak berasa peningat semua, dah 9 hari kita bulan ketujuh ke bulan tau ke tahun tu. Bagi selamat tusun program kita nak 15 lagi kita bisa hello Y Bintulu. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Bagi selamat aku nak kediri ke buat konti tu lapan bisi temuai ngau aku buat program Randau Pengerai. Udahnya pukul 7 lemai. Bagi selamat kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabu terus dari YFM di Kuching. Udahnya pukul 8 malam kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Lebih lagi kita ke rindu ninga lagu-lagu lama kita iban. Ya, berkenyap ketusun program kita di sadah hari Limbang ke Lemah Itu belabar dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam. Sebedau terus ngap program kebukai, terima main lagu ke udah ditusun aku ke Lemah Itu.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ya, menyek aku hari pun pun program tu tadi kita terus bergulai ngau program rantau pengerai kita ungkup ke minggu tu.

0: penyakit filariasis atau keuntut to, penyakit kaki gajah, pemedis untut to bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang bentuk pita ketika gau filaria.
1: Ya, sike, ngayan ke pemendal atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya nagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal ngau dos tujuh ketiga tu udah dialus ke ngau berengkah di penjalai. Pengawak merik dos tambah ke dos penggala udah di penjalai bak serta menua ngenak cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik ngau mega orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup hari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.
4: Dia tu kita bergulai dalam program Randau Penggerai Bakal Selama Aku Nak Kediri di Kunti. Bisi temuai kita kelemai tu mulai selama malam Encik Bob Sanchez Andrew nah.
5: Oh.
4: Betul sebut nana.
5: Ya, Bob Sanchez. Jadi kamu di saya terima kasih gaya kita hari ATM ngomri tapi masang kita. Dan sudah ngangau kami hari pejabat kesihatan Limbang. Ke berjurai ke kelebih lagi pasal penyakit lah.
4: Jadi kelemai tu tua dat nama tu bukanlah baru ngah peninggal. Jadi awak ke kita ini tadi bakal selama program tu boleh didengar ATM Click pemegang boleh didengar bar radio atau ke bisi live Facebook Rasmi Limbang FM boleh daripada kita dia tahu ya. Jadi itu Bob nama berita lemai tu nah.
5: Mana?
4: Bakal selama lah.
5: Hari itu kadang sekejap hujan, sekejap mendal.
4: Sehingga kaya mana?
5: Ya, mah.
4: Jadi sekumbang ke nuan tu tadi, bertahun tu tadi. Berapa kali sudah kita suah
5: lah? Baru ya lah.
4: Baru, baru ya kah? Tahunnya suah baru selalu lah.
5: Tahunnya ini si suah kan? Kan agaknya. Jadi mau play jadi DJ.
4: Nang ya. Ada kerja apa gaya?
5: Kau pandang memang masih kita.
4: Tahunnya dia awak ke tua tu terus ngau topik tua ke lemah itu Bob.
5: Jadi bakal ke lemah itu aku dekat penjurai kata ke berkongsi tentang info leptospirosis lah. Kayaknya penyakit kencing tikus atau ke penyakit kemik cet. Itu bisa ngerkai menua kita lah Limbang tu atau ke Sarawak itu. Jadi penyakit tu ngerampit dari jelu ke manusia. Kayaknya penyakit di kangau ti saintis kangau zoonosis lah. Ya jadi laban ke terdedah ke kuman leptospira ti bisi ba utai tanah di kamah atau ke air di kamah lah. Ya laban kumannya leptospira nya tadi.
4: Jelo gecet neh. Leptospirosis, zoonosis neh.
5: Penyakit zoonosis.
4: Jadi nama punca atau ke nama kebuah atau ke berkeni ke penyakit tau-tau ngerampit. Tau bok.
5: Kuman leptospira tu bisi bak jelu, nang si bisi bak jelu lah. Kelebih lagi jelu jenis rodensia, kang homo rodensia te bentuk terbakar kebakar tikus bukan sida hamster guinea pig cet yang pula nak kira te warna kelabu tu warna celum tu warna putih hanya
4: cet tu main bangsa
5: kangau rodensia ya spesies tupai pun rodensia enggak jadi nama tau ke igi kumannya bisi bak mamalia jelu darah panas bisi kena rampit lah ke contoh sida mayau ukoi capi kambin jani kuda ngau jelu ti bukai lah. Jadi manusia boleh kena rampit lawan tidak terdedah ngau air atau ke tanah lah. dan ya ia boleh ngerampit kita yang dengan teliah atau ke kuriah terdedah ngau kuman di kamahnya lah tanah atau kain dan ya lapisan mukosa atau ke selaput dalam hidung atau ke batar kuang dalam kuangnya tali seput ngau batar kuangnya lah.
4: Ini tadi cara penyakit tu ngasuh berjangkit ni. Jadi siapa ke orang ti ulih kena rampit penyakit tu?
5: Orang tersuah kena rampit tu kelebih kaki sidak ke selalu kerja ke tanah lah. Bukan sidak ke berkebun, bumai, tupi, tanam tupi. Orang gawa ba rumah sembelih lah ke ngau begulai ngau jelum maksudnya. Terjelu orang terkerja batang sidak bala. Banyak sidak ke maintenance parit ngau septic tank manhole lah. Orang ti berikan ngasu ke babas menya ti ngau orang ti gawa ba kedai makai ti kamal seluruh cincir. Jadi orang ti suah gi ngaga activity rekreasi aye baka contoh berenang hiking apa semuanya. Dan nya sida te ba rumah empu ti terdedah ba bisi yang si chat lah datain muai datain utu ngai rumah. Jadi baka contoh ya datain utu ba perka-perka nyumai lah ti na di tuci baka sida pinggai sida periu sida lemah sudu semuanya lah. Dan nya sida te apa nama terlibat ngobah lah bisi terkena penuh sabah atau ke orang ti rescue atau ke menyelamat dalam bah.
4: Jadi tu Bob nama kini tanda-tanda atau ke kelai penyakit kemicet tu tadi.
5: Penyakit tu bisi mayu hempu kelai tu ke tanda ya. Yang ada spesifik madah ke segitulah. Jadi antara kelai nya tubuh celak pangat, pedih kepala, angul, muntah, pedih isi, mata merah, pedih ba sentang abdomen ba atas perut atas mimet ba perutnya. Batu, pedih sebab betis, mata kuning ngau air kemik warna celom lah. Nanti beka mata kuning ngau air celom, air kemik warna celom beka warna teh. Selalu ya labang kedah buah pinggang dah kena buah pinggang punya. Yang dah ngerekai ngau buah pinggang. Jadi tempoh penyakit tu hari ia mula kena tanya ingap bertubuh datai ke nunjuk kelai pertamanya selalu antara 2 hari ngagai 26 hari lah selalu ambil purata dalam 14 hari lah selalu bisi orang bisi nunjuk ke simptom atau ke kelai nya danya 7% ngagai 40% orang ti dah kena rampit tu bisi ngasai pedih si pedih limpak ni ngurak pankreasnya. Ya ati kembai, pedih serkung, krem, ngau jangkitan paru-paru lah.
4: Oh, begini ke cara manusia mayu atau ke kita itu tadi nagang ari penyakit tu ngelakai itu.
5: Jadi kena kita nagang lu kenyilah penyakit tu. Bala manusia dipesan ndak bermain rekreasi lah nanti bakal mayanya musim bah. Kena nama keselamatan di rumah, safety pengelikuan di rumah. Dan ya, maya tahu udah hujan lah, leban penyakit tu, ya bisik berjelurnya. Bila jelurnya kemik, kemik biasa selalu jelur tu kemik nyama sebarang. Kemik
4: sebarang. Ya tu tadi ukai cet aja ne.
5: Ya, mana mana jelur.
4: Mana jelur ke sebuat di tadi ne.
5: Itu mamalia semuanya.
4: Tapi cet kempun nama ne.
5: Leban cet cet yang mudah gimai. Ya.
4: Oh cet gim mudah.
5: Mudah gimai. Ya. Jadi kemaya jelurnya mancing kemik sebarang ya tadi. Jadi inti udah hujan. Maka contoh hari bukit ya. Ya tusur ke bawah. Bila airnya tusur bah semua. Ya airnya mai kumannya.
4: Mai kuman. Oh, ini penyakit nih. Penyakit
5: ya. Ya mai tanya. Jadi inti boleh cuba selihat lah hari main ba tempat kawasan rekreasi banyak anang tiba ke bisi air takuang ya. Anang bermain sebelahnya banyak ku nanti bisa terlihat atau kekuriah anang kurang ke aktiviti bermain baik ya. Nanti bisa terlihat kita plaster okay plaster ni simen kan agak siang plaster maksudnya tampal kena bekal okay okay gak handy plus bisa nama handy plus khas untuk kena ba terlihat tu besar itu ke nanti bentuk lah itu waterproofnya kita nak mudah tambah air lah nak mudah basah danya simpan tempat ba nur tikus nak uliah ngacau lah bakal contoh buat dalam tajau atau ke benda atau ke dalam kontainer lah kontainer nanti boleh nyimpan tapi tutup anang lah lengak mereka boleh ya boleh ngerekai bukan contoh makan nama mie segera kita berisi ke kuih tajau pun dah bisi bungkus tanya ya boleh gerit di gerit tanya jadi jaga pemusir rumah lah bang kita cuba ke nama nyilah ke utainya datang utuh dan jaga pemusir jari atau ke kebersihan tangan. Sebenarnya dia aku makai, sebenarnya makai ngos pengudah ke jamban lah. Danya nanti bakal kita dah pulai dari kebun, pulai dari tanah maksud dah. Dah bergegak ke lawak, ke pemberikan semuanya. Nanti boleh mandi dulu. Sebenarnya sekira udah habisnya. Dah nanti kita nama kena penusah bah atau ke orang tik nyelamat orang bah bahnya lah bekas sida APM sida sedadu sida bomba semuanya. Kami mesan kita kena boot

0: padaku balut ngana pasteur ke pasteur simen ya. Oh, nyaga fungsi jari lah. Bercuci jari ngana air teh bersih ngau sabun lah. Laban mengudah kita bercuci ke bukan contoh cuci ke rumah atau ke angkat air air. Eta nian mun teh menyelamat ngau diselamatnya. Bersih ke diri lo. Laban ngai ke tercemar laban air. Dah nya. Nama bekal padaku tadi ngana but getah lah. Nanti kita ke tanah ke air ngaga aktiviti outdoor itu aktiviti luar.
1: Jadi lebuh bunyi ke anuan tadi bisi nyebut bekawal ti sema orang ke udah pembah orang ke nyelamat pakai PM tu ada nama kini ke nyebut bana risiko orang ke kena rampiak penyakit kemik cia tu.
0: Ya pun risiko nang bisi kira tinggi banding orang terdiau bukan contoh diau nak.
1: Kita berketua tu diau diri. Tadi banyak nak kira kekurangan.
0: Bisi ke risiko. Bisi, utainya ke rumah, datanya ke rumah. Tak ke kita, ngagai tempat di kamar, ngagai pegai jari nak basuh jarinya, memesan basuh jari tadi. Tapi nanti bakal sidak nang si nang dalam air dia. Cuma jaku lah. Nang si dalam air dan nyelamat kurang ni te bakal contoh EPM gobong bater nama. Sebih, okey sebih. Sidak memantau. Memantau kawasan nang si kadang-kadang perlu turun. Jadi inti bakal sidak bisi tanda kelai pada kepada aku tadi sidak minta sidak begawai ke klinik atau ke hospital ngambil ke ulih temu ngau jampat lah nanti penyakit tu ya ulih diubat ngena antibiotik nanti temu ulih nak nentu balat yang punya yang pu pedih lah.
1: Jadi engkau tu soalan pelabak ke soalan bonus laban datang engkau bisi datang hari nuan tu Bob orang ke bisi kena rampit penyakit kemicet bad limbang tu.
0: Bisa bad limbang tu nang sigi bisi setiap tahun nang
1: bisi. Tahun ni orang ni ke Pale Mayoh ni, orang hari Wah Panjai tau ke di
0: di Nur. Bisi dari kira hari ulu, hari menua, kampung ina kira rumah Panjai rumah diri. Sidak terberikan sidak ke nama ke kebun ke umai. Ngau sidak terdiau bawa pasar, tenang si diau pasar baka baka orang bandar, orang bernegeri.
1: Kini ke kes ke dia tau nya bisi ngemai penusah nyau ngejang ke dunia kini kes kemeja tu
0: kalah bisi kes bisi kesnya tapi selalu laban ke mayuh ke kesnya laban ke lawan berubat bukan nak kuai bisi ya bisi tanah kelai semua yang nak terus berubat nyo nyo balat
1: baru ke kumbaya penyakit bukai kini
0: kita nak kini.
1: Engka nuan kengka atau laban nuan tu dah ke berlatih bakun tingkap bisik pesan kini ngagai bala peninggal ke ninga ke topik tua ke lemai tu.
0: Jadi nama pesan aku ngagai bala mayu ianya suah nyaga pemusi diri pemusi orang bilia laban takut kita nama ngai kutai nya datai nutu lah kira lah tikus tak jelu bukai gawa tempat kita gawa bakal ke temu kita menua kita nang sigi kena bah. Jadi pesan kami anak ngirup air ti nak di tanah lah. Tanah dulu air sebedau ngirup lah kecuali inti buka nang si air botol nang si kita dah jual nama drinking water nya tapi si sial. Kira baik gitu. Tapi inti buka contoh kita te nadai air tapi air te bukannya ngarap kita mandu nanak dulu air lah. Okey setakat leptos proses tu aja boleh hanya macam-macam penyakit boleh sial. Lepas kita cuba ngurang ke mudah diri.
1: Tajapan bunyi kenuan tadi meli air berpasai berbutuh tadi patut dituci dulu butuh
0: ya, tu
1: penutup apinya ne
0: pesan kami tiba ke selalu nyam meli nak kira air tian air butuh atau ke tempat dalam tian lah sedar sadian semuanya masuk dulu sebelum kita
1: anda tertuntuk kamu ke
0: nyam
1: tajapan
0: ya lepas bisi ngeke bisi bekau tanya kamu kena mu lepas kena muda stor sedar ni gaya sedar tanya. Jadi danya pesan ngagai apa indai jaga anak kita anang ngelangka aksida ngelangkan atau ke main air bah. Tip yang sekali anang da nanti bisi tanda kelai nama sintip bisi kelai kepada aku tadi the time berubat ngau jam 4 lah bak klinik atau ke hospital ti semak.
1: Anda ngai berubat nih laban ya, ngai kita nya nemu.
0: Ngai kita nya ngerekai balat gi. Ngujung ngejong ke nyawa. Nyawa.
1: Okey, terima kasih Encik Bob ti udah begulai ke lemai tu bekau engau nama tu penyakit kemicit ke senang disebut. Jadi Harap ke tua atau ke ulep.

0: Mau barong atau petopek ke bukai?
1: Ya, anai rau, lagi bisi.
0: Lagi bisi ne? Lagi kasai ne?
1: Nyama ngarap ke nyama nyama kerja kawal antara pejabat kesihatan kau RTM terus kena kami oleh penjurai ke semua penyakit di bisi lah bah dunia tu.
0: Ya bah dunia ya tu. Terima kasih sekali lagi Encik Bob ah. Jadi selamat main kawan. Ngarap ke oleh bertemu baru di Sada Hari Limbang.
1: Terima kasih sama.
0: Hanya tadi peningat semua topik kita ke minggu tu inya berkawal dengan penyakit kemicit ke di baik Encik Bob Sanchez anak Andrew. Jadi harapkan kita sama berhati ke lebih di bulan kami di Sadari Limbang. Kita bergulai terus dengan ke Hello Y Limbang bergulai dengan DJ Flora.
2: Dulu beri selamat lemai ngagai peningal Sada Ari Limbang. Hello Y Ari Y FM Bintulu Saritau kena 9 hari bulan 7 bergulai mengaku Flora Libat ya tentu ya. Kami dekat berkunci ke sekedap pengawak atau ke sekedap program ya ke bisik dekat diatur ngau mega ya ke udah diatur ya lebih lagi ba minggu to. Jadi keterubah atau peningal mai kita ngagai sebawah. Kita sama belak nemu pesta sebawah agi mengkang diatur ya nyentuh 12 hari bulan 7 to elak kebenarnya udah pelabuh 3 hari bulan 7 to tadi ya nyentuh 12 hari bulan 7 ti dekat datai to elak. Jadi pesta sebawah 2026 to diatur ba pasar tau ke waterfront di sebawah lalu mayu macam aktiviti tau ke program bisik diatur sepemanjai pesta sebawah 2026 to diatur. Jadi pergilah atau peningat 10 hari bulan 7 dekat diatur pengawak kedai kumai program gaya hidup sihat. Ianya bisik site sesaya setau ke senam aerobik dekat diatur ya pelabuh 7 pagi bak pasar sebawah. Nya 10 hari bulan 7 lalu kena 11 hari bulan 7 dekat diatur sebawah bike show yang dekat diatur megak bak pasar sebawah 8 pagi nyentuk ngagai 5 lemai kelimpah adanya kena 11 hari bulan 7 bisik megak pengawak kedikumai Battle of the Band dekat diatur muak ke malam berlabuh pukul 7 malam yang dekat diatur bak parking lot BDA sebawah lalu muak ke malam megak tentu ya bisik pentas rakyat diatur ya kalai bisik penanyi mega merindang kita kelebih lagi sepemanyai pesta sebawah 2026 kelimparnya peninga pengawak bukai ya ke tentu ya oleh Narit Ati Munsia Mayu tau ke acara kemuncak kelebih lagi pesta sebawah 2026 tu ianya Siti Pekit tau ke pengawak kedai kumai sebawah powerboat race 2026 ya ke dekat diatur ba sungai Kemena di sebawah ya kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tahun 2026 lalu atau kita ke rindu meda pekit bot laju atau ke power bot race kita tahu datai ujung minggu to elak ya ngau ngerami agak pesta sebawah 2026 lalu bisik 6 kategori di pekit ke bak sebawah power bot race to ya okey hanya pesta sebawah lalu nguing agak kedua to berita kedua ke dekat dikunci kaku to agi mega ngenang pengawak ya ke diatur di sebawah mega ianya sebawah Agrofest 2026 ya ke dekat diatur kena 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 reti ya berlampuh diatur pergila ya sebawah Agrofest jadi 7 sebawah Agrofest 2026 untuk diatur tentu ya kena ngelaku tau ke mempromosi kaget produk serta Asia hari Asia hari pengawak bertanam di menua to ya lebih lagi ngagai temuai serta mensia mayuh ke bisik datai lalu to ulih muka ruang kebesai lagi alai sidak to ulih ngerembai jauh lagi ngagai menua bukai ya, lebih gigit bak pengawak bertanam. Kelimpah dia 7 bukai sebawah agrofest tu diatur, dikena nambah ke penatai pemisik. Lebih gigit sidak ke orang dagang tani atau ke usahawan tani tu dengan pengawak sidak ia ke berdajak bak program tu ya. Serta mega tu ngerembai kage kawa dajak sidak ya. Hanya sekedar hari objektif tau ke 7 sebawah Agrofest 2026 diatur. Jadi sebawah Agrofest tu mega bisik 43 booth dibuka serta bisik 12 itu agensi perintah bisik ngolok pengawak tu, pihak mega 15 agensi swasta ngau mega 16 usahawan tani bisik ngolok kelebih lagi ngagak pameran ngau berjual sebawah Agrofest ya. Kelimparannya pengawak bukai ke bisik diatur ianya sebawah kitchen, pihak mega bisik kursus diatur bakal kursus ngagak sos cili, ngagak baja organik serta lica berkawa ngau berkeni cara kita uliah nyaga sungai kita ngau manah. Kelimparannya bisi mega pekit dekat diatur ianya pekit ngintik undang udahnya bisi The Voice of Sebawah tau ke pekit karaoke. Kelimparannya bisi pekit ngagak kasam ikan tapah, pekit nyurak diungkup ke ngagain nebiak mit ngau pengawak bukai kena oleh dirintai ke Ditok Magang mayuh ke benar ya. Lalu setiap gig pengawak ianya bakal sebawah fun run 5 km pun bisik dekat diatur berserimai ngau sebawah Agrofest. Jadi pengawak berjadi ke sebawah Agrofest dekat diatur pergila 10 hari bulan 7 pukul 10 pagi lalu di pelabak ke dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi anak utum. Akhirnya pengawak ia ke dekat belabuh diatur pergila sebawah Agrofest 2026. Lalu Siti lagi berita tu peningai ia ke dekat dikunci kaku. Tok madah ke kami ari RTM Bintulu Megak atau ke Bintulu FM nak muai peluang bisi megak ngau nguluk pesta sebawah 2026 dia kami bisi ngaga DJ Corner berserimai ngau pesta sebawah munyi kaku tadi. Jadi bertemu ngau kami kena 11 ngau 12 seribulan 7 tu ilak bak waterfront di sebawah kelimpah kita tu boleh bertemu ngau DJ atau ke pengeluar program Bintulu FM bisi megak aktiviti bukai diatur kami bakal kuis ngau karaoke santai bisi dekat diatur ya. Jadi bertemu kita bak ujung minggu untuk ilak bak DJ Corner Bintulu FM. Jadi ngau beritanya tadi ngujung ke Hello Y hari YFM Bintulu Lemai tu. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang lalu merik selamat belelak ngagai kita serta sekali lagi merik selamat lemai ngagai semua.
0: Terima kasih DJ Flora hari Bintulu FM tudang lansa sekedar berita ke bisingnya di Bintulu nya programi ke dia tu di Bintulu ngarap ke kita ke dia di Bintulu sapa berami di Bintulu. Jadi kita terus bergulai ngau sadari limbang aku dekat merindang kita ngau Siti lagu hari Igo Anthony.

Okey, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Ari Igu and Tony Meligai Pengerindu. Juga jam kita pukul 6.46 menyelamai. Ditujuk sebagai kita ke dekat Madu Pengerindu, dekat tetap ke Danji ujung minggu tu, hari 6, hari minggu kini. Harap ke Meligai ke di kerengkon ke kitanya tadi oleh bertanda. Okay, kita ke Benong di Rantau Jalan, ngarap ke Berjimat. Okay, kita ke Benong, mulai Kediri hari Indua Gawa. Ngarap ke selamat datai ke rumah meh.

Jadi berkawal ngau kempen merik darah Peningah kedekat diatur bulan 6 tu bulan 6 bulan 7 tu 2026 kebenar ya. Kedekat diatur hari Minggu tu 12 bulan 7 2026 pukul 8:30 pagi nyentuh lagi 11:30 pagi bak tabung darah Hospital Limbang. Jadi nyat tadi pengawak kedekat diatur jadi penerang kesiliat kita tahu bertelefon tahu ke bertanya ngagai tabung darah Hospital Limbang 085214263 nya tadi 12/7 lalu 19/7/2026 hari Minggu bega 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi dekat diatur ba Masjid Baitul Iman lalu pihak mega kepenudi ya kempen merek darah bulan ke-7 26/7/2026 hari Minggu mega pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi ba opis Bulan Sabit Berah Limbang. Hanya tadi penerang berkawal ngau kempen merek darah ungkup ya bulan 3-7.

Ya, lagu Ari Fazil ha, Bekali Hati ya. Jadi ngarap ke kita anda bekali hati ngau aku kelemah itu laban lagi mengkang begoleng aku di sada hari Limbang ya baru belabuah beda boleh sejam. Jadi pia mega bekaweng ngau peka bim 40 bagi menua Limbang nya pengawak bapersa pengerai secara percuma ungkup orang kenerima sumbangan tunai rahmah STR ke bumur ngah pasangan berumur 40 tahun ke atas. Jadi Limbang inya KKI Limbang, KKIA Limbang, KK Penganan, Klinik Kesihatan Batu Danau, Klinik Kesihatan Nangah Merit Limbang, Klinik Kesihatan Nangah Menamit, ngau Klinik Kesihatan Kuala Mendalam. Ya di Limbang. Lalu di Lawas Klinik Kesihatan Terusan, Klinik Kesihatan Lawas, Klinik Kesihatan Sundar, Klinik Kesihatan Merapuk Lawas. Jadi saringan berpesa pengerai ngau nadai bayar, lalu bisi bantu perengka perubat, lalu inisiatif atau kensitif melengkapkan perawatan kanser ngau insitif tambang pengangkutan. Jadi kita ke dekat ngecek atau kemersa kita tahu ngelawak www.pkbakab40.com.my. Ya tadi cara kita mersa atau kengecek kita layak atau kena maya lagi nanti kita ke tadi ke bapersa pengerai gaun adai berbayar ungkup peka B40. Jadi pukul 7 lemai itu lagi bakal selama kita bergulai dalam program Jaku Sempama. Kita terus berperindang dengan lagu kesekali itu.

0: Hanya tadi peningan semua lagu lama Ri Anderson Ngalai Nuan Ambai Aku. Dikena merindang kita ke rindu ninga lagu lama. Tan tajap ya berdaun keluar ke program nada kelama nada kebaru tang aku pun rindu ninggal lagu kelebih lagu hari penghulu Anderson Ngalai. Okey, pukul 7 lemah itu lagi maka selama kita bergulai dalam program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu.
1: Aku sempamu tu ne, ni mana ke tu belah aku? Mana yang aku sempamu tu? Nak murid aku, reti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang mendidikan tau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Nadae, menung macam bob sempamu aja kuiban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya, ni mata agi Nuan ninggal program jaku sempamu.
1: Bisi programnya pia?
2: Ah, bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Yang bertemu baru kita ke Lemai Toba, program Jaku Sempama. Engkau kita ke Minggu tu hari 4-9 hari bulan 7 2026. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah bakar rian sama sekayu bakar betuang asal sebuku. Jadi banding ngagai orang ke manati endak ke papas rundiang lalu semua kenggau begulai enggau sejalai di ambuk ya kaban magang kelebih lagi orang ke sama serumah sama perabuang sama pembetong saum pemandi saum air saum sungai saum penyangkai bakar tidak sama semenua enggau diri serumah. Jadi jalan kena jaku sempama tu ya meh kita ndak tahu berapa sate ngeluak ke jaku nak mana ngagai pangan diri laban kita itu bakarian sama sekayu bakar betong asal sabuko. Ah jaku ke cukup mana dikena kita nama tu kelebih lagi ngagai rebak nebiak rebak baru ke jarang ninga ke jaku sempama nya siti jaku sempama ya.

Ya, tadi pendengar semua lagu Pengerindu Tua Ari Antonio San. Lagu tu direkod kami, aku ni ingat tahun berapa maya kami ngadu tukang rekod program Christmas lengena live band mainnya. Ya, tadi sigi live band okay ngena karaoke ya. Tang Antonio San dia tu nya udah mindah gawak ke muka, jadi ngarap ke mujo median. Jadi kita terus bergulai dalam program Jaku Sempama Batu Suntik kedua ke Munyito. Jaku Sempama kita ke di Pekunsi kaku ianya bakal orang ke Mata Jaku reti Sempama tu bakal reti orang ke Mungkir Janji ngau pangan diri terubah ya sebekat udah digagak nak pengerat ni teh ke Jaku semaya lalu barang siapa mungkir ke janji tau dihukum tau ke kena tangkan ke Jaku tang nak mukai-mukai lebuh datai bamaya utai ke amat nyadi dia sekedar orang lalu ngai ngau ngerja pengawaknya. Jadi contoh ayat tau kerja cara kita ngena Jaku Sempama tu ianya ukai ndak kita suba udah sama ngagak sebekat nak mudah undur ke belakang sagi empai terpantup di bandir tu gaya ya kita udah terpejuh jauh lalu teknikal tentu nadai utai uli mimin. Ya tadi batu suntik kedua Jaku Sempama kita bakal orang ke Mata Jaku reti yang mungkin janji yang Jaku udah disebut tang ndak di penyadi ku ya. Okey, terima kasih ke kaban belayan ke bisininga ke aku ke kucah-kucah di Wireframe Limbang kelebih lagi kaban lama aku di miri dia polis kita enya ami jadi bisi ningal kia harap ke lama dah bergulai ya lama dah bertemu ya sekumbang di Limbang sebab selalu bergulai tang dia tu nya jarang kemiri jadi harap ke maya bukai kita bertemu nah ha. Kita terus berpindah ke Siti makan lagu lama. Aku perindu ke lagu tu. Lagu duet Junior Man bergulai Angela Lata Jua Bertuah Berpangat Ngau Nuan.

Ya, lagunya tadi pendengar semua ngujung ke jam kita pukul 7.15 minit lemai. Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah ke sempat dibaca aku. Ianya pesan pemati dari Gena anak Ampali tau ke Apai Dayang. Madah ke pemati bininya Itih anak Jenggalang. Jadi niang tu nadai kena 9/7/2026. Lalu di Sengai Balamayut 10/7/2026. Ianya pergilah hari 5. Lalu dianjung 11/7/2026. Hari 6 pesan dituju agai kabar melayan ke diau ba Batang Rajang, Batang Entayih, Batang Tabai. Kabar melayan dipinta datai ngagai rumah Bangum dan Bangkit Entabai. Dalam kesilia, kita tak telefon ngagai Sayun Anak Gena 019-8393-8008 atau ke Roni Menantu Niang 013-5051-979. Jadi, yang mereka pesan kita nangkan ketau ianya pesan pemati datai hari Melaya anak seribu madaka pemati anak yang ni yang langi anak berendam udah nadai sehari itu tadi pukul 4.45 lemai 8/7/2026 kemari ke Mendaria malam Rabat atau ke Nyengai lemai hari 5 malam Nyengai malam Mayuah 9/7 sehari itu hari bulan 7/2026 Nur Ngintu Fiu Siu Jalai Nyigu Bintulu Mayang Ubur 10/7/2026 hari 5. Jadi pesan menuju ngagai rumah rumah serit rantau Entimau Ketibas Nangga Mesau Ketibas Nangga Nayai Ketibas Kerangan Rangkang Ketibas Tapang Nawik Ketibas Nangga Ancau Ketibas Nangga Kejaka Ketibas Nangga Kuah Ketibas Nangga Setucuak Ketibas Nangga Lian Ketibas Nangga Garanau Ketibas Rantau Lintang Ketibas Ngau Kabam Melayan Tinglalan Yang Langi Anak Berendam Sungai Ketibas Suang Kapit Sibu Bintulu Miri Betul Ngau Di Kucing. Jadi pesan ke Siti tu pesan datang dari Sudan Anak Juan tau ke Indai Buyung hari rumah layung sungai Sebungan Sebawah. Jadi pesan dituju ke Kabam Melayan Babatang Sebungan Bala di Julak Bala di Jalai Ulu Sebawah Sebeban Tasik Bala di Tatau Sayah Putih Nia serta Kabam Melayan ke Bukai sebarang Nur Alai Diau. Jadi pesan tu madah ke ex Cigu Nurin Anak Timung madah ke ex Cigu Nurin Anak Timung tau ke Apai Buyung udah nadai pukul 10 tadi 8/7 kena 8/7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Barumah Layung Ulu Sungai Sebungan Sebawah lalu dekat Dianjung kena 11/7/2026. Jadi ngarap ke kita ke dituju pesan bisa ninga pesan ke Siti tu, ke disebut aku tadi nah. Jadi ke Siti tu pesan ngetas sulit lalu ngupas enta balu hari Timothy jaga ngari ke niang menjadi ia menjadi ia sebilik dekat ngatai ke pesan pengawal ngetas sulit ngau ngupas enta balu niang menjadi ia ianya tu rumah Henry anak jaga atau ke apa rawon. Jadi pengawal tu dekat diatur baka ke disebut itu kertas sulit tak kengupas entah balu 18/7/2026 pukul 8 malam kena hari 6 kena cara semayang tau ke adat Iban ba Fiu Siu batu 6 jalainya bau bintulu pesan kata ulian ngupas entah balu dituju ke kabar melayan di Kuching Serian Kampung Kerangan Tegalung Kampung Kerangan Terusan Kampung Kerangan Jaya Kampung Menyang Kampung Tanah Mawang Balai Ringin Simunjan Suriaman Betung Pakan Skin B Culau Serikai Sibu Semenjaya Batang Sebawah Sungai Mas Tatau Bintulu Bakung Niah Miri Ngau Brunei Darussalam. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngagai Timothy anak jaga balumur 010-900-9627 atau ke Roland Gadang anak Henry ba lumur 011-1862-2422. Jadi dekat dulu pesan ke di sempat dibaca aku ke sekali itu. Kita terus berperinang gal Siti lagu Ari Andrew Bonnie James.

Selamat lemai peningat, Datuk kami nabur ke berita lemai 9 hari bulan 7 tahun 2026. Sarawak ngelatih ke ekonomi menop sisir ngenak pemansang infrastruktur. Jematan Sentubung diadu ke 3 jematan baru benung di Prambu. Jematan Batang Lupar 1 nempak rekodnya di Jematan Pemanduk Panjai Merakat Sungai di Malaysia. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita.

Perintah Sarawak Keran dekat Ngemansang ke menua pesisir. Premier Datuk Pingitan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketuk berguna benar dikena nambah ke penatih misi tiap ruang bilik di menua tu. Perkara tu megak ulih dikemujur ke ngenak pengawak tinggal kat jalai ngau jematan diulih muka kandang menua ti jauh hari mengeri. Datuk Pingitan Sri Abang Johari Tun Openg mansur ke Jakutuk bak pengawak endur berjadi jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau sehari tu tadi. Berbak ngenyak Datuk Pingitan Sri Abang Johari madah ke perintah merambu dekat ngagak 3 agik jambatan baru di Sarawak. Projek ngagak jambatan barunya dekat mungkur kandang

Munamiri, Sibu dengan Jematan Kedua Batang Sadung. Perintah mengadakan agak Jematan Kedua Bas Piat Jematan Sentubung tinggal sundur nyak-nyadi jalai bergembar empat itik lorong. Seberau tu, perintah mengat bisik merambu dekat angkat ke ngadu ke jalai Sultan Tengah kepanjai 26 km jadi jalai bergembar empat itik lorong. Tu mengat nyari sebengkah ari komponen jalai Autonomous Rapid Transit ART. Ngagai ke dia tu, Sarawak udah ngagak 21 itik jematan, kalai 11 hari jematannya udah tembuk, lalu kebukainya agi benuang tiga agak. Jematan Batang Lupar 1 udah ditetapkan Malaysia Book of Record, MBOR, nyadi jematan ke Maduk Panjai, Merakat Sungai. Setepikin Malaysia Book of Recordsnya disuak kebak pengeramin dur berjadi jematan Batang Lupar 1 sehari itu tadi. Sabit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas menerima sertifikatnya hari pengari Malaysia Book of Records, Megat Faris Hussein Megat Muzaffar Shah serta dikemata ke Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Jematan Batang Lupar 1 kepanjang 4.8 km digagang nak belanja RM848.7 juta. Ringgit. Jematannya dibuka ngagai Mensia Mayuh kenyau hari 21 hari bulan 5 tok kemari. Penegap kaul kerjasama dengan vendor serta kontraktor, Nyak Siti Ari Kebuah Sarawak Energi Berhad, sudah mujur benar ngada kekuasa karan tik likun serta entap. Menteri Utiliti dan Telecommunication, Datuk Sri Julaihi Narawi, pada ke vendor dengan kontraktor untuk ngembuan pengelandik khas dengan penau teknikal serta ngembuan cara ti inovatif di kena mutar ke penanggul, kelimpah hari ti nyedia ke atur ti fleksibel, kena berjalai ke projek. Ia mansur kejaku untuk bak pengerami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 di Kuching. Kita datang menemukan ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Tambang bilon air Borneo kira RM375 dekat Meruan sepemanjai tahun. Atur berkata endang diasuh kena tambang bilon jadi lebih entap lalu jadi ke benchmark ngagai company bilon kebukai. Premier Datuk Puteri Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka atur berkata megak boleh ngada ke tambang tiintap agi ke rakyat serta nak kelalu panggai bak musim pengerami tak kemaya orang pemisi. Jam ke dia tu tambang bilon ke Kuala Lumpur ngah Singapura tak nikit nyentuk ke RM1,000 lalu bisi maya tambang bilon kelas ekonomi tak manggai RM800. Ya Mansur Kejaku tu bak pengerami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 di Kuching. Sekolah SK Kampung Sawai dekat nerima agih belanja semak RM1,000,000 dikenak sidap jalai ke projek ngangkat ke pemanah infrastructure. Kabupaten Konsil Negeri Sitak Daro Dr. Syafi Ahmad badaka agih belanja ke boleh RM900,000 dekat digagak ngenak titik tebelian ngau projek Gabion dikenak mutar ke penanggul tanah tumpur. Kedua-dua projeknya disadan dekat dijalai ke dalam tahun tu. Kedua-dua projeknya megak ngayan ke perintah udah pemendar dekat nyedia kapalan pelajar di likun, kondusif serta manah, titak nguntung kabala nembia engkau pengajar. Dr. Sapi Ahmad Mansud Kejakut tu, lebuh yang kebjadi pekit lumbak ngemain ninting tahun SK Kampung Sawai 2026 di Mato. Aum Media Sarawak SMEC 2026 dekat nyadi ke Pelasar Besai dikena ngangkat ke profesionalisme raban pengerembai berita di Sarawak. Aum menyemegak dia tu dikena nampak ekosistem communication di mana lagi serta ulih dikarap ke setipat dengan pemasan teknologi digital enggak peminta tiru AI. Sapit Premier Bak Upis Premier Dato' Abdullah Saidul madah ke pengawak kengatur SMEC edisi ketiganya ngayan ke perintah Sarawak Endang Seruran Ransing dekat ngelati ke industri media. Kelimpah riam besarnya SMEC 2026 megak dekat endur ngatur kerja jurai partikel ti bekaul ngau pengawak ngambil gambar, video, jalai guna AI ngau pengawak ngeluar ke konten. SMEC 2026 dekat diatur di Kuching kena 16 hari bulan 7 tu berserimbai ngau pengawak ngerami hari pengarang berita nasional Hawana 2026. Ya Mansur Kejaku tu lebuh yang kenyadi temuan bak program Joh Randau ti dikeluar ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS bergulai dengan Presiden Gerempuan Pengarang Berita bagi Muna Kuching KDJA Ronitio di Kuching. 96,013 ikut nembiak POM6 udah tak kedekat nerima bantuk berpungkal sekolah BAP 2026. Penderang Ari Upis Menteri Pelajar KPM berdaka duit RM14.4 juta sudah diagih ke kena ngemerik bantuknya. Bak penderang sidak sehari itu tadi Upis Menteri Pelajar berdaka dalam tahun itu 52,810 ikut nembiak baru POM6 di Serata Malaysia dekat nerima bantuk berpungkal sekolah kebulih RM150 siko. Duit bantuknya ngakai bala nembiak baru POM6-nya di Sadung Belabuh hari 28 hari bulan 6 nyentuk ke 27 hari bulan 7 tu ilang. Sikut lelaki kedidawannya di kaban geng 24 Hung Hung ngaku diri nak salah bak court session ngau court magistrate Kuching sari tu tadi. T.I. Hung kebumur 40 tahun bertapi ngau 7 itik jakut tuduh ngembuat senyata ngau peruru ngau ndak belisin nyengkaum siti senapang patah ngau 120 titik strom ngau nadai permit. Kod merik jamin kebulih RM18,000 ngau 2 ikut penyamin ungkup 6 jakut tuduh kedipcara bak kod magistrate. Kes tu dekat disebut baru kena 23 hari bulan 7 ngau 6 hari bulan 8 tu ilak. Tajak pihak lelaki tu agik muran di tanka 81 tu ia kalak didawa ni teka section 130B dalam bracket 1 penal code. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Sarawak ngelatih ke ekonomi merap sisir ngenak pemansang infrastruktur. Jambatan Sentubuang diadu ke 3 jambatan baru benuang di Prambo. Jambatan Batang Lupar 1 nempak rekod nyadi jambatan maduk panjai merakat sungai di Malaysia. Nyaraka kami Mike Tamli yang ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
3: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab. Ayak de mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu de. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau mu kuda de. Mbak menua limbang di to.
4: Limbang. YFM mulai dipendang ke kita. 104.9 MHz YFM Begulai Sejalan.
0: Okey, semalam live ni ngah. Jadi kita ada terus boleh sejalan dengan YFM Nimbang. Mbak awak sada hari Nimbang.
5: Terima kasih Rolana Gilbert sudah baca berita lemai ke di terus hari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai kami di sada hari Nimbang.

Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Ngamdar kita dengar lagu tu nih. Lepas kita nya tadi baru dah belalak, baru dah ngintu diri, engkanya baru pulai hari kawak kini. Sambil-sambil galik kini udah makai kenyang. Okey. Nah, jadi bunyi kakak ripun program pukul 8 malam tu lagi bekas lama kita dengar ke program nadai kelama nadai ke baru. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke dengar lagu-lagu lama kelebih lagi lagi mengkang bagi lain lagu. Nyentuk ke penghujung program tu lagi pukul 9 malam, okey?

Hanya tadi pendengar semua tiga itu lagu lama sudah diterbahaku ngepun ke lagu nadai kelama nadai kebaru lagu keterubah. Tadi lagu Steven Kanang nadai Allah ngiga ganti, lalu lagu kedua ni ambil kejemat main mata nadai reti. Lalu dua adanya ditangkan ke lagu Edwin Nyambar nadai Indo di Kelala. Nanti kita nadai ngelala Indo, Kelala minggu Indo ne. Jadi ngarap ke udah tu mayo lagi bala peningat ke rindu ke lagu-lagu lama. Agi mengkang bagu lain aku bisi agi lagu-lagu lama ke ditebahku ngagi kita ke semampai nyukung program tu terus ke nyukung ngambil ke program tu uliah di pajak ke udah tu ila. Jadi pian mega bisi peninga aku tadi madah ke rindu dengar program lagu lama program nadai ke lama nadai ke baru munyik aku mega lebih lagi ngagi kita ke sekali skala nada salah segi nada Ramada salah. Kita tinggal lagu lama kelimpah hari mayu lagu-lagu baru dikeluarkan nanti hari nanti yang jam ba radio ne ba nama to orang keng record lagu. Jadi yang kita tinggal ke lagu lama nada ke lama nada ke baru nyak metuju program tu diatur atau ke di adu ke ngambil ke kita agi ingat ke orang ke lama dulu ngerdang jalai lagu-lagu lama tu udah nama tu pegagak ke lagu hari jeman piring tam keliak nah peti menyanyi kesedihannya ini nah. Nanti orang keliaknya tadi bisi peti menyanyi orang pemisai banyak jadi deto pelabak aku engka bisi berumah panjai pun bisi siko aja kini kengembuan lagi bisa ngembuan peti menyanyi. Ha. Kira-kira intik menyana. Harta pusaka kita keliak. Okey, kita terus ngau lagu-lagu lama kita. Lagu nadai kelama nadai kebaru.

Nyata dipendingan semua lagu dua itu lagu kak sama bunyi Wilbert Dennis hidup nandai guna engkau baru dah didingannya tadi lagu hari ini Amerika Jemat buruh dalam sangkar jadi tentu ya bala peningat tu tadi udah dengar ke lagu kuda ditebah ku tadi mulai ke pengingat mayah kita kaki biak sebab bala ke bala ibu, bala ini, tadi aku pun bisa pengingat. Bisa pengingat amat lama. Okay, ini kan lagu lama tu tadi. Dan segi, lagi miat memangnya. Dia tahu nyo, dah tuai. Nah. Lalu pihak mereka, bisa pendengar aku tadi minta aku bertebah ke Siti lagu. Lagu lama ke tukai ke? Lagu Pirai Hitam tang lagu dalam 80-an. Keliak, lagu hari Daily Amera.

Hanya tadi ya pendengar semua lagu hari Daily Emira Samut Me Samut Salam Ngau Saya Hari Aku lagu lama hari Daily Emira mayu pendengar pendengar aku tu kebenar tadi minta aku tebak ke lagu lama jadi ngarau ke kita terperindang ngau lagu-lagu ke udah ditebak aku terima me lagu kebisik di pintar siku peninggal kita dari KL aku ya ke dia buat KL dia ke Bendung mendiang ke program kita Batim Klik terima kasih ya gaya kita ke nak boleh ninggal ke radio engkau bisi penanggul kini kita tahu mendiang ke program Batim Klik kita tahu giga YFM Iban. Okey, terima me lagu ke sekali tu.

Ya, begini apa ya, Siti Megal lagu lama pengingat lama Hari Stanley Pua ke Bisi dipinta peninga kita ke malam tu lalu mayu sambut temanah ngaga kita ke rindu ninggal lagu-lagu lama lagu Iban ke lebih lagi ya. Terima kasih ke sokong kita. Lalu tin ada penanggul dua titik lagi lagu lama ke dekat di tembakku. Dipinta peningan hari Tito aku nyau nak diguna just penjalin kau lagu hari Jelika Belayung. Terima meh lagu ke sekali tu.

Okey, baginya kami tadi peningan semua lagu Ari Jelika Belayung dinga lagu aku. Mayuh tu tadi bala peningan minta aku tebakan lagu lama tang nada ngacau. Aku kira ke ninga ke peminta kita, aku menebah lagu lama nyentuh sebenarnya pukul 9 lagi sebenarnya kita dengar berita laban bayang pendengar tu tadi rindu ke program lagu-lagu lama laban awak ke hari puan tadi berlabuh hari pukul 6 pukul 7 lah aku bisa nebah lagu-lagu baru dia tu kita dengar ke lagu-lagu lama. Okey, Siti lagi lagu lama ke bisa dipinta pendengar kita ianya lagu hari Christopher Kelly.

Ya, lagu Hari Christopher Kelly beraingan ti. Lalu bisi peninga ku Ibra Hari Petaling Jaya Selangor peninga kita di YFM ga. Terima kasih ya laban ia tu tadi tajak pian ia ukai bangsa kita ia nemu tangke tau ke selalu ninga bala-bala DJ YFM Kelabu Agi merindang hati peninga ba radio. Jadi lagu ditujo lagi ya meh lagu lama, jadi sitik ge lagu lama ke bisi dipinta peninga kita. Lagu nama tadi ni lagu sekali tu lagu Zamri Amira Kena Jaya Tubuh Nuan. Udahnya lagi kita ingat ke Siti lagu hari lagu lama hari Nusun Galai Baka Biasa Aja.

Okey, sebelum aku neruskan program Nada Kelama Nada Kebaru Peningah, Siti lagi program atau ke pengawal ke dekat diatur di Limbang yang berkawal dengan program Ngemunaska atau ke perangi rabies tahun 2026 yang merik vaksin anti rabies pelesenan merik lisian ukui dengan microchip program vaksin anti rabies, program merik lisian ngagai ukui program microchip ukui dari rumah ke rumah ke dekat diatur 11/12/97/2026 gelanggang serbaguna atau kemaya guna batu biah di Limbang pukul 8.30 pagi ngagai 5 lemah jadi ngagai kita ke bisi ukui atau datai nganjung ukui kita bertucuk vaksin lalu merik lisian ukui ngau microchip dari rumah ke rumah jadi ngarap ke kita je tadi bisi bergulang aku di sadari Limbang. Terima kasih lagu ke sekali tu ke bisi dipinta peninga kita lagu dari Nursen Ngalai.

Hanya tadi lagu kedua penudi, lagu Ari Nelson Galai, bakal biasa aja. Okey, lagu ke penudi kita. Lagu Ari Clement Bayang, kena nutup program kita ke lemah itu. Lalu pukul 9, bakal selama kita dengar ke berita lemah, berita Ripala, berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dan yang ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching. Siti, ke lagu kedepinta peninggal kita yang megah, lagu hari ini yang Clement Bayang Bulan.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Kesekali tu YFM mai kita mudik batang rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban. Lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayuh bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayuh nyimpan cerita lama menua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai batang rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah ke kuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tingnuan menua batang rejang ngau batang palih. Suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari batang ai ngau batang lupar. Suah bekayau anak ngau bangsa urang ulu ti mudih ari apukayan. Nengah batang kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani dari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau kudik ngai pangandiri. Kenuk ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nangabalia. Tidak diasai kiau liah dikenak yang itu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles Karam. Bas menggah penusah na jawa hari kubu tidigagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia benasir laban di mujur ngidup ke diri. Berdua harinya ia melapak kenduar tu ndak tentu likun laban ti mar dilawak. Lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Meda utai ti bangsanya dalam tahun 1880, perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dahagi kubu ke sekalitu tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu di baru tu diberi nama Kubu Kapit sebelum ditukar dengan nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambil nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu di baru tu digagah hari kayu belian tegap serta tak mudah halah laban serang musuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau balai ban Ulu Batang Aik, gau iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayaan gau Kenyah hari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah hari Apuh Kayaan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain hari Netherlands Indies Army yau sikuk ketuai Abu Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti hari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diseluk lalu sidaya udahnya belak niri ke sungai ngau panjung-panjung dikena nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagak nyadi upis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah serta kalau megak digagak nyadi upis residen bagi menua Kapit. Sedau Kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: Ay, sebray.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: World Cup 2026. Hari 5, 10.07.2026. Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07.2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu 12.07.2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina melawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Gegendang Malam. Malam. Malam. YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
2: Kami, Lori dan kita, mimpi ngari bermacam lagu.

Okay, di bayang-bayang kaya ke malam tu peninggang lagu bisik undang selepak batu. Lagu kenangan pun ke pemerintah malam kita malam hari 4 hari tu. 9 dari bulan 7 2026. Nyalai selamat malam. Ngagai semua bala peninggang kita ke bisik mendiang ke YFM bawa pemerintah malam kita malam tu. Jadi malam tu kita dekat pukul lain waktu melati badi dari pukul 9 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam. Nyalai aku bersampi ke semua bala peninggal kita ya sama ngebuan berita ke mana malam tu harap ke semua tu penyawa ya ke di kerja kita sari tu tadi pan udah mujur magang di kerja kita ya. Jadi nanti kita berarti kari bulan sari tu udah 9 dari bulan 7 2026 dah berasai udah lebih seminggu kita nanti nyingkang bulan 7 tahun 2026. Jadi bulan 7, bulan 8, 9, 10, 11, 12 kita pun nyingkang ngagai tahun baru 2027. Jadi umbas mendoa kita tadi merendi yang ke belakang nama utai ke habis sudah di kerja kita ya 6 bulan lebih bak tahun 2026 tu bisik utai ke ngasuh kita yang tadi gagal hati kini bisik tulis ke pemujur kini hari hasil pengawak ke di kerja kita atau mendiang ke belakang peninggal banyak Siti Ricara Mega anduk kita berarti ke namanya pejalai penghidup kita ya. Jadi hari nyak kita yang tadi ulih belajar nanti bisik pengilap bisik penyalah di kerja kita anang kerja yang bak hari-hari ke kat datai ambil utainya tadi nyadi ke ajar batiap ikut kita ya. Jadi tusun program kita pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam nur kami nabur ke berita malam hari YFM lalu bak pukul 11 malam tu lagi kita dekat gulai dalam program lagu-lagu romantik kawai untuk bala kita kerindu mendiang ke lagu-lagu bak romantik kawai terus gulai waku nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi nyalai lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di baik Ika malam agak muda merindang balap ninggal kita abak pemerindang malam YFM.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Waka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke Bisati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja, asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar, 23 hingga 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026, bertemu kita di Marudi.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik dikunci ya, malam tu belinga putus tunang. Ya, Siti lagu muka ke dipilih aku merindang. Ya, kita ke terus meliang ke YFM. Gula ingau kami buat pemerindang malam ya. Jadi nanti berarti ke gaya hari kita buat Bandar Raya Kuching. Ya, lebih lagi sebelum aku tamak ke konti tadi buat Jalai Piramli di tu belinga hujan. Jadi buat sekedar nur tunggak ke Semarahan kin. Nah, dah ke hujan ku sedak ya. Yang kanya berbagi ya. Jadi buat kita ke bisik bindah kini malam tu Arab ke sama berjimat lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut. Jadi nanti ditiah ke info gayari ya ke di perkongsi ke Met Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia muat ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke hujan bak sekedar nur di Kapit Miri pihak mengganggau di Limbang. Lalu hari di pelabak ke mana malam tu nyentuk ngagai tumu pagila di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, pihak megak ngau di Bintulu ya. Nyak info gayari ya ke bisik dikenatai ke Jabatan Meteorologi Malaysia di perkongsi ke megak ngagai balap ninga kita ke bisik gulai ngau kita bak pemerindang malam kita ke malam tu. Jadi ujung minggu tu kita mendak mayu macam aktiviti mayu macam pengawak megak ke bisik diatur peninga bak tunggak kita ke Sibu mungkin bisik diatur program Masrak Ku Sayang. Jadi bisik mega Agrofest tunggak ke sebawah dan banyak macam pengawak pengerami ke bisik diatur benua kita di Sarawak di tu ya. Jadi lagi buat jam kita ke bergulai bawa pemerintah malam tu Nur aku kunci ke sekedar aktiviti atau ke program ke bisik dekat diatur buat ujung minggu tu ilah ya. Jadi sebenarnya terus merindang kita ke malam tu peringat tu Siti lagu hari Steve Shigan berbara api dendam. Siti lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat semifinal anugerah catat siapa juara ke 9 ya. Nyalai kita mendiang ke lagu tu dulu.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
3: Pemenang FM 1.3 MHz.

0: lagu-lagu Pupu Bangsa, Ninteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, Seminak di YFM.

Selamat malam gulai ngawa ku Melati Badi bawa berita malam WFM malam berimpat sari tok 9 dari bulan 7 2026. Jematan Batang Lupar 1 kebungkus 848.745 juta ringgit diato nyadi kelai baru Sarawak serta nyadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir di menua to. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke udah tembok nyailak jematan ke pemaduk panjai merakak sungai di Malaysia nya dekat muka lamba baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Jematan Batang Lupar 1 terpanjai 4.844 km tu siti projek besar yang disukut pemesai rega ngempas ngagai pemansang menua. Projek tu kai seminak mandak ke timpuh pejalai tang megak ngurang ke ungkus logistik mudah ke pengawak dagang narit orang meranak ke pukuk ngau nyungkak sektor dagang temuai. Ia maksud ke jakut tu bawa pengerami yang berjadi ke jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau sari tu tadi. Berebak ngunyak Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak Diato menung cakah berjalai ke projek ngagak Jalai Alun dengan projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau Coastal Road CSTR dibagi menua Samarahan Betuang Enggau Sri Aman. Semua Jalai Alun tiap bersambung ke Enggau Kandang Menua ngelingit jematan Batang Lupar 1 tu mungkur 8 projek kebungkus 3.21 bilion ringgit. Ia madah ke Perintah Sarawak Megak ngagak 21 buah jematan besar di Serata Sarawak ngau semua ungkus 6.4 bilion ringgit tengah nak belanja hari Perintah Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng bisik nengah jalai tebing tasik sepengudah berjadi ke jematan Batang Lupar 1 sari tu tadi. Ia nyadi ketuai konvoi 11 buah motosikal berkuasa tinggi penyawah kira 150 km hari jematan Batang Lupar nyentuk ke Sibu. Raban Tok bisik singgah merarau bak pasar pusak sebelum nerus ke pejalai ke Serikai. RTM tengau konvoi tu megak bisi medak gaya sambut mensia mayuh buat pemanjai jalai tebing tasiknya. Berjakut dulu agi hari tu, ia madah ke 7 konvoi tu nur medak ngau semak agi gaya pemansan jalai buat pemanjai jalai tebing tasik tu. Sama bisi ngau konvoi tu, ianya Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Festival Bahasa Ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026 jadi pelasar ke berguna kena ngangkat ke pengelandia nguasa Jakut Melayu kelimpah ringgirik semangat patriotik ngagai nembiak sekolah UKM Melayu di menua tu. Tuai Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Nasir Hamid madah ke program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerhati ngau sayau ke Jakut kelimpah ari kengmeran keulah nguna jakut kebangsaan enggau betul. Program tu numpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandia berjakut ngenak jakut Melayu pelbih agit miak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ngau sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Nasir mansut ke jakut tu bawa media festival bahasa ngau sastra peringkat negeri Sarawak di Sibu. Program TDK diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 atau megak. Bisa ngatur macam aktiviti, nyengkaum pekit bercerita, pidato, maca sajak, lagu patriotik, ngau forum pelajar. Berserimbai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2026, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat ngatur pekit golf piala Datuk Bandar DBKU 2026 kena 8 hari bulan 8 toila. Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Haji Hotman madah ke pekit edisi ketiganya nyadi batang pengerami hari Bandaraya terdiatur kena merangsang mensia mayuh ngemeran ke gaya penghidup ke berpengerai rapid ke kaul ngau sektor perintah ngau luar serta ngelaku ke industri dagang temuai.
Yang harap ke Pekitu dekat majak nyadi pelasar dikenang rapit ke kaul, ngemeran semangat bersukan serta merangsang mayu hagi orang ngemeran gaya penghidup ke berpengerai nengah lumba ngemain. Ia maksud ke Jakutuk Ba'au Media di Kuching. 250 ikut orang di Sadang Gau ngambil Pekitok dibisik nyedia kedua kategori ianya VIP Enggau Terbuka. Nyalakan berita kita ke malam tu peningat beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Elinda Sewil dari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lok menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita ai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersatu Ari YFM.
6: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sitak batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari pendam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau tau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, Di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching. Mantu bak pengawak mission. Sebedaunya nyadi pengajar bak meluah adab ke suratu engau betul. Tuan awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, Ari Menua Dau. Lalu beranak ke Edwin, Edward, engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan awal pijin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita Ritu Buah Sidak Ketuai, penghidup Leboh Jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat ngadi padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah kompaun mission. Berindi hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpun ari pengawak tidik gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tu kesar itu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Berita mana ngagai kita ke dia ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parkir kereta BDA sebawah. Rindu muda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayuagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
3: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisa di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut jadi bab perkara

0: tanya nanya Puan Penny. Nanti kita pada kapal ya, Batasia Dien. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
0: Tangia bisi uliang kok kita tanya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi teka kena tenguit kianya tadi. Ti bab biluan baik kok. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku uliang nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi korang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu, tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisa nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai, sejalai,
5: YFM.
6: Ladies and gentlemen,
7: kita jatuh, bendung, menyanyi.

Ya lagu ke debai Igu Anthony ke malam tu peninga meligai ya pengrindu lagu kena merindang ya bala kita kaki terus sebulan engkau kami ba pemerindang malam YFM ke malam tu jadi pukul 11 malam tu lagi peninga nur kita dekat gulai dalam program romantik ke Y kita ke malam tu jentuk ngakai pukul 12 tengah malam ya jadi tu ngenang setiap hari program agak ke bisa dekat diatur ujung minggu ke dekat datang itu ianya berengkari pergilah tu peninga program ke Dikumai Randau Solidarity Community RSK bagi menua Sri Aman untuk tahun 2026 jadi program Randau Solidarity Community itu dekat diatur baru mengindang rantau Kemayau Manis Sengkari Lubuan tu berengkari pergilah 10-11 hari bulan 7-2026 jadi banyak macam aktiviti banyak macam program agak ke diatur nyerumbak program Randau Solidarity Community ia ke dekat diatur barumah ngindang rantau Kemayau Manis saram sama engkau kami ngakai rantau Kemayau Manis nguluk program ke bisik diatur berengkari pergilah tu ingat ya jadi buat pengawak ke Bukai tau ke program-program ke Bukai lagi kita sama dekat berhati ke nama bagi program ke sama dekat diatur buat ujung ya, minggu ke dekat data itu ialah jadi tu setiap lagu pega di pilih aku merindang ya, bala peninggal kita bawa pemerindang malam kita sebelum kita yang tadi bergulai bak romantik kawai lagu dari Alexander Peter ke sekali tu lagu Anang Mangah.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak dewang suara baram. Pekit tu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Rebis oleh munuah, tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik.

0: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
3: Oh, pengantar kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap api kure ngok tok tok pakai sanggol subak. Mau kami subak darah kami subak kena baju kude baka baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sidak getuai de ngkan wal ni ke basana ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang urang deluak urang lupa numpu semua urang kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang.
4: Nadai ia ke baru di nadai sidaya ke lama YFM segulai sejalai.
5: Mulai kepingingan dengan lagu-lagu 60-an, 70-an, 80-an, seminar di YFM.

Ya, sanggup aku lagu Riguen mungkal program romantik gawai kita malam tu, malam merimpat hari tu 9 hari bulan 7 2026. Jadi selamat malam lalu ke semua belah kita ke bisip gulai gau kami buat romantik gawai kita. Kita bergulai hari dia tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam untuk belah kita kerinduk mendiang ke lagu-lagu ke di tebah kami buat romantik gawai kita. Harap ke sama tepi rindang meh anggau lagu kenang udah dipilih aku gisi awak jam sejam kita ke bergulai pak romantik gawai kita ke malam tu. Jadi udah tu terus semendiang ke lagu Ari Ramli Suwata Air Mata Bercerita. Nyak Siti mengkat lagu ke mujur masuk bak renggat semifinal anugerah catat sampai juara ke 9. Jadi udahnya lagi mendiang ke lagu Ari Adele Someone Like You dan nyak Ryu Kes Bila Diri Disayangi. Nyak tiga itu lagu dipilih aku merindang kita bak romantik kawai ke malam tu.

Ya, lagu Hari Raban UK ke malam tu peninggal lagu Bila Diri Disayangi. Jadi kalau lagu yang ujung ke jam kita 23 minit lepas pukul 11 malam ya, untuk bila kita ke rindu mendingan ke lagu-lagu ke bakanya peninggal terus ke sekolah sejarah yang kami nyentuk ke ujung program kita pukul 12 tengah malam. Lepas sekedar kita nya jam ke dia tu yang tadi bisiknya udah tindu bisik bedau tindu yang kaki bisik pengawak ke di kerja kita bawa tengah malam ke begitu ni nemu lagi masa radio kita kini mendiang ke kami kena radio kita berumah kena RTM klik kini portal RTM atau kena nama-nama utai ke dikena kita mendiang ke kami. Terima kasih lah banda udah milih YFM jadi ke pemerindang kita ke malam tu. Jadi lagi merindang ke lagu merindang peningat kita hingga lagu lagu bak romantik kawai kita ke malam tu peningat atau lagu ke di bayi senana lah Jalai Pengrinduk Tua lagu ke dipilih aku bak romantik kawai kita bak YFM.

0: Padang Malam YFM.
1: Bisi mimpi katnya di penanyi tok meh peluan uang Besri mai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Pekit tu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Ana muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Bak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ilang.
2: Sibu 87.6

0: Dah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita gantung, betul, menikah, YFM.

lagu hari Mahalinig malam tu peninggal sisa rasanya dia 20 minit lagi jam kita dekat pukul 12 tengah malam. Nyalai, terima kasih ya untuk bila kita ke Udas Gulas Jalan waktu kenyara pukul 9 malam tu tadi nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi sebenarnya kita bersuara bak romantik ke wai kita bak pemerintah malam kita malam tu peninggal aku ninggal ke kita engkau tiga itik lagu ke malam tu kena aku merindang kita bak romantik ke wai kita ke malam tu tu lagu hari Heli ke sekali tu pelakon merindang kita ke malam tu nyala bertemu baru kita bak awak ke Bukai.

0: Ya dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji kederempu jatuh.

0: PDC.
1: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ya kenalah di hari tayang besok kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

7/7/2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu begulai ngau kera mibau. Kena 11/7/2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebau, Battle of the Band. Sebuah fun run, ngau ayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebau, 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau telebak moy uras ngapak berbilik derempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguang pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko lembia, bengal, agu na oleh bejaku, tang ya oleh belagu re.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peninggal ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke di panduk. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma
1: tau beri garik kita ngagai gereja tau ke ngagai orang bukai tik buguna
0: kelimpah hari jemari garik kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai pengisi
0: tang tentu ke garik diberinya
1: bagaimana setahun tak lu ya
0: ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sari segulai sejala.

0: saya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Benun riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngante ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betulai pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maga nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

influenza kukerna tau ke tabin pi aja tentau meruga pengurai ba urang tidak tuai nemiak-miak ngau sida kena bepengurai anak turun larunda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampian mampun mulut ngau hidung lubuk maya patu atau kengkasi suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pemampu hidung ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak indah nyama isi. Kebun aman, anak nak tujuk vaksin influenza nintang tahun kelantin mengerai diri. Naga influenza, nyata diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau Pis Menteri Pengerai Malaysia.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulir di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Aku Cikgu Emet. Aku kak berpesan tentang bakal ni kita kak ngadu urus ke masa. Okey, yang pertama ni ada tiga. Yang pertama urus masa kita. Ya, jadi kita nak mesti urus masa, kita bisi jadual, terutamanya nanti kita nak bisi nembiak belajar. Kedua, kita mesti curi masa. Maka ni kita nak curi masa, nanti kita nak bisi ketai bukai yang nadai faedah yang kita gagak. Contohnya kita medak TV. Jadi kita curi masa kita medak TV nya tadi, nukar kita ketai ke bermanfaat. Contohnya kita ulang kaji untuk belajar. Ya, cara kita curi masa. Yang ketiga, kejar masa. Kejar masa maksudnya kita tu datai ke sekolah pukul 6:30 awal kita datai. Jadi bisik setengah jam sebedau pukul 7 kita udah kejar masa. Jadi maya kita kejar masanya tadi kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita hadapi paginya.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak ni tu. Amali dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu ni kayak aku tu semua.
2: Nah, lawan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lawan sama lelak. Betul betul
1: betul. Apa bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga ada tahu. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah. Dah tahu sudah kena habis macam tahu kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena kredit.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 12.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Upis Kunsil Negeri Sarawak di Dipedah tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Dipedah cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar menurut bala kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur mengau menar ke rang unang-unang ke guna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, di dirias tuan ke pemelandi arkitek lebih lagi siling ekrium kemanah di ayam mata, kalian kisdun Sarawak tu, kelimpah bisik Dewan Berbaum, bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri, Dewan Undur Makai, Undur Semayang, serta galeri. Di Kenyadi yang di Tuan Agong ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin, kena 27 hari bulan 7 tahun 2009, kalai pun temegak tercubah di Kenyadi yang di Tuan Agong di Malaysia, di peringkat gagal ulang dalam bulan September tahun 2004. Kecurak, pandang kemenyu bengkak etnik, kekurangan bangsa di dalam bumi Kenyalan, sepian Astana Negeri Sarawak mantekanan, lalu dikepit hubung kereta telah ketibak, digagak pengisai rampak tanah 760 meter square yang cukup benar memantup ke pelinduk pala raban temuai dengan semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Mayu Agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utul. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Jadi pastor, halebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih dia utai kemanah datai, jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ku kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kedajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaya 50 kenterang keempat TBC ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tu kini. Reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kuih pihabak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menuan dua reka dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyau pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu, maya ke nita ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Hanya baru senang, kau ya?
2: Bas tanya, aku ngelampat ke jam ni lah. Laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot, nak uli
1: aku. Kau ke healing. Tinduk-tinduk apa nak uli healing?
2: Ngasih kumpul kurwa tinduk deh. Ngasih kasih korangnya nak jelak mata. Kena tinduk dek ya. Nah, dah yang matang tinduk. Tinggal kurwa lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Dia mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

0: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Brisbane, Jaku ya ke dia tahu. Macam Jaku. Nanti kalian ada yang berdarat, kurang kau.
1: Tahu sekian mana tuan tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau main ke kita ikan uruan na tuan.
0: Tahu lepas na munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nae Brisbane ke kebun.
1: Utai yang sama kenyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Demi cintanya.
1: Ogren, Rundown, Minuto. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Nabuka Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang, Ninja Ngari 6, Jam Keterubah, Ngelah, Tenhari. Hari.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Berita mana ngage kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Pemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

cerita dia tu, Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, beri hati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit otak nak dipuati, alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita anak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau.

simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertan. Kaban si disadang non mentah, kadang nyak mai kemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

Berjaga, anak bisik kawal ngerjap nyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik ngerjap nyalah tu. Gagah report. Kontak 019-26-11833 atau gagah ngau penusan nengit 999. Harame melakukan kekuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

Syam Kichwa, pendang siang ketiriri berpunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak tirgagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh badunya tu dah ulih diputarkan. Selagi lagi, dan nama tiga tempu, ngempuan pengeraksi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilam. Pesan tu hari aku, Grace Syam Kichwa, berbulan dengan YFM.

kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali mitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Sekolah Sejalan.
1: Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, bala menyari dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 10 hari bulan 7. Aku dari Joseph Dai, dari gereja Metodis Siban. Sekali lagi dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita bakal ke pagi itu. Baca di buku dus kita pagi itu diambil dari surat Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 35 ngagai ayat 38. Munyitu koyang. Jesus sino ati kuramayu. Jesus berjalan ngagai semua negeri ngau genturuang peniau ngajal dalam balai gempuru. Nusui berita maneh pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu ngerai kurang mayu ari semua macam pemedis ngau penyakit. Lebuh ya meda bala urang mayu ya kasih ke sida. Laban sida irawati serta nadai daya. Maka berduus tinadai urang ibun. Ya lalu bejaku ngagai sida murid ya. Utai ti diketau mayu teng urang kengetau mimin. Nya alai besampi minta urang kebumpu mai ngirum ke menyewagi urang ngetau. Tu jaku Tuhan, awak ke Tuhan merekat kia. Sebedau kita dengan jaku Tuhan, arang besampi semua kita. Tuhan adalah talapai, begitu kami kat dengan ke jaku Nuan, nyalai buka fikir ngarun yang hati kami. Lalu berjaku menuan Tuhan, ngambil ke kami tak nemu. Namau titik dekat dikunci kenuan Tuhan ngau semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ke batang penemu ke dekat dikunci ke pagi itu. Ianya bersawup ngau Tuhan ngalus ke penusih mensia. Bala menyadari dalam baca buku kudus kita pagi itu, kita ninga pasal Tuhan Jesus ke ngerai kurang mayu, ari mayu macam pemedis ngau penyakit. Lebih Tuhan Jesus meda bala mayu kedatai ngagaya, ya kasih aman meda sida, laban sida irawati serta nadai daya, baka berdus kenadai orang ibun. Penyinung hati Tuhan Jesus tu kenyadi kepun penghidup kita mensia berubah. Sebedau kita nerima Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita, kita bakal berdus kenadai orang ibun. Dan sepengudah Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita, kita bisa jalai penghidup ke sempurna. Bala menyadai dalam nama Tuhan Jesus, lebih kita berarti kegaya penghidup kita kemayari datu. Mayaman utai kengirau kati kita serta ngasuh kita naredaya dalam penghidup kita. Ukai semina pemedis ngau penyakit aja. Dan mayuh megah perkara bukai kengasuh kita irawati serta naredaya. Kita mensia narai pengering ngau penemu ketinggi dikena kita nunggu semua pengemal kebisi nyadi dalam penghidup kita. Nyalai bala menyadi semina Tuhan aja keulih nyawup kita muai pengirawati ngau nadedaya kebisi dalam penghidup kita. Tuhan aja kenemu nyawup mutal ke semua perkara kebisi nyadi dalam penghidup kita. Indah pemanjai umul kita yang megah. Tuhan kenemu lalu Tuhan kenentu kaya. Harinya bala menyadai ramai kita datai semak Tuhan. Laban Tuhan bisik penyinu ngau pengasih ngagai kita mensia. Lalu ulih nyawup kita ngalus ke semua pengirau ngau nadedaya dalam penghidup kita. Pihak megah yang tanggungjawab semua kita sama orang Kristen nyau pengandire ti bisi penuseh laban kitai orang Kristen megah
nyadi ke pengerja Tuhan dalam dunia itu. Pengujungnya bala menyadi ramai kita menyikut Tuhan Yesusnya besampi ngagaya ke bumbu mai awak ka maya agi orang ke ngetau penusih dalam dunia itu nore diputal ke siku aja nyalai sama-sama meh kita orang Kristian besau nge Tuhan ngalus ke penusih dalam dunia itu ngamik ke pengirau ngau nare daya kurang lagi nyadi dalam penghidup kita mensia tu jako Tuhan awak kala tala berkat kia haram besampi semua kita Tuhan Allah tala pai kami kadia di mana syurga. Terima kasih ke jako nuan kudah dikunci ke nuan ngau kami bekal ke pagi itu awak ke jako nuannya Tuhan tau nyadi ke perangsang ngagai semua kami nyawut pangan diri kebisik penusih dalam penghidup sida ngamikah pengirau ngonare daya sida badu agi nangul penghidup mesia mayua tak ke penghidup sapa-sapa. Terima kasih Tuhan kejakut nuan lalu sambut sampi kedesrah kami dalam Tuhan Jesus di penglepas kami. Amin.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk ke bulan 2 jaku canduan, dama ke bulan nebas upas salai bertanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngau resam. Lebas ke anak khas munu anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai 6. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM, segulai sejalai.

Okey, Bora Luna Ari Maxwell Franklin Sarana. Mic jam kita pukul 6.30 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi. Hari 5 ke Sarito yang 10/7/2026. Terima kasih kita ke Tumu Pagi. Milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke Nang Udah Tumu Angkat Dani. Kita ke Nurun Kawak Sarito. Lebih maka kita ke engka bisi mindah bisi pengawak bukai ke dekat diatur hari 5 ke Sarito. Dan kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita Sarito mucur di pejalai. Okey, jadi pagi hari 5 tu kita bergolai ngawaku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Berkongsi ke dulu tusun program kita ke pagi tu. Nama kas lama ya, pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke pebatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai. Jadi 4 jam ke terubah tu lagi muka. Mai kita berhati ke dulu muka berita-berita ke bisi ayan bak surat berita kita ke pagi tau ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM ke pagi tau. Kita ke udah barantu jalai dalam kereta bak perengkau pengangkut. Harap ke berjimat deriba tumu pagi tau ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengka pengangkut kita. Okey, lagu ke sekali tu Ari Alon Lopeng.

0: dalam Sarawak Kesayang kali ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Ibau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run.

0: lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi dengan Pemansang Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah, 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, Siti lagu Mekah Kena Merindang kita ke pagi toba awak pengerak pagi hari Helena Tembawai lama merindang kita ke tumu mendiang ke kami di YFM munyi kaku tadi ke udah tumu Mekah ba rantu jalai kita ke nurun kawak ke pagi to. Lalu pihak Mekah kita ke lagi di rumah angka benuangnya dia ke diri ya. Dia tu berarti ke dulu berita-berita ke bisayan ba surat berita kita ke pagi tu atau berkawal ngau pengawal berjadi ke jematan Batalupar satu kemari ya kalai Premier Sarawak udah berjadi ke jematan Batalupar satu di Sebuyau kemari. Lalu nangkan kenya Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping begulai ngau konvoy ya ngena motosikal datai di Sibu urung pukul 6 lemai kemari. Jadi Raban tu maka bisi ngetu ba Serikai andur Besmiang Zuhur ngau Asar. Lalu penatai Premier ke Sibu ngujung ke Siri pejalan ngenak motosikal ke Jambuang Jematan Batalupar ngakai Sibu. Okey, lalu ngaunya muka Premier Sarawak dekat berjadi ke program Sarawakku Sayang rengat bagi benua Sibu ke diatur bengkeh hari Sarito yang nyentuk ke hari Minggu tila bak dataran Tun Tuan Ku Haji Bujang. Hanya Pak Siti hari berita ke Bisayan. Lalu Agi ngenang pengawal berjadi ke Jematan Batalupar 1 tu kemari kalai Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke Jematan Batalupar 1 ke bungkus 848.745 juta ringgit dia tu nyadi kelai baru Sarawak yang jadi udah tembu jematan tu ke pemadu panjai beraka sungai di Malaysia dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Jadi jematan Batalupar 1 ke panjai 4.844 kilometernya Siti Ari Peruji Besai Ari Sukut Pemesai Rega Ngau Empas Ngagai Pemansang Menua. Okey, hanya muka jakuk ke dipansut ke Sapit Premier kemari ya pengawal berjadi ke Jematan Batalupar 1. Okey, lalu berita buka itu Dato' Amar Douglas Sugah Mas muka madah ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak. Dia tu muka benung cakah ngaga Jalai Alun dengan peruji Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau muka Coastal Road CSTR dibagi menua Semarahan betul ngau Sri Aman. Ini semua jalai ti bersambung ke kanan nur ngelingik jematan Batalupar 1 mungkur 8 projek ke bungkus 3.21 bilion ringgit. Ya maka berita ke BC Ayan maka ke pagi tu ya. Okey, lalu berita buka itu polis udah nangkap 7 ikut orang ke umur 25 nyentuk ke 46 tahun ke bisik kaul ngau pengawal nyual dadah ngelingi kucing ngau meka padawan. Jadi kepala polis pilih kucing ACP Alexan Naga cabuk bak penerang media ya madah ke 26.97 kilogram dadah ke dipelabak ke metapetamin ke berga sejuta ringgit dirampas dari pengawal mersa ngenyit ya jadi pejalai ke hari 3 nyentuk ke 4 dari bulan 7 terhadi lebih lagi bak sekedar kanan dor bak jalai matang batu kawah setutung ngau meka di tabuan Okey, jadi kesnya dia tu benar dipansir nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Nya meka berita ke Bisayan lalu berita buka itu polis meka ngetan ke siku lelaki di pelabak ke nyadi ejen orang ke Betui World Cup 2026. Jadi lelaki ke umur 26 tahun tu ditan King Center Jalai Simpang 3 Kuching kemari. Okey, lalu kesnya dipansir nitih ke Seksyen 6 Bracket 3 Akta Pertaruhan 1953. Lalu nanti ditemu salah tahu dihukum nyentuk ke RM200,000 tahu ke jail nyentuk ke 5 tahun tahu ke kedua sekali ya. Jadi polis nangkan mesia mayuh ngambil ke berkongsi ke penerang berkawal ngau berjudi ngau muka Batui ngagai bili gerakan IPD Kuching bal umur 082244444. Nyak muka berita ke BC Ayan. Okey, lalu atau muka ngelansak tentu ya berkawal ngau World Cup. Ke baru dah tembu bermain pagi tu tadi berenggat kuarter final kalai Perancis atau ke France mucur ngalah ke Morocco 2-0 ya. Ke baru dah tembu pin lama tu tadi jadi tu ngujung ke France terus ngakai renggat semi final. Lalu dekat di pelabak ke dekat bertemu antara Spain dengan muka Belgium ke dekat pemain dini hari pergila pukul 3 dini hari. Okey, tadi ngelansak muka berkawal dengan World Cup ya.
1: World Cup 2026 hari 5 10.07.2026 quarterfinals France melawan Morocco pukul 4 dini hari Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6 11.07.2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.07.2026 Norway bertemu dengan England Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Bisik mimpi katnya di penanyi, tak meh peluang uang. Berserimai dengan Baram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewang Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one, luan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
3: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin di Sadang Datai Megah. Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Hormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
3: Program Temuga dekali tabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ke terubah tu pesan dari sunu anak rabuang tau ke apai jalin madah ke pengawak kata sulit ngau muain terbalu keniang anak ya inya nawi anak sunu tau ke dikangau orang jalin ya ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 10 pagi, setengah pagi. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidempu inya ba rumah Simon nanga tutuang ulu ngkari. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Rayu Iban skim tutuang nanga jelak skim hukum panggang lubu antu pakit e danau sebang serembai stapang nanga gugu nanga mgiling nanga mengkak nanga uku mulu nanga spaya nanga stamang rantau ke Mayo Manis ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu ke niang nawi anak sunu atau ke dikanga orang jalin ke dekat diatur pergila ya 11/7/2026 pukul 10:30 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah Simon nanga tutung ulung kari. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Madeline anak Lungo atau ke ini mana. Jadi pesan tu madah ke Indaya sambai anak buan sambai anak buan udah nadai lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu ianya pa rumah Moris Sungai Sucung balut julau lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Lasir, rumah Benet, rumah Hacum, Sungai Sucung julau, rumah Langi, rumah Hasun, rumah Francis ngau ba Sungai Balut julau, rumah Jamit, rumah Hinting nanga Lasi julau, rumah Mendila Lubu Ranggil, Rumah Sali, Nanga Lemayung Merurun, ngau mega kaban belayan kabukai kena ulih disebut dari Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke sambai anak buan ya, tau ke indai inah udah nadai. Lalu niang tau dekat di sengai Pala Mayu, malam tau lagi pa rumah sidampu, inya pa rumah Muris, Sungai Sucung balut julau lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Arya Gena anak Empali madah ke Binia Itih anak Jengalang Itih anak Jengalang udah nadai lalu niang Itih anak Jengalang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu ianya ba rumah Bangum nanga bangkit entabai lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Batarejang Batang Taih Batang Tabai ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai sayun anak gena ba lumur 019-8393-808 tau kenuju Roni 013-5051-979. Ya tadi pesan madah ke Itih anak Jengalang udah nadai ya lalu dekat di sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah sidempu inya ba rumah Bangum nanga bangkit entabai lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu inya pesan Ari Mozrin El Zoya tau ke Indai Sigat hanya di pesan tu madah ke ngeta sulit ngau ngupas terbalu keniang apa ya inya tuai rumah Peter Bansa anak Sakam ke dekat diatur inya 18/7/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawal tu dia tur ba rumah sedempu, inya ba rumah pita bangsa tatau ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri, Kapit, Sibu, Kucing, Bintulu, sepemanjai Jalai Bintulu, tatau Sibu, ngau kaban belayan kebukai kena ulih dia sebut di Tumakang. Jadi penerang ke sili agi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Mozrin berlumur 014-504-1949. Ok, lalu pesan ke Siti tu ianya hari ngumbang anak cendang tahu ke apai samban. Jadi pesan tu madah ke indah ya, talian anak ki ya, talian anak ki udah nadai. Lalu niang talian anak ki tu dekat di Sungai Palamayu malam pagila 11/07 berumah sedempu, inya berumah bian kerangan Rian Julau. Lalu dekat dikubur hari Minggu tu ilak 12/07/2026. Jadi penerang ke siri agi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lumur Lorita ya, 011-519-8203. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah adau bunut kenawit, rumah rambah penyangkai akai, rumah turi kerangan batu, kerangan bau, kaban belayan ba selawat julau, rumah rengayan ruya, rumah jana batu matup, sayung entabai julau, rumah baling rasan di kenawit ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Pesan tu tadi madah ke talian anak ki ya, talian anak ki udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 11/07 bawa rumah sedempu, hanya bawa rumah bian kerangan Rian Julau. Lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ilah. Okey, hanya tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninggal kita. Udah tulis nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Tu hari Antoniusan anda ulih aku ambo.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi, pukul 6, nagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
4: Okey, Hakim, awak pengerap pagi. Hakim macam pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali tau, hari Richard anak bungang, madah ke apa ya, bungang anak singka ya. Bungang anak singka, udah nadai kemari. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu, rumah Iampu, inya ba kampung Muhibah, Lurung 3D Sri Aman, lalu dekat dikubur ke Pegila ya, ba pendam Kristian Jalan Pelam Kili. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu, kita tahu ba telepon ngagai Cikgu Richard Empu, ba umur 0138189550. Jadi pesan tu nuju kapan belayan, ba memaloi baloi sekarang pelasu entalun pematuh tekaluang situt anak serit diliduang lipat kejemut tembuang tabut tadin bukuang setuga merindun duri pangat jalai liduang awur bangat nanga kumpang di kucing ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke bungang anak singka ya, bungang anak singka tau ke apa Cikgu Richard udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu nya ba kampung Muhibah Lorong 3D Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke buka itu, pesan ke siti itu ianya hari kelima anak bundan madah ke ngetas ulit ngau muai entebalu ke niang ubuang anak gima ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 pagi ba rumah Sidampu inya ba kampung Danau Keranggas. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Rayu Kedumpai nanga hukum kari skim hukum batang air supaya menggiling nanga gugu ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai kelima abak umur 0178809179 tau kenuju ruca 0179399290. Jadi nya tadi pesan madah ke ngetah sulit ngomuan terbalu keniang ubuang anak kima ke dekat diatur 18/7/2026 pukul 9 pagi ba kampung Danau Keranggas ya. Okey, lalu pesan ke siti tu ianya hari gis anak paluang tau ke pai matin madah ke ngetah sulit ngau pas entabalu keniang bini ya enyak niang prada nak belun ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu enyak ba rumah James Jagan anak cawang Kuala Serupai jalai pesisir pantai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanua seterus sebemban selitut rumah Beria, Tatau, Selangau, rumah Gumbang, Labang, Jalai Atas Ngebaru, Sungai Kelabat, Sebau, Suai, Mia, Miri, Nangam, Damit, Limbang, Setuan Besai, Ngau Setuan Mit, Ngau Megak Kaban Belayan Kabukai, Kena Ulih Disebut Itu Magang. Jadi penerang ke Siri Agi, kita tahu bertelepon ngagai Gis, abal umur 019-837-3055 atau kenuju Anderson 012-366-8219. Ya tadi pesan madah ke ngetah sulit enggak ngupas tabalu keniang perada nak belon tau ke ini matin kadekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 8 malam ya ba rumah sidempu. Ianya ba rumah James Jagan Kuala Serupai Jalai pesisir pantai. Okey, lalu pesan ke Siti tu baru diterima ke pagi tu. Hari tinggum anak amal madah ke menyadik ya tendai anak amal ya tendai anak amal madah ke pengawal ngetah sulit niang tendai anak amal ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 9:30 pagi berumah Caya anak langkup Kampung Rayu Ipan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Brown nangga Stapeng, rumah Birai nangga Mengkiling, rumah Sambau nangga Mengka, rumah Semen nangga Tutung Ulu, rumah Bulu nangga Hukum, rumah Hujan nangga Sepaya ngau Mengka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawang kita sulit niang tendai anak amal ya tau ke indai caking ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 9:30 pagi apa rumah sedampu inya apa rumah Jaya Kampung Rayu Iban. Okey, tu mega pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari dunia anak santuk ya madah ke ngetas ulit lalu berantu keniang apai sida hanya ex tuan rumah santu anak lidang tau ke apai sandum ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 ba rumah sedempu hanya ba rumah lang nanga meruan di Jih Selangau. Jadi pesan tu kita ke dekat nemu penerang ke Siri Agi tau bertelepon ngagai dunia anak santu bal umur 013-275-1595 atau kenuju Dami anak santuk 011-595-9300. Hanya tadi pesan madah ke ngetah sulit lalu berantu keniang ex tuan rumah santuk anak lidang ke dekat diatur 18/7/2026 abak rumah Sidampu inya ba rumah lang nanga meruan di Jih Selangau. Okey, nya ke pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Hari nah kita ngau lagu hari Veronica Natasha ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Lagi pronounce dua ya.
1: Kita gaya-gaya. Kami buat pantai, kami belagau pun kita pun nyawa belakang.
2: Aku anda lemah lepas hari tu kita bersih 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritanya.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
4: Wow. Itu kenyo.
6: Minta udah rempau.
4: Bisa balat tu. Itu kenyo.
7: Sama pagi meh.
8: Kau jadi kira ke duit voucher yang kira bisa orang bom eh.
1: Kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalang tahu di peda ba Facebook WiFi Miban Ninja Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
10: Keterubah tu batang berita. Jematan Batang Lupar 1 dia tu nyadi Kelai Baru Sarawak. JKR Sarawak cakah ngagak jalan alun SSTR CSTR. Sidak di pusat gagal ngambat penatai konvoi bermotosikal Premier Sarawak. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 10 hari bulan 7 2027. Udah terlagi peninggal isi berita.

Jematan Watang Lupar 1 kebungkus RM848.745 juta dia tu nyadi Kelai Baru Sarawak. Projek tu nyadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah udah tembuk elak jematan ke Pemadu Panjai merakak sebuah sungai di Malaysia nya dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi buat kandang menua pesisir Sarawak. Jematan Batang Lupar 1, ti panjai 4.844 km nya, siti ari projek besar, ari sukut pemesai, rega ngempas ngagai pemansang menua tu. Projeknya ukai seminak dekat nyampat ke timpuh pejalai, tang mega ngurang ke ungkus logistik, ngemudah ke pengawak dagang, narik pukuk, serta nyungkak sektor dagang temuai. Ya maksud ke jakut tu, rambau pengerami berjadi Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau. Berbangganya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke upis kerja raya JKR Sarawak. Dia tu benua cakah gagal jalai alun dengah projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngah Costa Road CSTR dibagi benua semarahan Betung Anggau Sri Aman. Semua jalai ti bersambung ke kandang dur ngelingi Jematan Batang Lupar 1 tu mungkur 8 projek ngah penyampau ungkus 3.21 bilion. Ringgit. Yang madah Premier Sarawak mega ngagak 21 jematan besai ti serata Sarawak ngau semua penyampau ungkus 6.4 bilion ringgit ngena belanja perintah Sarawak. Premier Sarawak Dato' Batinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg begulai ngau konvoi ngena motor datai di Sibu urung pukul 6 lemai kemari. Dia yang uluk konvoinya buat penyawah lebih 200 km dari Jematan Batang Lupar 1 pengudah berjadi ke jematannya di Sebuyau. Ia sigit, ia bisik singgah buat sekedap palan durnya pa balatuai Raban Bansa ngau rakyat buat sepemanjai konvoi tu. Raban tu bising itu buat Masjid Al-Mutakin Serikai endur bersembiang Zohor ngau Asar berjemaah serta ngirup lemai sebadan terus ke pejalai dengah jalan besar Pan Borneo. Penatai Premier ke Sibu nyadi ke pengunjun siri pejalai ngena motosikal ti nyambung jematan Batang Lupar ngagai Sibu. Ya dekat berjadi ke program Sarawakku Sayang SKS 2026 Renggat Sibu ti dekat diatur berengkah hari sari tu nyentuak hari Minggu tu ba dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Dulu agi arinya konvoi motosikal ti bertuai ke Premier Sarawak Dato' Patihi Tan Sri Abang Johari ke pusat nya dikenang ngagai peranak menuanya sidak lebuah sidak diberi peluang.

Tanya buat dataran Tandang Sari, Pusak, disambut enggak mana. Hari Mesir Mayuh ti madah ke program Tuk Kelai, Kaul ti erat antara ketua enggau rakyat, kelimpah hari ngayan ke komitmen Perintah Sarawak, lebuh maik pemansang ngagai menu pesisir. Pemesai Pelilih Pusak, Hamdan Katang Madah, penatai premier merik peransang ngagai semua orang, ngambil begulai sama ngemansang ke Pelilih Tuk. Kaunselor Zon Pusak Ramzi Rasid madaka projek ngagak jematan Batang Lupar Batang Saribas 1 Dungau 2 serta jematan Batang Lupar 1 nyadi penyungkak pemansang ekonomi ngau mobiliti rakyat tiukai semina ngemandak ke timpuh pejalai tang mega negap ke jalai bak kandang menua pesisir. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi YFM.

Projek mengangkat ke pemanah loji air lubau dikena nambah ke kapasiti air hari 30 juta liter sehari MLD. Ngagai 60 MLD, dia tu udah manggai 45% tembok. Bak posting di Facebook rasmi Menteri Utiliti Gau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi Madah. Projeknya dulu 5% hari timpuh berjalan ke projek. Udah tembuk elak loji air lubau dekat nyadi antara palan loji air besar dibagi menu betung kelimpah hari loji air kaki wong di Seratuk kemegak udah diangkat ke manah hari kapasiti 30 MLD ngagai 60 MLD. Lalu loji air licuak di Seratuk dia tu berkapasiti 25 MLD. Dua lagi projek nyedia ke air bedung di pejalai ke bagi menu betung. Ianya pengawak masang sistem grid pait dari simpang betung ngagai kampung ngagai kandang endur ngelingit Seratuk ngau hari simpang betung ngagai kandang dur ngelingit pusak. Semua projek tu dekat ngada ke sistem grid air ti komprehensif. Lalu ngaunya uliah nentu ke air meruan bisik serta cukup ungkup rakyat di serata bagi menu betung. Pengawak nganjung nama calon ungkup Anugerah Ekonomi Digital 2026 DEA 2026 dia tu dibuka dikena ngaku pemanah dalam innovation engau transformation digital di menua tu. Nitiah ke penerang media dari Lembaga Multimedia Sarawak, Anugerah SMA-nya berserimbai dengan AUM Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2026 IDEC S2026 tik dekat diatur kena 5 hari bulan 10 tu. Calon dibuka ngagai company luar, dagang miet ngau jalan pemesai, PKS, company kebisik kaul ngau perintah, GLC, palan pelajar tinggi, gerempung pemansia, agensi perintah, gerempung ukai dikuasa perintah, NGO, startup, penebang, penengkebang isi digital ngau orang siku-siku di serata Sarawak. Bisik tujuh kategori anugerah di paket ke jengkaum Anugerah Teknologi Digital, Anugerah Penyelidikan dan Pembangunan, Anugerah Inovasi AI, engau Anugerah Industri Kreatif Digital. Peminta engau masuk paket itu sudah dibuka berengkah hari 6 hari bulan 7 nyentuk ke 6 hari bulan 9 tu ilak. Penerang ke siliak calon anugerah tahu ngelawak laman web rasmi Digital Economy Awards. Festival Bahasa Engau Sastra Peringkat Sarawak 2026 jadi pelasar ke berguna kena ngangkat ke pengelandia nguasa jaku Melayu kelimpah hari ngiri semangat patriotisme ngagai dembiak sekolah ukai Melayu di menua tu. Tuai Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Nasir Hamid Madah program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerhati ngau sayau ke jakuk kelimpah hari ngemaran ke ulah nguna jakuk kebangsaan enggak betul. Program tu numpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandia berjakuk ngana jakuk Melayu kelebih lagi nambiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC enggau

Sekolah Menengah ke Persendirian Cina di Sarawak. Nasir masuk ke jakut tu berawal media festival bahasa Ngau Sastra Peringkat Negeri Sarawak di Sibu. Program ti dekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 tu megak. Bisik ngatur mayu macam aktiviti yang kawan pekit bercerita, pidato, maca sajak, lagu patriotik, engau forum pelajar. Berita ti ke Perodi. 22 Ekonomi Ari Community Learning Center CLC di Sarawak nerima biasiswa Gemar Cita 2026 dikena nampung pelajar ngagai sekolah sekunderi di Indonesia. Pengerami bersuaranya sudah dipenyadi Konsul Jeneral Republik Indonesia KJRI Kuching Abdullah Zulkifli berpos sempadan terbeduk Ntikong. Nitih ke penerang media tidak pansut ke penerima tu ianya Bala Anak Pengerja Pengawal Migran Indonesia hari 9 buah CLC di Serata Sarawak tidak ke nampung pelajar ber-6 pelilih menua di Indonesia. Abdullah madah ke scholarshipnya peluang ke cukup berga dikena ngulih ke pemandai. Tegalnya yang harap ke penerima ngemerat ke pengawak ngemansang ke diri ngau nguasa penemu. Yang megak ngarap ke kerjasama antara upis Menteri Pelajar Pre-Primary ngau Secondary Republic Indonesia ngau Perintah Sarawak ulih diterus ke kena ngerembai ke akses pelajar ngagai Raban Biak Indonesia di menua luar. Kena gujung ke berita pagi, batang berita dibaca baru. Jematan Batang Lupar 1 diatuknya di Kelai Baru Sarawak. JKR Sarawak cakah gagak jalai alun SSTR, CSTR. Sidak di pusat gagal ngambat penatai konvoi bermotosikal Premier Sarawak. Tunaka kita mendiang ke berita pagi dari YFM. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suil dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selekah jaku sarito ianya nyeledion. NYELEDIUNG. Nyeledion. Reti jaku nyeledion ianya nyelendekan. Ngelengsai angkat ringat atau ke angkat ngingit laban besi utai ngemedia sekati. Contoh ayat. Gerunsin nikau kebub ikan ngegemua tuai rumah sebedawaya nyelidiwang angkat ari ruai laban da puasati ke awam sidak lemainya. Nyanaka seleka jaku saritu ianya nyelidiwang.
1: Seleka jaku saritu tau di pendiang ke kita nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Okey, 7:47 minit pagi. Tua ke Sibu dulu sih. Pagi tu lah Pak Nabi si program Sarawak Ku Sayang ke diatur berengkah hari sari tu dibagi menua Sibu. Udah ngantik kaban tua Lucia Thomas Kasau. Selamat pagi Lucia.
1: Selamat pagi Cia.
2: Selamat pagi si. Selamat pagi Liam. Nama berita dia
0: pagi tau. Berita cukup maneh tu. Semina kekesal aja.
1: No, rasa dikesal sel.
0: Kesal men. Kesal laban di kangau orang sibu tunggu pagi deh.
1: Lem kau ya, ninga deh cia.
2: Ama. Oh. Lain nau nama tadi. Patu aku kesal mek laban orang mayu masih sibu pada tarat. No, nasi kau siko bisa oh. Kita kapan kita
0: ya? Ya. Anu aneh nama berita tunggu pagi itu deh.
2: Mana ya sem, mana yang saya baca habis kuat itu. Jadi yang mau, ramai pemain main kayak
0: sama. Sama, buka kami dua isi. Udah baca sih gak, nggak ya lah. Saya kau sibuk tu.
1: Ada ngirup nih cia.
2: Oh. Ya, no. Maya tau mana yang ke pemaja aja. Kuat kalau bopir.
0: Tiga hari itu mantai ke pemaja nih.
2: Oh, cara ringi cak sebisa tinggal, sebisa umum ya deh.
0: Oh, okay. Bagi menua sibuk, nyapalan kelima nih, Lucia.
2: Ya, betul.
0: Nur ngatur program Sarawak Ku Sayang.
2: Ya, udah kapi arinya kita.
0: Ya, sarito ari ketrubah mega. Okey, jadi pelabakku angkan wan ulih ngelansak dulu meh. Nama tekenya di sarito tau ke 3 hari tu nanti wan bagas lagi. 3 hari tu ka.
2: Dibuat saya bungkuk sarito aja angkau. Ari bukan
1: bilang juga gawat. Kumai deh anji ku minta sem cia.
0: Oh, lagi nambah ke uti ya.
2: Terima kasih yang kedua Pak yeah. Kunti FM wa mereka sebab pagi mengagai pala peninga ke bisik mending ke report bakawa ngau program Sarawak Ku Sayang ke berengkah munyi ke Lim sedua isi nyak sari tu 10/7/2026 kena ke hari 5 deh. Awal dulu aku berkongsi ke kaya hari cukup mana di Sibu di tu. Jadi di pelapakkan tiap kita minta bau pis di mata ke kaya hari menua kita di Malaysia di tu. Ne. Di ada yang 11 hari bulan 7/2026 dia deka angan ke hari ke beberapa hari sepedau tu. Nangkan malam peningat dulu tu Lim ne. Ngambil ke semua belak ni kabirin intinya maka data yang ke program tu. Ni pula yang pengawak ke lemai kemarin aku ngelansak mimit dia bala di Sibu itu udah nyambut penatai premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zahri Tun Dato' Abang Lajo Peng ke bisik datai ngau konvoi bermotor sikal hari Batang Lupal udahnya ke pusat sangkai alamat sepanjang Zohor tengah hari kemarin Pak Serikai lalu pukul 6 datang di Sibu lemai kemarin ne. Oh, jadi ya bisa 20 buah motosikal ke berkuasa tinggi atau ke motosikal besar ya deh. Dia ngiring pengelikun Permia Sarawak lebuh yang ke berkenak ke motosikal lalu puji Tuhan selamat datang di Sibu lemai kemarin yang ngenang penatai Premier menua Sarawak ketiga hari dekat ngau nguluk program Sarawak Ku Sayang di Sibu. Udahnya nanti kita berhati kemayu program-program bukan yang sikit udah di tusun atur dalam kanan tiga hari itu lebih agak ngagai bala kita ke dia di Sibu. Tentu ya tu peluang ngeruang ke mana 8.49 buah agensi perintah buat bagi menua kita di Sibu itu ke ngau ngami bagi bapak pengawak mandang ke servis tidak yang akan menziap main wahau yang tak kita bisa sanggup hati ngelamat tu senantang hari servis bapak perintah atau memang yang kita bertanya terus ngagai tidak ya deh laban nanti kita medak ba bus upis perintah dia okey semina ke gawa aja bisa datai bala pelinga dan bisa megak bala pengarah tidak ya bala ketua-ketua dan sikit nurun eh au ngagai dataran tuntung ke Haji Bujang ke dalam timpuh tiga hari itu. So, kita tak bertanya ngau bala tidak. Udahnya amaga nanti nyemak kita nuli ratai dan sesuatu report hari radio yang sikit bisa dalam tiga hari berunggu itu. Happy amaga dengan Facebook Sibu FM. Jadi berita mana amaga lagi ne, bisa ditabur ke terus dengan Sarawak FM ngau Facebook Sibu FM randau bergulai dengan residen bahagian Sibu Encik Sufri bin Awang Said urung yang pukul 9 tu lagi udahnya tumu pagi tu mega hari Sarawak FM dia bisa ranau bergulai dengan SCP Abang Zainal Abidin bin Abang Ahmad inya kepala polis bak bagi menua di Sibu itu. Semua tu bisa di keluar ke dengan radio Sibu FM, Sarawak FM bermakat dengan Facebook, Sarawak FM ngau Sibu FM. Ngambil kepala kita nak tinggal berita kau aku tu same isi ngau balap tinggal kita ni.
0: Kau.
2: Alabama mai utek ke dekat di terang utek ke mana yang bakau ngau prambu ngau pemasang cerita pengawak ke dekat diatur perintah bab menua kita di Syawal itu ngakai pala rakyat ne. Jadi saya kuto dulu me report aku muat ke pagi tu Sam.
0: Okay.
2: Jadi bab atur bukai pengawak berperinang pengawak nyabut tiket penasihatnya simpan dulu Sam ne.
0: Galau dulu ne.
2: Galau dulu mayu pala pengawak program resibo lagi.
1: Ya mai kita ulah galau ke.
2: Galau.
0: Mayu pala galau ke ne.
2: Kita kerakau orang di sini. Ini.
1: Anang, anang bagi-bagi ne.
0: Okey, gal. Ya.
1: Lain lah nama dia. Agak
2: kayak pala peningat, tangkap. Kita nemu berita dengan Facebook kami. Follow, like, TikTok Sibu FM Facebook Sibu FM official. Terima kasih.
0: Okay.
2: Seruai ku sayang kata. Ada time mengakai program Sarawak ku sayang Sibu berkali-kali hari minggu.
0: Nyangkong kami di Sibu.
2: Ya, boleh. Kaget kenyangkuangnya. Sama berjalan ke pengawal ke Sarawak.
1: Sama berjalan ke pengawal ke Nuan ke Cia.
2: Okay, bye-bye.
0: Okay, ya, selamat pagi, Lucia. Hari dataran Bandar Sibu.
1: Ya.
0: Ke pagi tu, Neh, si.
1: Ya, ke nguluk program Sarawakku, sayang. Berkah hari 10 hari bulan, sehari itu, Sam. Nyentuk angka 12/7/2026.
0: Ya.
3: Program Sarawakku, sayang hari ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Kubujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
4: Sarawak maju makmur pertiwiku.
5: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, Seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
6: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
7: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Berau Mien, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
8: Watrok lagu terabai Lekang Ngau Tiun, Frankie Man, Donny Lang. Lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
7: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
8: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
7: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
8: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
7: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
8: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
7: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
8: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
6: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
9: Agai batuk baru ga?
10: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
9: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
10: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
9: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
10: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,